0: Suara seru barengan kita segina, sahabat suara. Iya, aku tahu dera-dera.
1: Udah pada kesini aja semuanya. Kita bela-belain loh dari glamping ini live-nya.
0: Ada.
1: Dari glamping.
0: Tetap glamping.
1: Masih glamping loh.
0: Tetap halu dia. Pengen
1: biarin
0: berusaha,
1: sih,
0: pengen
1: kenapa
0: glamping.
1: Sih?
0: Ada sebenarnya penyiarnya ada, penyiar di radio lain ada, cuman digantiin kan, bukan penyiar biasanya kan. Oh, iya. Wow. Di Trax tadi si Om Cesar yang siaran.
2: Trax.
0: Kok Trax? Trax mah kita ya. Di Jak yang siaran si Om Cesar.
1: Oh. Tahu nih radio macam apa sih ini begini disuruh masuk.
0: Wah, wow. Mas Indra. Mas Indra, nih Gina nih.
1: Indra ini kan Indra cash pressing bukan ya? Bukan, beda lagi ya.
0: So iya, iya berani ngomong radio apa ini? Butika, ya. Ngejar apa sih Butika?
1: Ngejar target.
0: Enggak lah. Karena kita sih kalau gue mikirnya kenapa tetap kerja? Ya daripada gue malas-malesan tidur di kasur gitu enggak menghasilkan, enggak produktif gitu ya. Padahal nggak kemana-mana juga, anak gue yang si Uti juga sekolah.
1: Iya.
0: Uta ada les pagi-pagi, udahlah, gue siaran aja lah, gitu. Kalau gue ya.
1: Tapi kalau misalnya Uti nggak sekolah sih, Uta juga nggak aku lesin sih, aku bablas aja, aku glamping, tetap glamping, otaknya masih glamping.
0: Iya.
1: Bandung kan kita glampingnya di Bandung.
0: Terbukti ya, pagi hari ini gue berangkatnya agak siang, gue pikir telat, ternyata jalanan sepi banget.
1: Karena kan emang tanggalannya cuman di sini doang yang masih biru, tanggalan di kantor lain.
0: Oh, cuma di sini dulu.
1: Lah iya, tanggalan di kantor lain mas semua merah, sama di sekolah Uti masih biru tuh, masih sama tuh.
0: Iya, sekolah kan di dekat rumah gue tuh banyak tuh. Rumah ada Don Bosco, ada
1: Atauba,
0: ada Simon ya. Dulu namanya.
1: Ada SD
0: dulu
1: Negeri.
0: SD Negeri gitu ya. Ada tugasku libur. Sepila doang yang sekolah Uti doang yang masuk. Dek, nanti kamu tanya sama guru kamu ya. Lembar putih.
1: Kenapa enggak libur? Enggak, karena kan dia minggu depan
0: Bu, sekolah lain libur. Kenapa kita sekolah, Bu? Bilang begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan minggu depan mau final test. Jadi mungkin harus dikebut gitu loh. Padahal gue udah tawarin tadi malam. Kayak, "Adek mau bolos enggak?" gitu.
0: Iya.
1: Enggak, kenapa sih yuk bolos yuk gitu. Iya, tapi dia enggak mau.
0: Tuh Mel, emaknya nawarin bolos biasanya tuh paling anti loh.
1: Iya, karena kayak kasihan kakaknya libur, ntar bangunnya siang,
0: okay.
1: Mau pagi.
0: Terserah deh apapun alasannya ya, atau dipakai untuk apapun hari kejepit nasional ini yang ternyata sebenarnya di kalender itu warna hitam ya. Setidaknya kamu pakai waktu atau libur kejepit ini, kesempatan ini kamu manfaatkan untuk hari keluarga kamu. Karena hari ini adalah hari ternyata ya. Hari ini adalah bertepatan dengan Hari Keluarga Internasional, guys.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga. Padahal kalau dipikir-pikir tuh keluarga tuh artinya menurut aku kurang bagus ya.
0: Kenapa?
1: Keluarga. Gitu kayak ngancem
0: tergantung
1: gitu.
0: Tergantung intonasi.
1: Keluarga.
0: Tergantung intonasi dong.
3: Iya.
0: Keluarga.
1: Oh.
0: Keluar enggak? Di dalam apa di dalam apa di luar? Di dalam apa di apanya? Hah?
3: Apanya?
0: Lo iya makan ya, makan mau di luar apa di rumah gitu. Keluar gak nih kita makan gitu.
1: Iya sih, keluar gak? Bisa juga gitu
0: iya.
1: Kan. Iya. Atau kalau lagi jahat kan, keluarga gitu. Iya itu dia.
0: Tanggal 15 Mei sahabat suara ya, ini bertepatan dengan peringatan sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families. Ya mumpung lah ya, bertepatan juga kamu ada waktu kosong, ada waktu luang. Mau manfaatkan untuk hari keluarga. Diambil dari National Today. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial nih. Peringatan ini diresmikan itu mulai tahun 93 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan diperingati setiap tahun di tanggal 15 Mei. Jadi valid ya. Bukan mengada-ngada ya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Hari Keluarga Internasional juga menjadi momentum untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di seluruh dunia.
1: Nah tahun 26 26 ya kan kita singkat aja santai gak usah. Kenapa lu protes sih?
0: Gak ada tahun 26 sebelum masehi.
1: Iya kan maksudnya orang-orang juga tahu 2026. Kenapa sih pada ngomel-ngomel banget? Hari libur santai.
0: Lu yang ngomel-ngomel tadi sama ini.
1: Sama siapa?
0: Sama radio kan? Ngapain sih kita siaran?
1: Ngapain sih siaran? Jadi di tahun 2026 ini kan temanya itu tentang dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong penguatan kebijakan untuk
2: yang mendukung kesejahteraan keluarga. Nih ya, kalau misalnya kayak apa nih, kayak badan-badan pemerintahan gitu ya, atau misalnya
0: instansi
2: kayak PBB atau segala macam gitu ya, dia misalnya bikin tema atau bikin judul dari sebuah acara atau segala macam, kayak tadi mana coba lihat tuh kayak gini nih, dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak sekaligus mendorong penguatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Itu siapa yang mikir sih sampai sepanjang itu ya?
0: Sorry, tadi kayaknya perlu diulang deh.
2: Perlu diulang.
0: Soalnya artikulasinya kurang jelas.
2: Allahu Akbar. Ada saya ngomong kesenjangan ada gitu. Ya kayak judul panjang-panjang banget gitu ya.
0: Ya kan biar kelihatan serius aja kali ya.
2: Kira-kira bagian apa yang ada, gak bagian khusus bikin judul? Kalau misalnya kayak di PBB atau apa gitu.
0: Ya enggak,
2: atau
0: ya, itu
2: di instansi pemerintahan.
0: Ya enggak perlu ada badannya juga. Contohnya sama kayak kalau kamu posting kan selalu minta ke aku captionnya.
2: Iya,
0: itu ya kan makanya. Aku enggak ada Kinos jabatannya caption speciality, enggak ada.
2: Iya,
0: enggak perlu
2: sih
0: begitu. Itu kan ya ngalir aja gitu. Kalau ngomong-ngomong keluarga ya sahabat suara ya. Kalau gue sih happy-happy aja tetap siaran karena menurut gue di radio itu udah jadi keluarga gue yang kedua. Anjir. Hey.
2: Emang ada korelasi? Hey. Ada korelasinya ada tadi sama obrolan PBB ini.
0: Kan hari keluarga kan?
2: Oh, hari keluarga.
0: Hari keluarga internasional kan?
2: Oh, soalnya aku kalau di sini enggak merasa keluarga sih sama siapapun.
0: Ya makanya aku juga kurang cocok. Kita kami bertiga kurang cocok siaran sama kamu.
2: Oh, gitu. Ada. Kalau gitu aku pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum.
0: Ngomong-ngomong tentang keluarga ya, kayaknya gue punya lagu spesial untuk keluarga gue di radio.
2: Masa ada?
0: Ada deh, lagu yang di radio ku mendengar.
2: Aku dengar, salah kan?
0: Namaku udah, disebut.
2: Udah sotoy buat keluar.
0: Di recycle enggak sih lagu itu?
2: Salah lagi.
0: Enggak ya? Aduh.
2: Ya, ya udah kalau
0: lagunya gitu. Si Lawn Seven Radio ada judulnya. Ada. Gua puterin lagu itu.
2: Buat siapa?
0: Ibu ya, radio lah. Mumpung hari ini cuman kita yang siaran dulu.
2: Lah tapi kan hari keluarga.
0: Iya makanya ini kan sekarang mau menggelar hari keluarga ini ya.
2: Iya.
0: Mau menggelar juga request. Tapi harus ada ceritanya nih.
2: Oh gitu.
0: Kalau buat aku ya, ini hari keluarga nih. Radio gua kan ini keluarga gua gitu.
2: Oh.
0: Ini orang siaran ini sadar enggak sih ini orang?
2: Kemarin
0: ini orang ngalur ngidul nih.
2: Iya, makanya kamu kemarin kan aku udah suruh pilih mau siaran hari Kamis apa hari Jumat. Nah, kan jadi kemarin aku bener hari ini error gitu. Udah lah. Sahabat suara aja boleh ya, nanti juga boleh request.
0: Boleh request.
2: Boleh salam-salam.
0: Tapi kata Buluk gitu. Ya.
2: Apaan tuh?
0: Harus sesuai dengan ceritanya.
2: Cerita apaan?
0: Ya mungkin lagu yang mengingatkan kamu dengan sebuah cerita. Misalnya zaman dulu gitu.
2: Putus cinta.
0: Putus cinta boleh
2: gitu.
0: Atau iya kan? Mungkin lagu pertama kali kamu masuk ke tempat kuliah.
2: Oh iya iya.
0: Atau lagi misalnya lagunya Sinden Tosca dong, yang kepompong. Kenapa? Karena gue lagi kangen banget sama teman-teman gue zaman dulu.
2: Atau mungkin lagu ketika lo ditagi utang sama temen lo misalnya gitu. Lupa lagi utangnya. Iya
0: bisa. Lagi bisa. Boleh 0816-114-1014. Kamu request lagunya, salamnya. Tapi harus ada ceritanya. Kalau gue hari ini lagunya Sulon Seven Radio. Biar semangat itu.

0: Kinos gini di Suara Seru Sahabat Suara menemani kamu sampai jam 10.
1: Tetap sombong. Tetap sombong banget.
2: Kita mah anaknya dedikasi tinggi.
1: Ais.
2: Sama pekerjaan karena kita tuh etos kerjanya emang tinggi sekali.
0: Anjay.
2: Itu
0: emang the best.
2: Parah.
0: Pantesan ya diminta lagi sama radio sebelah.
2: Siapa? Jangan suka fitnah. Kalau mau fitness enak menyehatkan.
0: Kalau fitnah ya kan? Kejam, kalau fitness ke gym.
2: Itu dia.
0: Oke, okay, jadi silakan sahabat suara 0816-114-1014 kamu request lagu apa ya? Dan si lagu itu yang kamu request itu harus ada ceritanya, alasannya kenapa kamu request lagu itu ya.
2: Ada yang mau bawain kita ayam bakar madu. Ya ampun.
0: Reti, kemarin udah bilang dia.
2: Iya benar, Reti jangan lupa nasinya sama sendok sama piring sama semuanya ya.
0: Astagfirullahalazim si ibu.
2: Sama rice cooker biar nasinya anget ya.
0: Astagfirullahalazim.
2: Kita dengerin nih voice note-nya.
0: Astagfirullahalazim.
2: Kenapa sih?
3: Pagi Ibu, Capanos, Bang Indra, Bang Bulu. Gue Renti, gue mau request lagu Bumerang, judulnya Bawalah Aku. Gue gak tahu kenapa belakangan ini gue lagi keinget banget. Dulu pernah ada secret admirer gue, yang setiap jam belajar gue, dia tahu lagi jam belajar gue. Setiap jam belajar gue dia main gitar gitu di balkon rumahnya dia gitu, terus nyanyi lagu ini gitu.
0: Oh bener.
3: Belakangan ini beberapa hari ini gue keinget lagi gitu sama orang itu dan pengen banget dengerin lagu ini terus. Gue TW Wisma MRA ya, bawa ayam bakar madu sama mau foto sama karyawan Pertamina yang nyasar di studio.
0: Cie, ada yang ingat si orang Reti. Lama tuh Reti.
2: Tiba-tiba ingat orang lama tuh bagaimana ceritanya?
0: Gue laporin lo Reti lo.
2: Tahu lo. Tapi ya nggak apa-apa nanti siapa tahu kalau lagunya ada kita puterin rocker berarti tuh cowok yang suka.
0: Rocker juga atas, manusia.
2: Di atas apa? Rocker juga manusia.
0: Di kantin, tau nggak di kantin? Dia nyanyinya pas lagi jam pelajaran bawa gitar. Dia malah di kantin.
2: Terus?
0: Iya kan, ngegitar nyanyi buat si Reti pas lagi belajar biar kedengeran kenceng-kenceng. Nah dia ngegenjrengnya.
2: Kalau aku jadi Reti, masuk lu ke kelas. Gimana lu mau jadi bagus masa depan lu malah gitar.
0: Alah marah-marah karena enggak ada yang gitarin kamu kan dari dulu kan.
2: Betul itu betul.
0: Semangat pagi, selamat pagi. Ini adalah Blangkon yang enggak pernah kenal libur. Oh, dia enggak punya tanggal merah dulu kasihan banget ya.
2: Iya, lagi sama kayak kita Blangkon. Selamat ya. Maksudnya semangat ya.
0: Udah di daerah Menteng nih. Jalanan lancar jaya sentuh Tosa dan banyak yang lari-lari pagi di daerah Sudirman. Buat Pak Sutri sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, amin. Sudah menemani teman-teman driver online setiap pagi
2: amin.
0: Katanya.
2: Amin.
0: Alah.
2: Hati-hati di jalan ya, Blak.

0: Kon ya.
1: Mudah-mudahan hari ini banyak rezekinya ya.
0: Amin. Ada lagi ini, pagi Papa Nos Ibun
1: pagi.
0: Dari Edi di Jogja nih.
1: Terus apa katanya?
0: Mau request menyesal dari Liodra sama Tiara Ziva. Karena lagu ini buat sahabat-sahabat aku yang kenapa kalau aku tuh suka sama cewek, kalian tuh ikut gebet juga gitu loh.
1: Terus kenapa menyesal?
0: Gak boleh itu, aku lega menyukai cewek katanya gitu.
1: Kenapa
0: loh
1: dia pilih lagunya menyesal ya? Oh, dia menyesal temenan sama teman yang sekarang kali ya. Salah pilih gitu teman katanya.
0: Soalnya tiap kali dia suka, temennya tuh juga kok yang ikut-ikut aja gitu, juga suka gitu.
1: Ada lagi.
0: Nih dari masih belum libur ya, sama aku juga nih kerja request lagu dong.
1: Uci.
0: Maca. Ulang tahun.
1: Sebutin
0: Maca
1: dulu siapa.
0: Maca aku bilang.
1: Bukan dari... ini siapa, WhatsApp dari siapa?
0: Dari Maca.
1: Allahu Akbar Uci.
0: Oh
1: bukan Maca ya? Ulang tahun.
0: Emang bisa libur sih. Taduh sebentar aku baca. Masih belum libur ya, sama aku kerja nih. Mau request lagu dong buat yang ulang tahun hari ini, buat adik bontot kita. Oh ini Uci. Iya. Lagu Jamrut, selamat ulang tahun. Lu mah makanya kalau baca yang teliti gitu. Ikan
1: pengen gua tabu pakai surabi tuh.
0: Enak banget. Keplek-keplek surabinya kayak ting-ting-ting-ting.
1: Jadi Uci ini request lagunya Jamrut yang selamat ulang tahun karena adik bontotnya gengnya Uci, yaitu geng, nama gengnya apa sih?
0: Hampers
1: itu, si Maca hari ini ulang tahun.
0: Happy birthday Maca.
1: Happy birthday Maca.
0: Happy birthday Maca.
1: By the way, yang mau request lagu terus mau ceritain juga kenapa kamu alasannya pilih lagu itu, boleh lewat voice note loh ya.
0: Iya.
1: WhatsApp juga boleh, tapi voice note juga boleh. Siapa tahu lagi yang ada yang lagi nyetir atau masih rebahan di kasur gitu kayak malas ngetik, ya langsung voice note aja boleh.
0: Iya.
1: Kirim ke mana Ibun?
0: Ke WhatsApp.
1: Ya nomornya jambal 0816 114 1014. Ulang lagi. Selamat ulang tahun Maca. Panjang umur, sehat selalu.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina di Suara Seru, sahabat suara menemani kamu sampai jam 10. Iya, biarin kamu liburan, kita yang nemenin enggak apa-apa. Yang penting kamu happy, yang penting kamu senang deh. Ya. Nah,
1: itu sebenarnya suara hati dia deh. Dia tuh lagi menghibur diri supaya
0: of course, kayak, man, of course.
1: Kok aku sih ada di sini gitu kan?
0: Karena sebenarnya ya kondisi apapun kita, terpuruk seterpuruknya kita ya, pasti harus ada kalimat
1: terpuruk.
0: Sekuruk kupu-kupuk.
1: Aduh. Setepuruk apaan setepuruk?
0: Iya, mungkin selemes-lemesnya kita menghadapi hari ini ya. Walaupun katanya banyak yang libur, iya, tapi kita harus kerja. Sabar. Kita semangat.
1: Pokoknya mah

0: Glamping habis ini. Tetap dari kemarin.
1: Nggak, lu soto-soto dari kemarin ngomong glamping.
0: Iya. Kenapa?
1: Emang lu bisa glamping? Bisa. Emang gak cocok glamping?
0: Ada ular gak sih?
1: Nah itu. Dingin dikit ngeluh.
0: Iya.
1: Kamar mandi kebuka sedikit ngeluh.
0: Ntar tiba-tiba ada ini cacing atau ada ular.
1: Ini namanya glamping. Kan alam.
0: Emang iya.
1: Alam baduku.
0: Nah, sedang ngobatin
1: pasiennya.
0: Kemana-mana sih Yunda? Tadalah, ada Yunda tuh. Ya kan yang masih
1: mau di
0: request. Aduh, mau di Ayunda. Mau di Ayunda.
1: Gas.
0: Enggak deh, Bang, enggak usah di Ayun
1: gitu. Di apa dong? Gendong.
0: Aduh. Ah, kita puter aja nih.
1: Apa ayo, Yunda coba. Sok atau Yunda?
2: Kinos, Indra, Puluk,
1: dan
0: semua pendengar. Pagi morning.
2: Yunda nih, di Purbalingga. Mau ikut gabung dong. Oh, buat tema hari ini tentang keluarga ya. Kalau menurut aku sih, keluarga itu tempat, harusnya itu harus jadi tempat paling nyaman. Atau tempat pulang paling nyaman buat siapa aja yang ada di dalam anggota keluarga itu sendiri. Karena aku sendiri dulu kurang bisa menikmati atau mengerti apa itu arti keluarga. Mungkin karena aku jadi korban home ya. Jadi buat semua keluarga yang ada di Indonesia, tolong ya ciptakan rumah yang paling nyaman untuk anak-anak kalian. Ciptakan tempat yang nyaman untuk setiap anggota keluarga untuk saling berbagi suka dan duka. Itu aja deh. Titip salamnya buat suami aku yang hari ini libur. Akhirnya kita punya waktu, walaupun cuma sebentar kayaknya sih, karena kamu bakalan ada kerjaan di luar kerjaan yang biasanya. Tetap semangat deh. Oh iya, aku mau request lagunya.
1: Nah, ini dia yang kita tunggu ini dong.
2: Yang kita selamanya.
1: Apa? Lagu apa?
2: Oh iya, aku mau request lagunya Bondan Prakoso dong. Yang,
0: oh, yang kita selamanya.
2: Buat nostalgia waktu zaman SMA dulu.
1: Siap.
0: Iya, ya, makasih Yunda. Udah itu ayamnya lapar itu Yunda. Udah. Dadah Yunda.
1: Aduh, Yunda dalam banget ya. Kalau ngomongin keluarga ya, mungkin ya dia ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Ibu rumah tangga yang hebat buat suami dan juga anak-anaknya.
0: Bener. Tadi tuh Yunda handphonenya ditaruh di lubang hidung ya.
1: Kenapa emang?
0: Ada napasnya gitu, kenceng banget gitu loh.
1: Nah, dia ngomongnya bisik-bisik karena dia lagi di kamar mandi.
0: Oh,
1: lagi nongkrong.
0: Oh, lagi nongkrong. Tapi kan enak hari ini Yunda kan ada waktu lumayan enak bisa dimanfaatkan ya sama suaminya. Mau ngapain Yunda kalau boleh tahu? Ada live reportnya nggak tuh?
1: Iya, boleh. Atau foto lah, foto.
0: Iya.
1: Topik hoax soalnya.
0: Ya kali mau sarapan bareng atau
1: iya,
0: dinner
1: bisa,
0: apa-apa.
1: Bisa. Tapi enak ya ngedenger suasana vibesnya voice note dari si Yunda tuh kayak suara ayam pagi-pagi. Kebayang nggak sih? Ada kopi di depan atau
0: udara
1: misalnya teh anget,
0: gitu
1: udaranya
0: ya
1: sejuk.
0: Tapi ya kata kan ayam, gue lapar. Lu mau nikmatin suara gue.
1: Ngelihat anak-anak gitu lagi baru bangun sarapan.
0: Nah, itu.
1: Suaminya juga lagi baca koran atau enggak mungkin lagi ngurusin burung.
0: Ya kayak di pedesaan banget gitu ya, iya. Giling-giling ya.
1: Tapi satu yang enggak nyaman di situ.
0: Apa?
1: Ayam tadi teriak-teriak. Makan. Makan.
0: Ada lagi dah. Ada lagi Ajeng katanya nih.
1: Pagi Ajeng.
0: Mau request sesi potret And Now featuring Ari Lesmana karena lagi kangen banget sama almarhum mama. Kangen
1: waduh,
0: banget dimasakin. Kalau dulu liburan panjang gini pasti mama sibuk di dapur masakin kue atau cemilan buat anak-anaknya. Ya Allah.
1: Aduh, ini pagi-pagi dikasih lagu gini. Gue keinget tadi sore. Kemarin sore gue nonton film sedih tentang anjing semacam
0: Gohan.
1: Hachiko judulnya Gohan. Bah, sedih anjing.
0: Iya sedih.
1: Sebel
0: sih. Tapi Hachiko tetap belum ngalahin sih. Aku nangisnya nggak seberapa kemarin tapi ya nangis.
1: Kamu kayaknya lagi fokus buka puasa deh Nul.
0: Enggak kan sebelumnya aku
1: tapi
0: belum
1: sedih
0: buka puasa.
1: Aku aja sedih. Aku aja yang kuat tahan nangis ya. Lumayan cukup sedih.
0: Iya sedih sih tapi memang itu. Iya.
1: Tapi plot twist belakangnya. Ada plot twistnya.
0: Jangan dikasih tahu, kita langsung ke Iswati aja di Ciledug.
1: Selamat pagi Iswati di Ciledug. Pengen dong diputerin lagunya Java Jive yang ini kagerangan cinta.
0: Asik.
1: Lagu ini zaman di dulu jadi awalan aku baikan sama ibu aku karena aku waktu itu ngambek sama ibu. Sebabnya adalah aku shock dengar ibu hamil lagi. Adit bontotku. Lah kenapa? Saat itu aku semea kelas 3. Padahal kan udah ada kesepakatan kalau udah gak akan ada adik lagi. Walau waktu itu aku cuman punya adik satu. Dan ternyata bapakku masih penasaran pengen punya anak cowok. Karena ada albumnya baru Java Jive. Jadi aku udahan dong ngambeknya. Soalnya aku diizinin buat beli kasetnya.
0: Ya Allah. Nggak. Ternyata begitu konsepnya.
1: Ini siapa namanya?
0: Ini dari
1: Iswati. Enggak, Iswati kenapa mesti lu ngambek? Ada namanya istilah dalam suami istri ya, kebobolan.
0: Kebobolan.
1: Itu ada istilah kebobolan, kagak sengaja cuy.
0: Nah tapi ini juga sebuah plot twist kan, katanya bapakku masih penasaran pengen punya punya anak cowok kan. Tuh di paling bawah tuh kalimatnya, eh iya akhirnya adikku lahirnya cewek lagi.
1: Jadi gak kesampean. Eh ya, itu mah cuman alasan dari bokap lu aja.
0: Kenapa?
1: Ya. Konteksnya tetap kebobolan, nggak sengaja,
0: itu
1: telat, itu telat ya.
0: Udah kan yang ujungnya happy ending gitu.
1: Keasikan atau mungkin terlalu seru atau nanggung.
0: Apanya sih? Apa itu?
1: Nanggung. Nanggung kalau cuma dua, satu lagi deh tiga gitu. Kan sunahnya kan gitu, ganjil gitu.
0: Masuk, masukin aja Rizky, masukin. Gak masalah, Gina gak mau bantu benerin.
1: Dikira gampang, suruh apa? On time.
0: Apanya suruh on time? Ya kan kayak aku juga kalau datang kemana-mana kan susah on time kan?
1: Susah, tau telat ngangkat tuh susah loh.
0: Ngangkat apa sih? Kompor.
1: Iya kok, iya kompor gitu.
0: Oh.
1: Misalnya lagi nungguin air rebus gitu kan, tapi kita ketiduran sambil nungguin. Itu namanya telat ngangkat, ya wajar lah manusia. Dikira gampang.
0: Di bang, lagu aja bang.
1: Lagunya Bondan. Buat siapa tadi yang request Bondan ya? Buat yang belum request, silakan request 0816111414.

0: Suara seru barengan Kinoskina sampai jam
1: 10. Bagus loh, tapi sedih iya, dengerinnya.
2: Yang tadi lagi kangen sama almarhum mama ya, udah mudah-mudahan rasa kangennya sudah sedikit terobati sama lagunya Enau.
0: Enau.
2: Itu dia. Enau. Aku udah tahu. Tadi aku mau kesana tuh arahnya. Tapi aku yakin
0: kita
2: sehati,
0: kayaknya
2: kita kesana deh. Nah bener kan?
0: Kita
2: aku
0: sehati.
2: Bilang juga apa.
0: Masih ya, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang request dan juga kirim salam dan juga menjelaskan kenapa kamu request lagu tersebut.
2: Iya.
0: Halo, selamat pagi Ibu Sapanos, mau request lagunya Tip X yang judulnya Genit. Ada gak? Ada lah.
2: Karena
0: saat lagu itu rilis,
2: aku lagi genit-genitnya.
0: Asoy. Siapa tadi sih?
2: Decita Hayete.
0: Decita, kalau lagu ini gue inget banget. Ini gue baru mulai senang-senang yang ngeband
2: si lagu Tip X ini.
0: Iya.
2: Kan Tip X itu akhirnya
0: dulu gue pertama mulai ngeband lagi viral atau lagi happening banget nih. Hype banget si aliran ska ini.
2: Iya kan.
0: Kalau di Bandung dulu ada Noin Bullet. Noin Bullet tau ya dong. Terus ada Purpose, Tiger Clan,
2: ya, aku Jun Fang Gong Fu.
0: Iya, iya, itu termasuk
2: sama
0: itu.
2: Tip X udah.
0: Tip X, iya betul. Iya. Kalau luar negerinya gue tahu ada Mighty Mighty Boston. Tahu enggak sih, Om?
2: Mighty Mighty Boston.
0: Tahu.
2: Severis, aku nonton lo konsernya dulu. Kalau di Jakarta waktu itu Severis pernah manggung di bengkel.
0: Asoy, SCBD.
2: SCBD.
0: She has a girlfriend now. Tereret.
2: Siapa girlfriend? Siapa itu?
0: Severis.
2: Aku taunya. Aduh, Severis lagi.
0: Sevia.
2: Sepi.
0: Lu belum pernah ke Lolo dan ini ya, casing handphone.
2: Kan dari Pasundan dia teh.
3: Lu belum pernah gitu. Diisi bensin ya sama gue ya.
0: Bentang-bentang Om Indra hari ini sumpah sahabat suara, kalau kamu pengen lihat ya di TikTok ya. Suara.network dia siaran. Pakai baju Pertamina.
2: Ya kalau yang mau ngisi bensin tarif miring bisa nih kesini. Dasar. Ke Indra Kespresi.
0: Dasar. Ya kan? Kamu pakai baju ini masih genit ya?
3: Ah, enggak dong.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Seru bareng Kinos Gina. Tapi Kinosnya pulang. Iya,
3: glamping
2: itu
3: ya?
2: Aku sendiri. Apa?
3: Tinggalan mobilnya tempat glamping.
2: Iya, makanya jadi sama aku aja ya. Enggak apa-apa kan? Happy deh. Iya.
3: Kan aku kalau saya berdua.
2: Iya, kalau sama Kino tuh kayak aku diatur mulu, pressure, ya kan?
3: Emang gitu, Bro.
2: Iya.
3: Aduh,
2: kok bisa ya? Seperti tadi ya kan, kita kan masih ngomongin keluarga gitu kan. Nah, tanggal 15 Mei itu kan diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families. Harus gitu ya ngomongnya ya. Itu karena ditetapkannya sama PBB gitu. Iya, jadi mungkin kalau sahabat suara ada yang enggak tahu kalau tanggal 15 ini hari apa ya. Jadi ini bukan hanya sekedar hari Jumat, tapi Hari Keluarga Internasional. Terus kalau tadi temanya di tahun 2026 ini itu tentang, udah dah panjang banget ya, harus disebutin gak sih? Gak usah ya,
4: gak
2: usah lah. Karena ini kan emang temanya hari ini adalah keluarga, keluarga, keluarga gitu ya kan. Jadi kita ngomongin soal keluarga. Kalau misalnya keluarga itu kan biasanya setiap keluarga punya pola asuh, punya pola didik. Nah itu sesuai tuh sama temanya Hari Keluarga Internasional yang dibahas PBB tahun ini, tentang kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak. Coba lu di keluarga lu yang masih lu ingat pola didiknya yang masih jadi pelajaran buat lu sampai sekarang apa?
4: Pola
2: nggak ada kayaknya.
4: Nggak ada lagi. Apa? Gue nggak dibesarkan sama keluarga.
2: Buang lu dari dulu.
3: Parah.
2: Oh gitu.
4: Nggak dong. Jadi nyokap gue selalu ngingetin gue buat udahlah kalau ada apa-apa santai aja, semuanya bisa diselesain dengan baik-baik gitu. Jadi kalau gue punya masalah, kalau gue punya apa, udah tuh nggak usah yang kayak marah-marah,
2: nggak usah berlebihan,
4: omongin pelan-pelan, semuanya pasti ada win-win solutionnya gitu.
2: Oh,
4: itu tuh keluarga gue.
2: Jadi pokoknya kayak udah ini aja, santai iya. aja, slow aja gitu. Pantes sih, tapi ke bawah sih. Maksudnya bukan gimana-gimana tante, mohon maaf ya tante ya.
4: Ke bawahnya gimana tante?
2: Ya ke bawahnya maksudnya kan ibaratnya kalau lagi kerja gini kan. Maksudnya kan kalau harusnya totalitas atau segala macem.
4: Iya
2: jadi
4: kan?
2: Ngantuk kan.
4: Itu kesantaian ya.
2: Iya, itu karena pelajaran dari keluarga lu emang ya.
4: Bukan.
2: Kalau lu lagi di bawah pressure atau apa,
4: bukan.
2: Ngantuk aja gak apa-apa, santai gitu ya kan.
4: Enggak dong.
2: Iya, lu ada bang?
3: Apa nih dari keluarga?
2: Iya.
3: Dibebasin sih. Kan gua anak satu-satunya juga.
2: Lalu sama gua anak tunggal ya?
3: Yoi.
2: Dibebasin. Iya, sampai sekarang sih bebas banget.
3: Udah yatim piatu.
2: Lah dia bangga. Terus gua enggak. Lah keluarga gua masih lengkap we.
3: Takut
2: banget ini gua kalau bercanda ke arah sana.
3: Enggak, nah, satu-satunya enggak punya adik, enggak punya kakak.
2: Jadi enggak ada aturan.
3: Enggak ada.
2: Break the rules gitu.
3: Parah, bebas aja yang penting. Enggak yang ke arah yang narkoboy lah segala macam, enggak boleh.
2: Tapi lu ke arah sana kan?
3: Enggak dong.
2: Masa sih?
3: Enggak, bersih. Weh,
2: dari
3: suci,
2: dulu.
3: Saya suci.
2: Coba sini tes urin.
3: Boleh, ayo. Gitu langsung.
2: Taunya di positif hamil.
3: Ya,
2: gimana? Kalau gue biasanya di keluarga gue, kan kalau keluarga gue tuh kayak mak gue tuh kan solehah banget okay. kan. Jadi dari dulu tuh yang diajarkan pokoknya jangan lupa sholat segala macem. Sama kebiasaan yang selalu terbawa selain sholat itu kan positif ya. Yang ini juga sebenarnya positif sih. Jadi di keluarga gue yang gue terapin dan memang menurut gue bermanfaat walaupun suka bertentangan sama Kinos itu bangun siang.
4: Itu
3: tapi kan
4: kok itu jadi baik.
3: Iya harusnya
2: baik. Lalu kalau ke keluarga gue nggak ada kehidupan di pagi-pagi jam 6, jam 7, jam 8 nggak ada. Ntar jam 11-an baru ada kehidupan. Nah itu makanya, karena itu kan pembawaan dari keluarga gue. Maksudnya kan itu kayak wasiat dari bapak ibu gue. Ya gue terusin, menurut gue itu baik.
4: Gitu, berarti lo kalau di rumah lama-lama tidur ya.
2: Iya gitu, jadi kehidupan tuh dimulai menjelang zuhur gitu ya. Jadi coba nih sahabat suara ya, kira-kira kalau di keluarga kamu itu punya pelajaran atau mungkin ingat cara didik mama papa kamu kayak apa yang diterapin sampai sekarang ya, menurut kamu tuh kayaknya itu bermanfaat, bisa jadi bekal buat aku di masa yang akan datang dan siapa tahu mau diturunin juga ke keluarga kamu berikutnya gitu ya kan. Boleh langsung WhatsApp aja ke 0816 114 10.

0: lagi pesen kerupuk sama Hana. Lupa.
1: Emang Hana enggak libur?
2: Dikasih enggak sama Hana?
0: Hah?
2: Dikasih enggak kerupuknya?
0: Enggak tahu
2: hari
0: kata
2: ini
0: Hana.
2: Libur,
0: iya, Hana hari ini enggak ke kantor katanya gitu, tapi dia mau ke ke Yellow Bean tuh. Deket Hana?
2: Yellow Bean kok deket sih?
0: Loh, Yellow Bean kan di Cililitan.
2: Cililitan. Oh, ya mengarah sih.
0: Iya, ya, benar.
2: Mengarah.
0: Terus abis itu aku
2: ya kirim dari situ aja digojekin.
0: Kayak aduh Hana bisa enggak? Bisa ya? Tetap kekeh gitu kayak gue perlu 11.
2: Buset. Udah dadakan butuh 11, lu mah ngerepotin namanya. Beli sih beli, ngebantu sih ngebantu. Enggak dadakan juga terus mintanya 11 biji.
0: Aku lupa karena aku udah janji kayak oh, aku
2: ngerepotin
0: nanti mau
2: dong.
0: Bawa buat temen aku gitu.
2: Tadi kamu udah ngomong apa pas aku lagi enggak ada?
0: Aku cerita tentang kan ini kan kita lagi bahas kan tentang cara didik di keluarga yang mungkin kebawa sampai sekarang yang diingat-ingat, siapa tahu itu jadi pelajaran untuk bekal kita membangun keluarga berikutnya gitu kan. Nah aku udah kasih tahu tentang keluarga aku.
2: Tentang aku keluarga kamu ya, bukan keluarga aku ya.
0: Apa yang turun dari keluarga aku yang aku bawa sampai sekarang? Kamu mau tahu nggak apa?
2: Apa?
0: Bangun siang.
2: Emang sih mama bangun siang?
0: Lah mama aku bangun jam berapa coba?
2: Iya benar-benar.
0: Ih, mama aku enggak bisa dihubungin.
2: Si papa juga ya?
0: Iya.
2: Papa minimal paling cepat jam 9.
0: Jam 10 lah.
2: Ya setengah 10 lah gitu.
0: Pokoknya kalau kayak nyokap gue di bawah jam 11 itu belum ada, enggak bisa dihubungin.
2: Tapi bangun sholat subuh. Iya. Kalau nyokapnya gini tuh bangun sholat subuh, udah beres, entar tidur lagi tuh jam 7 ya. Jam 7-an baru tidur lagi, bablas tuh sampai siang.
0: Iya gitu. Nah, gitu. Itu yang aku terusin, maksud aku itu bagus gitu buat keluarga aku berikutnya. Makanya kan Uta-Uti kalau bangun kepagian kan aku ngomel.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Betul. Coba WhatsApp kita bacain ya. Ini selamat pagi ada Eva ya. Eva di Jepara. Kak, di keluarga aku menerapkan sistem anak perempuan tuh jam 4 sore udah mandi.
0: Udah mandi.
2: Udah wangi cantik dan makan sore. Malam udah enggak boleh makan lagi, Kak.
0: Oh gitu.
2: Berarti
0: makannya jam berapa?
2: Jam 4 dia mandi ya. Setengah 5 tuh muka dia putih semua noh, bedak. Pakai bedak ini, bedak.
0: Udah
2: kabur.
0: Udah ke jalan tuh di luar rumah kan komplek itu ya kan.
2: Iya, yang sebelah kanannya tipis, yang sebelah kiri agak tebel sedikit tuh.
0: Sama wangi-wangi minyak kayu putih atau minyak telon.
2: Minyak telon, iya.
0: Iya, itu dia.
2: Dan sampai sekarang apa gimana? Dilakuin gak? Jadi emang seketat itu anak perempuan jam 3 sore udah nyapu beberes rumah.
0: Ih, luar biasa. Nah, tapi kalau malam gak boleh makan. Makan terakhir jam 4.
2: Ya bagus sebenarnya Nul. Jadi enggak, sebelum
0: jam 6 kali makannya ya.
2: Ya enggak, bagus. Maksudnya tidur itu makan terakhir itu adalah 2 jam sebelum tidur.
0: Iya,
2: katanya gitu. Ya betul. Bagus nih.
0: Itu tepat.
2: Cuman
0: sekali
2: sering terjadinya jam 7 udah makan gitu. Jam 9, jam setengah 10 lapar lagi. Nah, ya makanya sebelum lapar itu baiknya kamu tidur kalau kata dokter Twitter begitu.
0: Tidurlah jam.
2: Misalnya udah kadung misalnya aduh lapar, minum aja air putih setengah liter.
0: Aku enggak kenyang tuh lagi.
2: Cuman ya gitu, masalahnya ntar jam 1, jam 2 kebangun pasti pengen pipis.
0: Iya sih.
2: Gitu.
0: Kalau aku sih yang gimana aja sih?
2: Nggak, aku mah ngomong sendiri, aku mah nggak ngomong sama kamu dulu. Ngapain ngomong sama kamu, males. Kalau urusan tidur mah dia udah nggak bisa diganggu-gugat, sebel gue.
0: Aku mah bisa, aku tidur jam 8:30 misalnya jam 8 malam gitu. Ntar besok paginya aku bangun jam 10 pagi lagi, aku bisa kok. Nggak masalah.
2: Tapi ya, dia tuh selalu ngeluh kepalanya puyeng kalau kurang tidur. Nah, besoknya yaudah kamu tidur cepet deh gitu, jam 9:30 udah tidur. Bangunnya kayak, ya cukup lah 7 jam tidur gitu ya. Iya, Reti ya. Tapi tetap sakit puyeng juga dia. Tetap dia puyeng juga. Eh sabar-sabar, di sini lagi ada Reti ya.
0: Iya benar.
2: Lagi nanti di ada panelis.
0: Reti boleh kasih info tentang didikan di keluarganya?
2: Boleh dong. Iya. Boleh dong.
0: Nih ada ini dulu nih, ada dari
2: siapa sih ini?
0: Sape lagi namanya?
2: Andreas Lucky. Oke.
0: Okay. Nah,
2: nilai-nilai yang ditanamkan keluarga gua khususnya nyokap karena gue yatim sejak tahun 99. Adalah selalu menolong orang lama kita bisa.
0: Selama
2: kita kali
0: bisa
2: ya.
0: -5.
2: Artikulasi.
0: Iya, kurang itu.
2: Nyokap pernah pulang malam, gue kira kenapa, ternyata nolongin orang yang kecelakaan atau sakit di jalan.
0: Ih, baik ya.
2: Enggak peduli dia itu siapa atau latar belakangnya apa gitu ya. Tahu-tahu dapat
0: dikirimin
2: telepon dari mama.
0: Iya.
2: Tahu-tahu dapat telepon, "Dre, mama lu lagi di UGD, ada orang pingsan."
0: Nah itu.
2: Oh no, karena nolongin orang.
0: Iya.
2: Ya Allah. Pernah juga gak pulang karena nolongin tetangga yang anaknya jadi korban pembunuhan.
0: Ya Allah.
2: Dan gak ada yang mau atau berani nemenin untuk ke ruang jenazah rumah sakit Polri. Waduh.
0: Serem tuh kayaknya.
2: Ini kok pakai banget ini kok pakai banget ketika gue bekerja sekarang di lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, pas banget gue jadi biasa menolong orang tanpa melihat latar belakangnya.
0: Tuh kan, jadinya kan kebawa. Tuh kan dikasih minus 5 karena tadi lu salah tuh. Kan dikasih lagi giftnya tuh, Bapak minus 5 ya kan. Selamat bertugas ya kru Isuara, terima kasih ya.
2: Mau terima request kasih.
0: Katanya manusia kuat tulus.
2: Manusia-manusia kuat.
0: Pitu kita.
2: Jambu kita.
0: Oh, jambu kita sih.
2: Jamu.
0: Oh, jamu. Ada itu lagu itu. Dia orang suka nolong. Jadi kita harus menolong dia juga. Kita putarkan nanti lagunya tapi iya, ini
2: betul,
0: dulu ya.
2: Betul.
0: Ada
2: betul.
0: Dari Kawaii Mami.
2: Pagi Kawaii Mami.
0: Di Jawa Timur, ajaran yang ngena dari mama aku adalah masak. Setiap kali mama aku masak, aku wajib bantuin dan gak boleh ada alasan apapun. Tapi kodarullahnya mama aku udah berpulang dan aku baru ngerasain, oh ini ternyata kenapa aku harus bantuin masak tiap hari.
2: Karena?
0: Terharunya kalau rasa masakan mirip sama masakan almarhum. Oh. Al-Fatihah buat mama aku. Semangat ya Kawaii Mami. Tuh kan, berarti kan aku juga harus belajar masak dari sekarang, Rizky.
3: Telat.
2: Enggak, bukan masa telatnya Pak, enggak pernah dilakuin.
0: Kenapa telat? Enggak ada.
2: Dia cuma ini karena di depan mikrofon aja. Di depan mikrofon aja ngomong gini. Dimati nih mikrofon. Tidur. Langsung tidur dia.
0: Iya, atau kalau enggak ntar sampai rumah oke gue mau masak, mau belajar bikin apa yang simpel-simpel. Ntar begitu sampai rumah, bawa tre,
2: iya, minta tolong, makan, minta masakin gitu.
0: Iya, ya namanya juga Gina ya kan.
2: Abis ini Reti mau cerita ya tentang
0: didikan keluarga.
2: Didikan, pola asuh keluarga, iya. Yang sampai sekarang tuh masih kebawa buat diri kamu ataupun kamu terapin, turunin lagi sama generasi kamu selanjutnya.
0: Nah.
2: 0816 1714 1014 jangan

0: apa itu libur?
1: Iya, ngapain sih libur? Kalau kita bisa produktif, apa gunanya libur?
0: Nah, itu mantap juga. Tahu gak sahabat suara, kalau kita ini kalau lagi libur atau tanggal merah, tapi kita tetap kerja, kita bayarannya dua kali lipat. Ya kan, Mutika?
1: Mutika sih kayaknya masih bobo sih kalau kata aku hari ini, ya kan?
0: Si Mutika gitu. Sekarang kalau story-story postingan galau mulu. Kenapa sih? Lagi galau dia.
1: Emang iya? Ada apaan sih? Ih, kepo ba. Ntar mau tanya tadi. Ada Ai nih. Jadi Ai kan tadi kita ngomongin soal apa didikan keluarga yang masih diingat sampai sekarang.
0: Pola asuh keluarga betul gitu, yang masih ya kamu kan pakai dan kamu manfaatkan
1: karena
0: sampai sekarang.
1: Today is a
0: new day, brand new day.
1: Day. Day itu yeah. Dia ya kan. Ada dari yang diajarkan apa Ai ini apa yang di rumah aku.
0: Minus 5. Artikulasi gak bener. Dari Ai nih, jadi yang diajarkan di rumah adalah baca. Aduh, gue gak diajarin lagi di rumah baca.
1: A-U-U-A-U B-I-B-I A-U-B-I gitu.
0: A-U-B-I.
1: Belajar baca katanya.
0: Jadi yang diajarkan di rumah adalah baca. Orang tua suka banget baca.

0: dan nurun ke 4 anaknya. Kakak, ibu dulu juga kenalin.
1: Bapak, ibu apa ibu nih?
0: Ntar dulu, ortu suka baca dan nurunin ke keempat anaknya kakak.
1: Keempat anaknya kakak, titik. Ibu.
0: Oh, keempat anaknya kakak.
1: Oh, nadanya gitu.
0: Okay. Ibu dulu kenalin kita baca majalah Bobo. Iya, semua ampun. Anaknya disuruh baca dan kita langganan majalah Bobo. Terus baca Aneka Yes.
1: Ah, yang senyumnya tiga jari.
0: Yoi, kalau ibu suka baca tabloid Nova. Sekarang keterusan baca, bahkan aku inget adekku SD kelas 4 dulu bisa menamatkan novel Harry Potter yang tebel banget.
1: Wah, keren, luar biasa.
0: Dia nyebutin semua Bobo, kawan
1: Bobo, Aneka, Nova.
0: Terus Nova, ah masa gak baca Tempo nih?
1: Aduh, baca Tempo lagi, ya ada dong. Dulu ada Tempo ya.
0: Sekarang cuma masih ada Tempo mah.
1: Emang masih ada sampai sekarang?
0: Masih ada Tempo ya? Tempo masih,
1: oh,
0: ada.
1: Masih ada. Masih. Tapi itu keren loh, apa namanya, Harry Potter yang tebel itu. Karena waktu zaman aku, berarti kalau dia adiknya pas kelas 4 SD, aku pas SMA tuh zaman-zamannya si Harry Potter itu kan.
0: Iya.
1: Terus kata teman aku, itu sumpah seru banget. Lo tuh kalau baca tuh kayak gak berasa, kayak lembarnya tuh tau-tau udah mau habis.
0: Iya, dipakai, cobain lah.
1: Cobain. Halaman pertama gak balik-balik perasaan.
0: Gitu. Baca Tempo deh. Tapi ya, kalau Tempo menurut kamu terlalu berat, baca ada yang lebih enak tuh.
1: Apa?
0: Bacaannya.
1: Apa?
0: Digoreng juga enak, tempe tuh.
1: Tempe dimakan bukan dibaca. Ngapa tempe dibaca, Rizky?
0: Tempo ke tempe tipis aja, tipis-tipis aja, tipis-tipis.
1: Kalau mau nih yang lebih enak lagi daripada tempo, ya kan? Tempong.
0: Wow, mantep nyo.
1: Nasi anget, ayam goreng apa pakai lele tuh enak banget.
0: Selamat pagi Hana. Didikan orang tua aku, terutama papa aku, itu VOC. Parah.
1: Ngeri banget ini.
0: Tapi berkat didikan itu, manfaatnya aku terlatih mandiri, tahan banting, dan insya Allah punya survival mode tinggi.
1: Nah,
0: dulu kalau gak bangun sholat subuh aja bisa diguyur di kasur. Ini nih tuh Bon, yang benar tuh begitu dia.
1: Lah, kalau si Gina tuh ya, bangun sholat subuh.
0: Kalau Gina itu gak mau bangunin anaknya untuk sholat subuh. Gak boleh tahu, Uta apalagi udah umur 10.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Ntar dia gak tidur lagi, aku yang repot, aku mau tidur.
0: Urusan belakangan. Urusan nomor satu mah sama yang di atas, Nul. Asik.
1: Gaya lu Rizky, kayak lu bangunin aja. Lu juga kagak bangunin sama.
0: Ya setidaknya aku bisa bangunin habis pas sholat subuh, aku bangunin gitu. Padahal ya si Uta tuh berapa kali kalau lagi weekend, sahabat suara, izin, ibun boleh gak Uta sholat masjid, sholat subuhnya di masjid sama papa? Gak boleh sama maknya.
1: Boleh aku bilang. Boleh Uta, tapi bobok lagi. Nah akhirnya dia gak mau bobok lagi.
0: Karena dia gak mau tidur lagi, iya, kalau udah bangun.
1: Iya, itu dia. Hana, halo. Jangan lupa nanti kerupuk gue ya Hana ya.
0: Emang udah diiyain?
1: Udah.
0: Udah disanggupin?
1: Udah kayaknya.
0: Oke, sip. Ini
1: Uut. Masa sih?
0: Gak ada namanya nih.
1: Ini iya tahu.
0: Oh iya benar. Uut, banyak sih yang aku tiru dari bapak ibuku sampai sekarang. Tapi satu aja yang masih aku lakuin, sepele sih, yaitu ngeluarin odol.
1: Ah ini, mencetnya dari belakang. Itu dia. Aku juga sebel banget kalau ngelihat orang tuh ya, kalau odol kopong di tengahnya. Kayak urutin kali dari belakang sampai aku beli alat tuh.
0: Iya benar.
1: Ya kan? Iya. Yang buat ngurutin odol.
0: Iya,
1: ya.
0: Digulung.
1: Salah satunya juga nih, pencet buat urutin dari bawah.
0: Ya kan lain didikan tiap keluarga dong.
1: Iya sih. Reti, ada Reti.
0: Reti boleh Reti. Reti silakan Reti.
1: Reti. Reti apa nih, ada kebiasaan pola asuh didik dari keluarga Reti apa coba?
0: Kalau oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bacain WhatsApp yang udah
1: kayak talkshow di TV banget
0: ini. Oh. Kamu diselengkat. Emang kamu bisa selengkat? Kamu kan masih dibantu pakai tongkat, Reti.
1: Lah, diselengkat pakai tongkatnya Reti.
0: Aduh, jangan dong.
1: Iya kan?
0: Iya, gimana Reti?
2: Kalau nyokap tipe yang VOC banget ya. Gue dulu kalau
0: VOC itu maksudnya
1: keras,
0: disiplin banget ya, disiplin
1: iya.
0: banget ya.
2: Jadi kalau jam belajar, kalau ngantuk sama dia kaki gue disetrum pakai raket nyamuk.
1: Aduh, takut banget, serius.
0: Serius lu?
2: Belajar gitu. Ih beneran nyokap gue di kaki gue gitu.
0: Alhasil lu kemana-mana sampai sekarang bawa raket nyamuk kan?
1: Nih, lihat tuh.
0: Nah makanya Reti tuh sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan sukses gitu ya. Karena jualan raket nyamuk itu kan.
1: Jadi gue rasa ya, itulah kemarin ACL kan ya, ACL yang bermasalah kan?
2: Iya.
1: Itu gara-gara apa?
2: Kelindes truk.
1: Oh kelindes truk. Nah enggak, sebenarnya tadinya tuh kalau misalnya nggak pernah kena trauma raket nyamuk, itu kayak aja lo sama istri utuh deh. Iya, percaya sama gue.
0: Jadi untuk gambaran aja ya sahabat suara Rete, ini rambutnya ikal atau keriting gitu. Tadinya lurus. Ya itu karena kebanyakan main sama raket listrik. Makasih Rete. Yang belum request silakan request 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, barengan kita cuma di Suara Seru.

0: Yes, kita sekiranya masih di Suara Seru, Sahabat Suara. Nemenin kamu semua sampai jam 10.
1: Iya, itu dia. Kayak kurang enak tadi masuknya ya.
0: Iya, kurang, mesti belajar lagi, latihan lagi ya. Kita bacain cepat ya, kata buruk disuruh bacain cepat, oke. Pagi kinerja dari Ning Sleepy didirikan orang namunin dan bangun menunggu bisa kalau sisa kalau bakar sisanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ya.
1: Tadi terus gue nggak diserang teman-teman nggak liburan ini malam itu. Katanya tadi gitu. Kan kita makan inurut apa kata produser ya.
0: Pagi Tanos gue nggak diserang, gue juga kali kemarin nggak tahu pelajaran yang setiap malam mau bapak kisah sejarah jenis leluhur kan setiap bapak gue menyiapkan kuat-kuat yang gue pikir. Ada yang ubah-ubah nih.
1: Yang benar. Kita itu harus menjadi penyiar radio profesional.
0: Disuruh baca cepat sama si Bulu, katanya waktunya gak banyak nih. Ya udah gue baca cepat.
1: Oke, udah selesai ya. Jadi kita nanti akan langsung baca gitu. Gak kebaca tuh.
0: Oke, ini dari Nining di Sleepy.
1: Nining minus 10 nih. Karena harusnya kan didikan ortu gua, bukan didirikan ortu gua. Iya memang.
0: Kamu pakai semen. Pakai batu kali lo dibayar didirikan.
1: Aduh.
0: Didikan ortu gue nabung itu di depan, bukan nunggu sisa. Kalau nah, nunggu sisa enggak bakal ada sisanya
1: katanya. Iya memang benar itu. Ada lagi dari Angga di Serang.
0: Iya.
1: Gua juga kagak libur. Kemarin juga enggak libur. Iya, udah. Maksudnya gue kan lagi nanya tentang didikan keluarga ya,
0: guys. Oh, pamer sih enggak.
1: Enggak ada ini. Enggak tahu nih pelajaran atau bukan ya. Intinya setiap malam bapak gue tuh ceritain sejarah atau silsilah leluhur ke anak-anaknya.
0: Oh.
1: Nah, di setiap akhir cerita, bapak gue tuh selalu nyisipin quote-quote yang gue pikir baru gue ngerti pas udah dewasa. Salah satu quotes-nya yang masih gue pegang sampai sekarang itu Anadina Anaupa. Apa? Itu bahasa Jawa. Kata artinya itu adalah setiap perjuangan pasti ada hasil nyata. Thanks Thanos, semangat.
0: Woy.
1: Ana Dina, Ana Upa. Aku akan menggunakan kata itu untuk ke anak-anak aku kelak. Gitu.
0: Maksudnya Ana tuh kan kamu ya?
1: Emang bacanya Ono? Ono Dino.
0: Ono Dino,
1: Ono Upa. Ono Dino, Ono Upa. Apa iya gitu? Oh, begitu cara
0: bener,
1: bacanya. Kalau salah lu yang tanggung ya Reti ya.
0: Emang lu orang Jawa.
1: Emang iya serius?
0: Bahasa Jawa, ya bilangnya Ana bahasa Dina. Jawa sih tuh Ana Dina. Tapi Ana juga itu lebih ke ngapak-ngapak sih, bener.
1: Iya.
0: Bokap gue kalau ngomong Ono tuh Ana, Ana Dina, Ana Upa gitu. Mungkin kan maksudnya gitu ya.
1: Pokoknya mulai hari ini aku ke anak-anak aku nanti begitu pulang sampai rumah kan ada Uta tuh kan di rumah kan. Uta, ayo Ana Dina, Ana Upa.
0: Ini kalau di apa diceritain tempat-tempat lain ya.
1: Iya.
0: Kamu ketemu sama si Dina.
1: Ana Dina.
0: Orang Arab nih ngomong sama Dina. Ana Dina.
1: Ada lagi yang namanya Upa.
0: Oh, enggak, Ana tuh berarti saya. Berarti si Dina. Si Dina lagi ngomong sama orang lain.
1: Iya.
0: Dina ini orang Arab. Ana Dina, Ana Upa.
1: Iya, yang satu kan namanya Upa,
0: iya.
1: Yang satu namanya
0: saya Dina, saya lupa mereka, katanya.
1: Aduh, Ana saya lupa. Lupa lagi.
0: Ardia, didikan sampai sekarang tetap gue lakuin, beberes rumah, kamar, nyuci dan nyetrika sendiri.
1: Cakep.
0: Oke, Ardia.
1: Kalau aku
0: yang
1: dulu,
0: kalau aku ya yang sampai apa? Sekarang itu dari bokap gue.
1: Iya.
0: Jangan apa? Pernah ngutang, sebisa mungkin untuk tidak berhutang.
1: Nah,
0: cuman itu. Satu yang boleh dihutangin sama bokap gue, versi bokap gue, KPR rumah, karena agak susah kalau sudah bayar cash.
1: Iya, mama aku juga dari dulu kayak gitu ngajarin sama papa aku nggak boleh ngutang. Nanti ngutang sama suami aja gitu.
0: Sampai misalnya kamu udah
1: nggak denger lagi dia tuh.
0: Apa gimana kan?
1: Udahlah, nggak jadi.
0: Tadi gimana sih?
1: Nggak ada.
0: Sekali lagi.
1: Kagak, aku nggak bilang apa-apa.
0: Ya udahlah, abis ini kita bakal ada kocak ya sahabat suara, koneksi cerita acak dengan bintang tamu kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Reti?
1: Itu dia kalau enggak berarti enggak usah diajak.
0: Enggak usah diajak ya, karena udah ada nih yang akan siap kita acak-acak otaknya, jalan pikirannya dengan mengarang cerita, sambung cerita di kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, barengan Kinos Gina cuma di Suara Seru.

0: apa Anda?
1: Ya elah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: Yes, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Yeah. Dan kita sudah kehadiran langsung bintang tamunya untuk ikut serta atau partisipasi di kocak koneksi cerita acak. Siapa lagi kalau bukan yang ulang tahun ada Maca.
3: Bukan. Maca enggak
2: betul. Bajunya Maca
3: noh.
4: Oh iya benar.
3: Warnanya.
2: Iya, warnanya. Ada Reti.
3: Halo.
2: Reti siap ya? Udah
3: siap,
2: tahu
3: ya.
2: Udah pernah belum sih?
3: Belum. Reti enggak mau. Halo ya, padahal kan udah ketemu dari tadi.
2: Iya.
3: Kayak salah penempatan kata gue deh.
2: Tahu dah. Tapi Reti udah pernah ikutan adu ilmu.
3: Udah.
2: Baru kita sudah.
3: Terus?
2: Menang lagi ya. Terus apalagi lo udah pernah tebak ini karaoke.
4: Karaoke enggak pernah berhasil gue.
2: Nggak, jadi selama ini dia masih belum nyobain langsung. Nyobain. Dia nyoba dulu di rumah. Enggak pernah berhasil. Jadi enggak mau ikutan.
3: Jadi katanya gue komen di TikTok aja. Enggak, gue enggak mau WhatsApp.
2: Gitu. Sama kocak belum pernah. Kenapa nah, katanya gue enggak pintar untuk bercerita, Nos? Kita cobain ya.
3: Iya.
2: Langsung saja ya. Kita hadirkan siapa lagi kalau bukan Kain Sutra. Kain Ra suka bercerita.
3: Trining.

0: Ain Sutranya hari ini versi Buto Ijo.
1: Selamat pagi.
0: Buto Ijo.
1: Selamat pagi.
0: Mantap.
1: Gak lama-lama serapak gak bisa, Pak. Selamat pagi, Bapak Gino.
0: Kenapa serapak? Ibu
1: Gina.
0: Makanya, yang murni dong, jangan dioplos.
2: Nah. Masukin aja terus. Masuk, ada pesan-pesan
1: dari
2: sponsor.
1: Dari sini saya tidak mau komentar lagi untuk 100K ya. Mohon maaf. Karena ternyata susah netizen.
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi saya tidak akan menceritakan 100K itu. Tapi untuk kali ini ceritanya akan mana lu ceritanya? Mana sih? Parah banget. Oh iya. Menceritakan seorang.
2: Enggak, gue udah sadar. Lu udah sadar dari tadi kalau dia tuh udah ngeback tuh ke halaman depan.
1: Iya.
2: Lu kayak biarin aja. Dia panik, enggak ternyata panik. Bener panik.
0: Kain Sutra panik. Kain Sutra panik. Mana ceritanya? Mana? Luk, mana luk?
1: Jadi, pagi ini akan menceritakan tentang seseorang yang sedang mencari jati diri berdasarkan pelajaran dari keluarganya.
2: Ah, itu.
1: Oke. Dan ceritanya akan dimulai dari saya sebagai narator dan akan saya lempar ke Bapak Kinos. Dari Bapak Kinos langsung ke Ibu Gina. Dari Ibu Gina langsung ke Reti sebagai yang bawa, saya bawa kali ini buat bukan penelpon ya, saya bawa langsung ke sini.
2: Iya. Ya.
1: Dan dari Reti nanti ke Buluk.
2: Oke.
1: Bagaimana ceritanya? Ini dia.
3: Once upon a time.
0: Anjay.
2: Once upon a time ini Pak Sunda.
1: Ada suatu hari ada seorang
0: lidah pamulang
1: wanita yang lagi mencari jati diri karena di keluarganya itu selalu mempunyai aturan tersendiri. Karena seperti kita tahu, setiap keluarga pasti punya aturan. Tapi kali ini aturannya berbeda, saudara-saudara. Aturan wanita ini tidak boleh untuk pergi dari rumah tanpa izin. Tapi karena dia nekat, akhirnya dia pergi karena sudah dijemput sama cowoknya. Dan mereka pun pergi ke
0: ping dong.
4: Mana pingnya di sini?
0: Oh iya, iya. Lagi. Kalimat terakhir.
1: Dan mereka pun pergi ke
0: pondok pesantren.
2: Wih, luar biasa. Meniti ilmu bisa sih.
0: Iya dong. Pondok pesantren di mana menjadi cita-cita. Siapa tadi namanya?
4: Wanita.
0: Oh, menjadi cita-cita
5: seorang wanita.
0: Seorang wanita yang dimaksud ini ya. Wanita itu bilang, "Wah, ini dia cita-citaku. Akhirnya kesampaian juga. Aku sampai ke pondok pesantren ini." Di mana pondok pesantren ini mengajarkan hal-hal kebajikan, hal-hal yang indah-indah.

0: apa nih?
1: Kepala. Banteng.
0: Ini sila keempat loh.
1: Iya. Sila keempat. Kepala ya, leh. Kepala banteng.
2: Solid loh.
3: Kepala banteng sila empat ya?
2: Enggak tahu lagi gua.
0: Lupa lagi lah. Iya benar kan?
1: Iya tuh kan buku guru menjawab kita. Itu dia.
0: Kepalanya adalah kepala banteng. Oke. Okay?
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Terlihat begitu kokoh, tangguh, dan akan menyeruduk setiap penyimpangan-penyimpangan. Tapi ada satu hal yang menarik dari pesantren ini. Karena di setiap kamarnya ada raket nyamuk.
0: Raket nyamuk. Oh mungkin ya kan lagi di
1: iya.
0: Pesantrennya model alam gitu ya.
2: Kebon
0: ya. Kebon ya, iya benar.
1: Kalau banyak nyamuk di gumpingan begitu terus.
0: Biar para pesantrennya apa sih namanya?
4: Para santri.
0: Para santrinya betul. Para pesantren ini nggak kena demam berdarah. Nah, lanjut.
1: Raket nyamuk.
0: Raket nyamuk.
1: Lalu.
0: Nah, mampus lo Reti.
1: Kan. Ayo Reti. Ini
0: bingung sendiri deh.
1: Lokasi. Ayo. Hitung-hitungan matematik juga nggak masalah.
0: Lu enak-enakan di rumah dengerin kita ikutan kocak ini kira gampang. Nah, rasain lo.
1: Coba. Jadi dia ini roasting. Raket nyamuk. Kemudian.
4: Setiap kali para santri itu memegang raket nyamuk itu, maka nyamuk-nyamuk pun berlari ke
0: terbang. Nyamuk kabur, terbang.
2: Kabur mungkin.
0: Oh, lari, lari.
1: Kiasan, terbang. Bang Kinos, kiasan maksudnya itu bahasa
2: tapi
1: kiasan.
2: Tapi beneran nyamuk itu lari.
1: Di atas.
0: Apa tadi kalimat terakhirnya? Berterbangan? Oke.
1: Ke.
2: Lari ke kelurahan.
0: Ngapain?
1: Ke kelurahan mau perpanjang ini KTP.
2: Karena cuma di kelurahan yang belum punya raket nyamuk.
0: Oh.
2: Gitu jadi kayak merasa di sini aja.
0: Merasa aman.
1: Gitu. Bikin surat keterangan tidak mampu.
0: Iya. Lu jadi nyamuk ini ceritanya. Iya. Lu jadi nyamuk
2: ya
0: ceritanya.
2: Iya, gue jadi nyamuk ya kan. Di sini aja nih. Hah. Ini aman. Sekalian juga gue bisa
0: siapa gue ya?
2: Iya.
0: Sekalian aja tadi kalimat terakhirnya.
2: Sekalian
0: di sini aja, di sini iya, aman. Sekalian aja. Bisa party. Ayo.

0: berisik amat.
1: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
0: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
1: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
0: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
1: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara seru, kembali lagi. Masih barengan Kinos Gina tentunya sampai jam 10. Gimana tadi kocaknya, ya kan? Ngaco dong.
0: Nah itu.
2: Makin ngaco makin bagus.
0: Akhirnya kan Areti mengatakan susah ya ternyata ikutan.
2: Iya, dikira
3: kira-kira buat murid-murid Reti.
2: Tolong bikin juga di kelas. Ini buat murid-murid Reti, ternyata guru kamu gak sepinter itu juga sih. Dia cuma jago di matematika doang. Dia tidak bisa mengarang cerita.
0: Kata Reti, kan aku ngomongnya bener, bukan ngomong yang ngalor ngidul, kata dia gitu kalau di kelas.
3: Masa nyamuk lari?
2: Iya, masa ada nyamuk lari?
0: Nyamuk lari, kan di darat banget, kecil banget, udah keinjek.
2: Bentar lagi ada panitia tuh nyamuk bikin maraton.
0: Oke, abis ini kita mau bagi-bagi tiket nonton lagi gratisan buat sahabat suara. Ini tiket nontonnya benar-benar kosongan ya. Jadi kamu boleh nonton film apa aja, jam berapa, di bioskop XX1 apapun gitu. Tapi ikutan dulu Kinas Gina berkaroke.
2: Iya, tiketnya kosongan ya. Kosong aja, pokoknya polos aja, kosong ya.
0: Ntar begitu kamu sampai ke tiket kosongan, loket, kayak mau nonton mbak gitu.
3: Tulis sendiri.
0: Mau nonton apa? Apa ya, yang ada apa mbak? Gak ada apa-apa, itu juga tiketnya gak berlaku gitu.
2: Orang kosong tiketnya.
0: Iya.
2: Jadi ada dua tiket nonton. Dua cuy.
3: Dua aja.
2: Dua tiket nonton, nonton di XX1 mana aja, film apa aja, jam berapa aja, sama siapa aja, terserah deh ya. Caranya gampang banget, tinggal WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke.
0: Yeah.

0: suara seru. Lanjut lagi ada Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya, ayo ya yang mau ikutan karaoke.
0: -5. Artikulasi kurang jelas.
1: Kayak kesangkut sama tape deh, Mas, di tenggorokan aku.
0: Tape deh. Aduh, tape deh. Enakan peyem tau.
1: Peyem.
0: Peyempuan.
1: Aduh, peyempuan.
0: Oke.
1: Okay. Yang mau ikutan ini udah ada beberapa yang berani untuk mencoba peruntungan di Kinos Gina berkaraoke.
0: Gas.
1: Nah.
0: Ada Ian.
1: Ada Rian, ada yang nulis tuh.
0: Iya, kita baru sebutin satu, ada Ian, ada
1: siapa lagi nih? Gitu.
0: Ada siapa lagi nih, coba?
1: Tadi ada lagi siapa itu Kinos Gina berkaraoke tuh.
0: Uci.
1: Terus ada
0: Uci, lu mau udah jago, Ci, ngapain sih, Ci?
1: Ah, Angga tuh juga mau ikutan. Nih ada lagi dari Pawon Teri. Pawon Teri enak kali ya? Rumah makan teri ya,
0: Pawon. Iya, namanya siapa sih
1: ini? Iya, siapa ini namanya?
0: Enggak ada. Coba fotonya dong. Pawon Teri. Oh iya, teri bener.
1: Bukan, enggak, mbaknya enggak kayak teri. Foto muka.
0: Backgroundnya mbak. Itu.
1: Oh iya, backgroundnya teri, betul. Iya, itu dia.
0: Kok? Oke.
1: Ayo ya.
0: Jahat banget sih ibu.
1: Nanti mah. Pokoknya ini akan ada kelas-kelasnya atau gimana ini untuk pola permainan si Kinos Gina.
0: Iya, ada kelas-kelasnya. Ada nanti ada kelas matematika.
1: Bukan,
0: ada penjas.
1: Bukan nah, kelas pelajaran.
2: Langsung ke Ibu Gina.
1: Oh. Oh. Dua tiket. Kali ini langsung ke Gina?
2: Iya.
1: Wow.
2: Belum siap kan Anda? Natural.
0: Jadi enggak ada level-levelnya.
1: Gue belum
0: ada
1: nyobain lagi nih, gimana nih ya?
0: Kurang seru ya?
2: Oh, Bapak mau ngeluarin gope lagi.
0: Gope. Oh, gopenya.
2: Gope.
0: Cuman gope 1 juta gue keluarin.
1: Oh, mau gue aku aja gimana ikutan, boleh enggak? Entar kita suruh orang rumah.
2: Hati-hati.
1: Gimana?
2: Iya, tadi kejar kayak gue, pakai baju Pertamini.
0: Minum gue kosong nih, Reti tolong isi dong.
1: Salah. Mana. Kacau banget Rizky Kinos.
0: Reti lu udah berapa tahun jadi guru matematika, Reti?
1: 2009. Udah lama itu. 2009 kan 2026.
0: 17 ya, tahun.
1: Tuh kan ketahuan gue gak bisa ngitung. Oh iya.
0: 17 tahun lo jadi guru matematika.
1: Iya,
0: udah ada yang jadi dokter spesialis.
1: Tuh, luar biasa.
0: Pilot, luar biasa.
1: Tapi biasanya kita tuh ya, kalau misalnya kan kayaknya kita bertambah usia gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita kebalik nih, ketemu sama guru kita mah begitu-begitu aja, kayak nggak berubah gitu loh.
0: Iya, karena kita kan seiring waktu juga tambah pinter.
1: Aduh,
0: katanya.
1: Bukan maksudnya secara fisikly guru kita tuh kayak nggak tua-tua begitu aja gitu, awet muda.
0: Guru lu vampir Nul.
1: Ih, kayak aku beberapa kali ketemu kayak masih begini aja sih bapak ini atau masih begini aja.
0: Tapi tenang gitu. Ya, pinter matematika belum tentu pinter menebak lagu. Apalagi kalau yang nyanyiin lagunya itu adalah Miss Nikta Gina.
1: Langsung ini, ya Allah aku gak ini lagi, gak pakai latihan dulu.
0: Selamat
1: lagi.
0: Selamat pagi dengan Mama Raja.
1: Halo.
3: Pagi.
0: Halo,
1: kembali, luar biasa.
0: Aku suka sekali semangatmu. Nama aslinya siapa sih, mamanya Raja?
3: Ya.
0: Nama kamu sih aslinya ya. Siapa? Raja kan nama anak kamu.
3: Iya. Ersin.
0: Siapa?
1: Bersin.
3: Ersin.
0: Oh, ini gatal, ya. Hidungnya gatal, Bersin.
1: Bukan. Ervin. Ervin.
0: Ya. Ervin.
1: Ervin.
3: Iya, betul.
1: Ervin, oke kakak Ervin,
0: lagi libur atau di mana nih?
3: Oh, lagi aktivitas, preparean buat Pawon Teri. Main
1: di daerah mana itu coba?
3: Iya.
0: Kamu di mana? Iya.
1: Di daerah mana di job?
0: Iya, malah punya Cowboy Junior. Iya.
1: Di daerah mana kakak Ervin?
3: Di Bekasi.
0: Oh, di Bekasi.
3: Grand Duta itu Bekasi.
0: Oke. Siap ya. Udah tahu cara mainnya ya?
3: Malah.
1: Halah.
3: Siapa?
0: Iya. Ervin, siap ya, udah tahu cara mainnya ya, Ervin ya?
3: Ya.
0: Oke, siap. Dengarkan lagu berikut ini. Lagu apakah ini?
1: Hello.
0: Kenapa? Alarm handphone tuh, suara alarm handphone. Bagaimana? Orang lagi nyanyi nih.
3: Nyanyi lagu judulnya apa? Halam.
0: Iya, tebak judul lagunya.
1: Iya.
3: Judul lagu apa ya?
0: Oke, okay, lagi ya.
1: Ayo. Lu barum mbak la la bum la la ber jelas itu la la la la la la la la la la la mbak putra
0: cita gua nggak ketebak lagi, gua nggak nebak lagi, sumpah.
1: Itu jelas banget tadi, sumpah itu nadanya masuk gitu persis di tunnya itu. Dinyanyiin lagi si Rizky.
0: Aku nyanyiin lagu sendiri.
1: Ada yang tahu nggak? Ervin tahu nggak? Ervin?
3: Ervin? Lagu apa ya?
0: Nggak nyerah?
1: Lima. Dikasih clue nih, dikasih clue nih.
0: Ini, ini original soundtrack sebuah film.
1: Ya, kita hitung mundur ya.
0: Lima.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Terima kasih Arvin.
3: Aku cinta kau dan dia.
0: Gimana nyanyinya?
1: Aku cinta kau dan dia. Gimana nyanyinya? Lagu dari siapa itu?
0: Lagu siapa tuh?
1: Iya, lama sekali nih,
0: Pak. Arvin.
1: Lagi diskusi kayaknya. Apa tuh?
3: Madani ya? Aku cinta kau dan dia.
0: Iya, Ervina, kamu salah.
1: Ervina, maaf ya.
0: Gak apa-apa ya, Ervin ya.
1: Tidak berhasil kali ini menebak.
0: Iya, coba next time ya. Terima kasih, Ervina.

0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Lanjut. Ini lagi rame banget ngebahas yang lagi rame di berita ya, di jagat maya, di sosial media. Nggak sosial media doang sih, ini harusnya semua orang yang di Indonesia harusnya melek ya sama kasus yang satu ini. Kasusnya Bapak Nadiem gitu.
1: Iya, akhirnya kan itu nggak tahu udah final atau belum sih?
0: Udah
1: kalau final. Kalau mendapat tuntutan 18 tahun penjara.
0: Tuntutannya bukan 18 tahun penjara, tadinya lebih.
1: Iya, tadi 47 ya?
2: Iya. Lebih lah boleh
1: 18. Berapa ya? Lupa nih.
0: Iya, karena lebih dari segitu. Udah gitu ada banding sampai akhirnya 18 tahun penjara. Menurut gue 18 tahun pun
1: lama itu.
0: Kelamaan menurut gue.
1: Kayak misalnya kalau kita umur aja 30 gitu ya, terus tambah 18 aja udah 48. Itu karena kasus yang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook itu ya kan. Tapi gak tahu kenapa kemarin tuh kayaknya lewat di ini aku ya, di sosial media aku, kalau gak salah tahanannya jadi tahanan rumah ya.
0: Emang tahanan rumah ya?
1: Kalau sahabat suara ada yang tahu boleh lo komen ke kita ya. Kalau yang gue baca terakhir kayak ada tulisan dia menjadi tahanan rumah dan boleh keluar kalau atas keperluan medis atau apa gitu, atas izin hakim gitu. Tuh, jadi tahanan rumah, bener kan?
0: Selama 18 tahun.
1: Iya, wajib lapor tuh. Jadi kalau tahanan rumah artinya dia di rumah aja gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi liburan juga gak boleh? 18 tahun? Berarti bisa pindah-pindah rumah sih kata gue.
0: Iya juga sih.
1: Kan sih juga di rumah pak gitu ya. Iya sih. Terus kemarin gue juga lihat Pak Nadiem ini dikasih support sama driver-driver ojol. Iya, itu dia.
0: Terus ini juga barengan yang masih dari hal yang sama juga.
1: Apa?
0: Mantan konsultannya dari Kemendikbud Ristek.
1: Siapa tuh?
0: Mas Ibam.
1: Itu juga jadi di penjara juga kan?
0: Empat tahun.
1: Oh iya
0: tahun
1: juga lagi ya
0: penjara,
1: Allah.
0: Tapi gak di rumah yang ini.
1: Ini mah di penjara gitu ya?
0: Iya, 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management. Yang konon katanya sampai sekarang dijatuhkan 4 tahun ini. Katanya gak kebukti juga kan? Gak ada bukti.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gak ada bukti ininya.
1: Luar biasa ya negara ini ya. Terus habis itu apa dia jadi

0: tahanan rumah karena ada sakit ya. Kalau nggak salah aku lihat di Instagram istrinya ya, istrinya Pak Nadiem, dia tapi tulisannya operasi yang kelima kalinya. Iya. Sakit apa sih? Gue baca di Google fistula Ani katanya. Bukan ya? Jadi ada tuh kan, bener kan? Jadi kayak semacam di daerah apa tuh? Susah itu fistula di ujung perianal. Di daerah anusnya itu kayak ada lubang gitu. Oke, gimana sih? Ya itu ntar lo baca sendiri aja ya.
1: Lah ya kalau enggak ada lubangnya gimana pupnya dulu?
0: Bukan, tapi bukan logam, bukan lubang yang seharusnya yang normal ya, manusia gitu kalau enggak salah ya.
1: Terus si Mas Ibam ini kan 4 tahun nih. Tadinya tuh bukan 4 tahun, tadinya itu adalah 15 tahun, cuy.
0: Ya Allah.
1: Potong-potong jadi 4 tahun. Ya Allah.
0: Bisa begitu ya? Tapi sebenarnya bersalah enggak sih?
2: Menurut Jaksa Agung sih bersalah ya.
0: Menurut Jaksa Agung dari bersalah.
2: Dari runutan sidangnya belum ada bukti kalau dia itu bersalah gitu.
0: Lah, main ditahan-tahan aja kalau belum ada bukti.
2: Iya, putusan ini masih rancu nih.
0: Nah, itu dia.
2: Itu yang jadi pancingan netizen-netizen ini pada berkomentar gitu.
0: Nah, sampai belasan ribu, puluhan ribu yang
2: komentar juga yang
0: iya. Yang karena kalau memang udah fix tegak gitu ya, ada bukti dan sebagainya, ya kalau misalnya dapat hukuman ya wajar ya, berarti kan bersalah gitu ya. Tapi kalau masih abu-abu dihukum tuh gimana ya? Sampai aku ada pernah kalau nggak salah baru ingat deh di komenannya salah satu netizen yang komen tentang kasusnya Pak Nadiem Makarim ini, yang pokoknya dia nulisnya adalah selama ini aku selalu mendoakan anak-anak aku menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa perlu aku mendoakan itu lagi? Sedangkan bangsaku sedang terpuruk.
1: Iya lagi.
0: Itu tuh. Gimana tuh?
1: Mana sekarang ya dolar kan? Udah hampir 18.000.
0: Iya. Anjay. Makanya. Nah itu juga ada komen netizen yang mengatakan 19.000 lapangan pekerjaan, Pak, bukan 19.000 nilai tukar dolar terhadap rupiah.
1: Iya, benar gitu. Lagi. Sampai ada meme, kan? Ada meme gitu, ada ibu-ibu melahirkan, begitu lahir. Ngedengar dokter-dokternya ngomong pakai bahasa Indonesia. Masuk lagi tuh bayi.
0: Aku tidak mau lahir di Indonesia gitu.
1: Ini ada konten kreator Jerome Pauline menyoroti tuntutan 18 tahun penjara terhadap Pak Nadiem.
0: Iya.
1: Melalui Instagram juga ia bilang ia menunjukkan kekhawatiran ya bahwa kasus ini akan membuat orang-orang berkualitas dan berintegritas jadi takut untuk masuk atau bekerja sama dengan pemerintahan.
0: Iya, padahal udah bener loh Pak Nadiem kata kayak aku mah ya udah bener kan, jadi banyak yang bilang kan, ya ampun udah bener padahal kerja di Gojek aja giliran bantu negara malah jadi jadi terpuruk.
1: Dan terakhir
0: kan?
1: Tom Lembong untungnya selamat ya, sekarang udah bebas. Pas ditanya lagi, Pak, mau lagi gak menjawab? Enggak. Makasih, gila kali. Makasih, enggak dah katanya.
0: Ya mudah-mudahan nanti ada keadilan dan hukum yang terbaik ya di Indonesia ya.
1: Mudah-mudahan, gue percaya. Gue masih percaya kalau bangsa ini masih bisa diselamatkan.

0: Gina.
1: Iya, ini banyak yang ini loh sama kita kayak serius libur lagi libur siaran. Ih, mantep banget.
0: Enggak, pertanyaannya hari ini tuh enggak libur.
1: Iya,
0: hari
1: orang harus
0: tanggal guys.
1: Ini tapi ada Rastria, ini Mbak Rastria finance kita bukan sih?
0: Iya.
1: Semangat guys, mantep kalian. Gua masih di kasur.
0: Kok bisa Mbak Rastria?
1: Masih gue liatin nih.
0: Kok punchline-nya iya, gitu kan? Sih
1: ntar
0: ujungnya?
1: Gaji gue terlambat lagi nih, lu masih di kasur Mbak.
0: Lah masih lama dulu kita mah.
1: Oh belum ya?
0: Kita mah akhir bulan.
1: Oh gitu. Gak ngaruh ya kalau hari ini
0: ngaruh,
1: di kasur
0: kita mah.
1: Iya. Ntar kan jadi ininya apa pelaporannya jadi kayak telat sehari gara-gara dia libur.
0: Iya benar. Ini kalau lagi libur gini pengennya si Jo gak ngasih kabar nih ada event di mana Jo?
1: Nah.
0: Di La Piazza atau Gavoy. Ada siapa nih pengisi acaranya?
1: Ah, itu dia.
0: Jo, mana nih Jo?
1: Belum
0: nih?
1: Ada.
0: Oh, tadi bete dia. Punung dia karena WhatsApp-nya enggak dibacain.
1: Padahal kita
0: bacain
1: loh kemarin Jo ya.
0: Iya.
1: Udah mendingan ikutan ini aja nih. Ikutan hari Minggu. Besok nih tanggal 17 Mei 2026.
0: Ada apa sih?
1: Ada Telkomsel Digital Run 2026. Ini buat lari. Hah? Oh bukan, bukan info. Ini maksudnya ada event ini, terus Dishub ngasih himbauan.
0: Nggak, kenapa? Kan nggak masuk adlib dong.
1: Iya makanya aku juga.
0: Kenapa himbauan?
1: Kenapa aku masukin itu ya? Iya,
0: ini informasi sih. Aja. Mungkin kalau kamu pengen jalan-jalan hari Minggu, coba dihindari nih.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Telkomsel bayar ini tadi barusan.
0: Nih, Ibu kurang pinter.
1: Iya
0: nih.
1: Maaf ya.
0: Jadi hari Minggu nanti 17 Mei 2026. Apalagi buat kamu yang CFD-an kali ya, ini perlu diperhitungkan juga bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menyiapkan pengalian arus lalu lintas saat berlangsungnya acara Telkom di G-Land Run 2026 pada Minggu 17 Mei.
1: Tapi tadi aku udah bilang Telkomsel, Mas.
0: Ya udah, iya. Karena aku tidak mau mengulangi atau tidak mau masuk ke lubang yang sama.
1: Oh, oke. Okay. Kamu enggak mau masuk ke lubang yang sama?
0: Lubang yang lain dong.
1: Ya kan kalau keledai aja gak jatuh di lubang yang sama dua kali kan.
0: Jadi aku boleh cari lubang yang lain.
1: Ya kalau misalnya
0: lubang
1: ada
0: lubang mata pencaharian
1: iya,
0: gitu loh.
1: Lubang rejeki yang lain
0: cari
1: yang masalah.
0: Cari rejeki lagi buat ditabung gitu loh.
1: Iya. Bisa dikasih tahu jalan-jalan apa yang akan ditutup secara bertahap.
2: Jalan mungkin. Mana sih Mun? Langsung aja deh Mun.
1: Jalanin aja dulu ya kan. Ini kan acaranya di Plaza Barat Senayan.
0: Reti ketawa. Reti ngerti soalnya. Maca gak ngerti.
1: Paham ya. Maca.
0: Maca masih bocah.
1: Maca jangan dikasih paham soal-soal kayak gini.
0: Enggak paham.
1: Maca masih anak bawang kalau di grup.
0: Iya,
1: masih ranum. Jadi ini nanti kan acaranya di Plaza Barat Senayan. Kan hari Minggu tuh kan. Jadi kalau yang mau lewat Jalan Sudirman sampai ke Gatot Subroto itu ada penutupan bertahap dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya. Nah,
0: dari
1: terus
0: jam
1: kalo,
0: 4 pagi sampai jam 10.
1: Iya, malam.
0: 10 pagi.
1: Oh, 10 pagi.
0: Kalau malam mah 2-2 dong.
1: Kok dari tadi aku disalahin terus sih?
2: Emang salah.
1: Oh, emang salah. Oke. Nah, iya aku lapar nasi ayam. Aku udah manggil banget sama roti-rotian di luar sama
0: tapi
1: pisang goreng.
0: Tapi enggak dikasih tau harinya tuh.
1: Itu tanggal 17 Mei, Rizky, hari Minggu.
0: Oh, masih, berarti masih.
1: Lu juga lapar.
0: Kira ini event yang lain.
1: Dari tadi. Iya kan?
0: Mikirin makanan di luar udah banyak banget.
1: Iya kan? Ngaco juga kan? Nah,
0: jadi
1: terus,
0: ada pengalian apa tadi jalur ya, Nul?
1: Iya.
0: Dari
1: enggak jalurnya ditutup.
0: Oh, bahkan enggak di atas tuh menyiapkan pengalian tuh.
1: Oh iya.
0: Menyiapkan pengalian arus lalu lintas, bahkan ada yang ditutup juga. Ini sekitar dari jam 4 sampai jam 10 pagi karena ada acara Telkomsel di G-Land Run.
1: Makanya Dishub memberikan pengobatan alternatif yang sudah disiapkan di Jalan HR Rasuna Said ya.
0: Oh, boleh dipakai. Tapi katanya kemarin banyak yang protes di situ.
1: Dia enggak ngal lagi. Eh, Rizky, kamu bener lapar deh.
0: Apa sih? Apa kamu bilang apa tadi?
1: Nih, makanya Dishub juga menyediakan pengobatan alternatif ya di Jalan HR Rasuna Said.
0: Mm-hmm. Bukan pengobatan dong, bukan pengobatan, jalur atau rute alternatif.
1: Iya maksudnya ditanggepin ke situ, kan? Berarti bener kan?
0: Sorry.
1: Iya, kamu juga lapar, jangan bilang
0: duluan. Tapi katanya, berarti udah nggak ada nih CFD di Rasuna Said.
3: Ada, CFD-nya mah ada, cuman jalur-jalur kendaraan tertutup karena ada
0: event
3: lain
0: ini. Itu yang di
1: Gatot Subroto sama Sudirman.
0: Kalau yang di Rasuna Said kumaha?
1: Nah, itu kan dia bilang rute alternatif.
0: Ngantuk juga lu, Luk, berarti lu.
1: Udah gini. Jadi buat sahabat suara, ya enggak usah pusing, enggak usah pending, enggak usah bingung.
0: Enggak usah kemana-mana.
1: Bukan, ada website. Website resminya di Sub, buka. Belajar mencari informasi sendiri ya.
0: Ya betul. Okay. Atau kalau enggak mau ribet udah enggak usah kemana-mana.
1: Baca.
0: Cicing aja dong.

0: aku, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masa siapa?

0: panas Gina. Oh, 3 menit lagi kita selesai dari sini. Aku sudah yang menanti di luar.
1: Tapi sebelum apa kita tuh pamit, tebak-tebakan dulu boleh kali?
0: Aduh, tebak-tebakan boleh, lagi.
2: Terima kasih sini.
1: Lu deh kemarin belum?
0: Tahu lu.
2: Mau nungguin dari gua nih berarti.
1: Iya dong.
2: Lu dulu deh coba.
1: Oke. Kota-kota apa yang menyenangkan? Yang paling menyenangkan?
2: Bandung pasti.
1: Kenapa ya Bandung?
2: Karena seni. Banyak peyem. Sisi.
0: Aduh, banyak peyem.
1: Iya, bisa peyem itu masuk buan sih. Tapi bukan itu jawaban yang tepatnya.
2: Aduh, apa ya?
0: Apa? Kota-kota apa
1: yang menyenangkan? Paling menyenangkan?
3: Kediri.
1: Kenapa?
3: Soalnya berdiri sendiri.
2: Iya.
3: Kurang ya. Oke, krik-krik lanjut Ibun. Apapun.
1: Sebel banget
0: jawabannya. Pontianak.
1: Kenapa?
0: Banyak anak-anak. Enggak ya, bukan.
1: Reti, kota yang paling menyenangkan menurut lo? Kota-kota paling menyenangkan? Gak tau?
2: Jogja, karena ada Sarkem. Enggak.
0: Aduh.
3: Oh, yes.
2: Pasar Kembang.
0: Iya kan? Pasar Kembang. Iya, pasar kembang itu dia.
3: Boleh.
4: Gue trauma masalah.
1: Lu belum pernah kumis dulu gue jambak.
3: Udah Pak, nyerah Pak, apa Pak?
1: Kota yang paling menyenangkan?
0: Ya. Apa?
1: Nias.
0: Nias? Kok Nias sih?
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you.
1: Ahoy. Boleh ya? Boleh ya?
2: Boleh.
0: Nice boleh, to meet boleh, you. Boleh enggak apa-apa.
1: Oh, Binda enggak habis kata-kata kan?
3: Enggak. Gua ada satu pertanyaan.
1: Apa?
3: Bahasa Inggrisnya garam apa sih?
0: Salt.
3: Kalau seandainya garam yang ditumbuk tapi itu terlalu terlalu prihatin namanya apa?
0: Salty.
3: Bahasa Inggrisnya.
0: Bukan.
1: Sal Priadi.
0: Ah, iya lagi. Sebel banget.
1: Bener gak? Dong. Bener gak?
0: Allah.
1: Oh, bener.
3: Sal Priadi.
0: Sal.
1: Sal Priadi. Sal Priadi.
3: Pak, kalau takut bahasa Inggrisnya apa sih, Pak?
1: Kenapa lu bilang? Kenapa? Artis-artis yang paling mengkhawatirkan. Sal Priatin gitu dong.
3: Ngambilnya
1: saltnya
3: itu.
1: Ketebak. Giros.
0: Ini sih ada takut-takut apa ya? Kasih panggung. Sekali lagi. Kasih panggung. Oke, bisa.
3: Bahasa Inggrisnya takut apa sih, Pak?
1: Scary.
3: Kalau seandainya orang jualan di tengah hutan malam-malam itu apa sih, Pak? Bahasa Inggrisnya?
1: Malam-malam orang jualan di tengah hutan.
0: Forest. Scary.
1: Jualan apaan tengah malam di hutan?
0: Scary buy, scary sell.
3: Ah, bukan.
0: Apa?
3: Look, apa lo?
1: Enggak ada orang jualan tengah hutan malam-malam.
0: Apaan sih?
3: Scary roti.
1: Roti scary roti.
0: Itu sama sekarang gue masih ngakak lagi.
1: Boleh ngomong kasar enggak?
0: Sabar banget ya Allah, firullah lagi.
3: Ibun enggak ada, Ibun.
1: Ibun nih ada nih.
0: Apa ya?
1: Reti jangan ketawa-ketawa ya, siapin ya.
0: Lagi.
1: Gak ada tebak-tebakan hari ini, gak boleh keluar ruangan sampai jam 10:30. Ya, lu juga, Buluk.
3: Ampe jam beril.
1: Iya. Lu juga, Luk.
2: Hari dulu deh kalau gitu deh.
0: Ya. Apa ya?
3: Ayo. Apa Ibu?
1: Sampo-sampo apa yang menyeramkan?
2: Sampo rambut, sampo clear.
0: Sampo-sampo apa yang apa?
1: Menyeramkan.
0: Sampo yang
1: jangan menyeramkan. Browsing dong.
0: Enggak, aku lagi cari buat aku sendiri.
1: Reti, sampo yang menyeramkan, Reti. Om Indra.
3: Enggak ada.
0: Aduh, Buluk. Tahu lagi sampo.
2: Sampo.
1: Udah ya, enggak ada yang tahu ya. Sampo apa yang paling menyeramkan? Sampo sasetan.
0: Sasetan lagi. Kenapa sih
3: enggak
0: ketemu?
3: Ya ampun. Ada satu lagi, Pak.
0: Ampun.
3: Bahasa Inggrisnya bulan apa sih?
0: Moon.
3: Bahasa Inggrisnya pintu.
0: Door.
3: Kalau bahasa Inggrisnya duduk di depan pintu tapi sendirian.
0: Mundar mandir.
3: Salah.
4: Mundur alon-alon.
1: Mundur alon-alon. Reti,
2: Reti, Reti, Reti.
0: Iya, aku nggak ketemu sih.
3: Mana sih Ibu ya? Ibu mah.
0: Aku nggak ketemu lagi. Ya.
1: Lo nggak ada tebakan.
2: 10 Pak. Ntar gue diomelin lagi nih.
0: Aduh.
3: Baru 2 Ibu. Ibu belum
1: Ibu. Nggak bisa. Pokoknya yang tipis-tipis aja harus ada.
0: Tadi ada. Tadi kan kamu kan ada yang kota menyenangkan ya. Sekarang aku deh. Kota yang banyak bapak-bapak.
2: Purwodadi udah.
1: buluk, buluk, buluk, buluk. Ayo lo, tipis lo, tipis aja. Yang penting ada aja.
2: Kenapa pohon kelapa kalau di depan rumah, depan pintu nih, itu harus ditebang?
0: Ngalangin.
1: Ngalangin cuy.
2: Iya, salah standar jawaban lo.
0: Apa dong?
2: Soalnya kalau dicabut berat. Jadi harus tebang. Enggak lucu ya? Ayo, Bang, masuk lagu.
3: Pamit kali ya. Udah pamit kali.
0: Udah deh. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Dadah.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi. Enak ya cuti bersama, tapi Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di suara suara warga Indonesia.
4: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Palsu dari Groovy yang menemani pagi kita, pagi menuju siang kita, sahabat suara. Apalagi buat kamu yang di saat semuanya libur karena di kalender sekarang masih cuti bersama, tapi kamu masih harus masuk kantor. Ibaratnya ya, kalimat cuti bersama yang ada di kalender itu palsu gak sih, sahabat suara? Tapi tenang, karena abis ini aku akan muterin kamu lagu dari Ardito Pramono dengan Fine Today. Walaupun kamu hari ini masuk, katanya kerjaan juga justru malah numpuk, hari ini akan baik-baik aja, sahabat suara. Karena besok kita udah kembali libur lagi. Dan gak cuma lagu dari Ardito Pramono, tapi akan ada juga lagu dari Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Buat kamu yang, apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya mau sebenarnya sama orang yang lagi deketin kamu, tapi kayak gengsinya tuh tinggi banget ya kan. Akhirnya gak berani bertindak, maunya malu-malu. Ntar hati-hati kalau misalkan malu-malu mulu, pas dia udah pergi, kamu nyariin loh.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Lagu yang dari tadi aku puterin benar-benar happy, bikin happy ya sahabat suara ya. Makanya sekali-sekali aku puterin satu lagu galau ya, kayak lagu ini nih. Lagu Menanti dari

tanggal merah kemarin kita gak kerja sama sekali. Nah, banyak tuh ya. Makanya kita galau, kita resapi, kita refleksi diri dari lagunya Ziva Magnolia ini nih. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Amabel Odelia. Jadi habis refleksi diri, habis menanti apa yang kayaknya susah banget tuh kejadian, alias cuti bersama kita kutan libur, aku kasih kamu lagu yang slow-slow deh ya. Itu dia dua lagu yang bakal aku puterin habis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini, sahabat suara.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin nama kamu, dari mana asalnya dan titip salam buat siapa. Baru kasih tahu apa yang menjadi lagu requestan kamu. Aku tunggu sahabat suara.
1: Depan.
2: Au.
1: Gila, jago banget lawannya.
2: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Pagi suara-suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. So, sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk. Dan salah satunya ada, aku mau bacain salah satu komen di TikTok Live Suara. Dia bilang, "Hai Kak, ini ada menonton live TikTok Suara dari Umbir Kakatar. Lagunya spesial untuk teman-teman Camp 21 dan 24. Jadi tolong puterin ya Kak, Klub 80s Gejolak Kaula Muda." Wow. Ini lagu yang lagu lama ya, tapi enggak apa-apa, aku akan tetap puterin buat kamu karena di hari ini yang mana semua orang harusnya liburan long weekend, tapi buat yang masih masuk kerja dan katanya kerjaannya numpuk, lagu ini cukup untuk menggambarkan dan memupuk semangat, gairah. Apalagi buat kamu ya, yang lagi kerja di kantor-kantor yang tetap nge-push padahal seharusnya libur. So, Kaula Muda, di sini aku akan puterin lagu requestan dari Adam, Gejolak Kaula Muda dari Klub 80s. Dan buat kamu yang masih mau request, aku akan puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, sate suara fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi, diduga berasal dari ruang bedah jantung di lantai 5 dan menyebabkan satu pasien ICU meninggal dunia. Puluhan pasien lain dievakuasi ke IGD, sementara petugas damkar mengerahkan 13 unit pemadam serta skylift untuk menangani api dan asap yang menyebar hingga lantai 6.
0: Suara fakta.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta untuk mencegah masuknya hantavirus dari luar negeri. Pengawasan difokuskan pada pintu kedatangan internasional bersama pihak karantina kesehatan serta peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan rujukan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghindari kontak dengan tikus dan kotorannya karena penularan hantavirus antar manusia tergolong sangat rendah. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng sahabat suara. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kebohongan atau mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan waktu kecil kamu percaya. Tadi aku udah sempet juga ngobrol barengan sama sahabat suara yang ada di TikTok. Dan salah satu kebohongan yang aku yakin kita semua pasti relate adalah waktu dulu kita lagi males-malesnya makan, pasti orang tua kita tuh kan selalu bilang kayak, cepetan makan nasinya nanti kalau misalkan gak dihabisin nangis loh. Dan dengan berat hati kita semua makan nasi itu karena kita gak mau nasinya nangis. Nah, yang kayak gitu-gitu coba lo ceritain di WhatsApp 0816 114 1014 atau join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya kita lagi ngobrolin soal kebohongan apa atau mitos apa yang sempat dikasih tahu sama orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget, bahkan kalau bisa sampai sekarang gitu sahabat suara. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Tio di Semarang. Hai Kak, gue dulu sempat dapat mitos katanya jangan nunjuk pelangi, nanti jarinya bisa buntung atau busuk. Akhirnya kalau ada pelangi gue nunjuknya pakai jempol atau disembunyiin di balik baju. Padahal pelangi kan bagus ya, tapi malah ditakut-takutin. Akhirnya sampai sekarang kalau lihat pelangi gue refleks pengen sembunyiin tangan. Ada yang relate juga sahabat suara, katanya kalau misalkan kita nunjuk pelangi waktu kecil itu tangannya bisa buntung atau busuk. Ya kalau misalkan relate, gue juga gak ngerti itu korelasinya apa antara pelangi dan tangan bisa buntung bahkan busuk gitu ya sahabat suara. Ya namanya juga mitos gak sih? Jadi kalau misalkan kamu punya cerita-cerita serupa atau pernah dengar mitos yang korelasinya gak ada nih kalau kita pikirin sekarang, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ini habis ini gue akan muterin lagu requestannya dari Tio, NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Rizka sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih akan ngobrolin soal mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget pada saat itu. Lagi-lagi ada WhatsApp yang masuk dari Lulu di Bandung. Hai kak, aku Lulu di Bandung. Aku dulu dibilangin kalau nasi gak habis nanti ayamnya mati. Pas kecil gue sayang banget sama ayam tetangga. Ya jadi yang gue bisa lakuin cuma gue paksa habisin sampai mau muntah karena takut itu ayam mati gara-gara gue. Pas udah gede baru sadar apa ya hubungannya antara nasi sisa sama nyawa ayam. Nah coba Lulu, kalau kita flashback lagi sekarang, dulu makan nasi pakai apa? Pakai ayam dong. Nah kira-kira apakah nasi sisa itu berhubungan sama nyawa ayam? Kalau dipikir-pikir sekarang kan justru nyawa ayam bergantung sama kita suka apa enggak sama makanan yang pengen kita makan. Kalau kita sukanya sama ayam, ya nyawa itu ayam ada di tangan kita. Setuju gak?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Kita buat menyenangkan di sisa waktu yang baik.
1: Iswara.
3: Dia masih di sini, temenari lagi.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ngomongin soal mitos orang tua yang sempat kita percaya, ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Eriko di Jakarta. Ini yang dibilang orang tua gue dulu, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal mah aslinya biar gak jalannya gak kehalang aja. Tapi kita mikirnya, aduh gue bakal jomblo selamanya. Bener, Enrico, itu adalah mitos yang kayaknya semua orang tua tuh bilang gitu ya. Dan katanya Enrico mau request kisah sempurna dari Mahal ini. Oke siap, abis ini gue cariin lagunya dan gue puterin buat lo. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian nanti, dan karena aku akan ngobrol sama dua pemain dari salah satu film yang akan tayang sebentar lagi, alias Badut Gendong. Jadi abis ini aku akan ngobrol sama Derby Romero dan juga Iska Kivano. Jadi buat kamu sahabat suara, pantengin terus Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan tentunya langsung tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Kita nongkrong bareng. Kalau misalkan gak mau WhatsApp juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian loh.
3: Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tas teman.
1: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Tapi seperti ada yang udah dada-dada di kamera. Kalau pada join live TikTok ya. Aku barengan sama cast dari film Bandut Gendong. Ada Kak Iska, Kivano, dan juga Kak Derby. Hello. Dari sebelah tadi udah panas ya, panas. Buat kita ngobrol-ngobrol ya.
2: Tapi gak banyak internal jokes.
3: Agak lemes tapi gak apa-apa.
2: Okay. Yakin?
1: Oh, dipancing.
3: Mulutnya.
1: Oke Kak, sebenarnya kalau misalkan bisa diceritain sedikit, Bandut Gendong itu menceritakan tentang apa sih?
2: Jadi ini ceritanya tentang Darso dan Darsi.
1: Oke. Okay.
2: Pasangan suami istri yang diperankan sama Martino Leo dan Dainta. Mereka adalah pengamen jalanan. Dia mereka ngamen dengan Bandut Gendong. Nah, Bandut Gendong itu adalah seni apa bilangnya ya? Tari sebenarnya, nari.
3: Iya, kebudayaan.
2: Kebudayaan juga. Jadi dia itu ceritanya ada yang menari tapi seperti digendong sama boneka. Dan ini beneran ada. Jadi kan banyak yang enggak tahu ini Bandut Gendong itu apa. Ini tuh banyak di Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa ada juga ya?
3: Ada.
2: Jadi dia ngamen di jalanan, menari sambil ceritanya digendong sama badut gitu.
1: Oke.
2: Kebayang gak?
1: Agak sih, agak kebayang.
2: Jadi kamu ngebayang gak? Jadi misalnya bentuknya itu kostum itu jadi kita yang menari, tapi di depan sini tuh ada boneka.
1: Ada sosok badut.
3: Boneka tangannya
1: sosok
3: boneka ke belakang.
2: Jadi seakan-akan
1: oke, yang ngegendong. Baik, terus
3: bukan yang di jalanan ya yang pakai.
1: Nah iya itu
2: gitu.
1: Nah itu dibayangkan aku tuh badut yang sekarang-sekarang di
2: enggak.
1: Oh beda. Tapi emang ada di luar Jawa, di Jawa juga banyak.
2: Kebanyakan di Jawa ya.
3: Kebanyakan di Jawa.
1: Terus ini kan film horor. Kenapa dari tadi gak ada tuh bayangan horornya?
2: Apanya? Kita mah horor banget.
1: Kenapa bisa disebut film horor ya?
2: Ini sebenarnya memang horor, ini horor action horor. Karena memang ini ya ceritanya juga tentang supernatural dan ini memang satu universe dengan kodrat.
1: Oke.
3: Okay. Kok gue sih bilangnya bukan supernatural ya. It's literally iblis sih.
2: Iblis sih, iya iblis.
3: Kayak bener, cerita, ada iblisnya gitu kan, rise of an evil. Jadi kan multiverse.

0: Universe, universe quadrant.
1: Rewind. Gimana kak?
0: Mohon maaf saya lagi kecetit pinggangnya, jadi agak sakit.
1: Gak ada masalah ya.
0: Iya, jadi aku emang ngerasa kalau aku ngelihatnya memang this is like benar-benar iblis. Ada iblis yang begitulah, makanya nonton. Aku belum bisa
1: cerita banyak.
2: Karena memang cerita tentang Darson dan Darcy. Mereka pasangan yang memang punya mimpi bersama, pengen punya anak. Mereka pasangan yang bisa dibilang hidupnya day by day aja gitu kan.
1: Okay.
2: Mereka di jalanan, tiba-tiba Darcy harus kehilangan nyawanya karena orang kehilangan nyawanya karena orang tidak bertanggung jawab. Dan disitulah akhirnya si Darso yang segitu cintanya sama Darcy, mayatnya dimasukin ke dalam boneka itu dan dibawa pulang ke kampung. Gitu. Disitulah semua keiblisan itu terjadi.
1: Oke.
0: Okay. Teror mulai terjadi.
1: Nah. Kala Iska Kivano dan Kak Derby jadi apa di film itu?
2: Babinses.
0: Asistennya Babinses.
1: Apa sih Babinses itu?
2: Sebenarnya ceritanya kalau aku sebagai Jamil itu adalah pengurus desa. Ya, kalau mungkin orang banyak namanya Babinsa gitu. Jadi pengurus desa. Karakternya dia di situ orang yang ingin selalu ngebantu, pengen bisa bisa ngurusin warganya lah. Tapi orang banyak yang melihat kayaknya dia karena memang orangnya santai dan apa mungkin nggak bisa diandalkan gitu. Tapi ternyata memang sebenarnya Jamil sangat bisa diandalkan. Jadi begitu teror terjadi, Jamil tuh punya misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa teror ini dan ini apa teror ini terjadi di kampungnya gitu.
1: Oke, kalau kakak jadi
0: bukan siapa Mebeb.
2: Bukan
0: beda, Beb.
1: Babinses, ingat Babinses.
0: Jangan lupa ya guys. Beda loh.
2: Sebenarnya
1: kalau kak itu jadi apa kak?
0: Aku jadi Billy, aku jadi salah satu villainnya lah di sini yang dimana aku adalah pemimpin perusahaan yang didelegasikan untuk mengambil lahan di desa tersebut gitu. Jadi aku sebenarnya kayak yang mau pada dasarnya udah kayak ngit gitu ya, woof woof gitu. Tapi
1: Jehong ya Wak. Jehong.
2: Tinggal nih.
0: Jadi tapi dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba memang ternyata jalan bersamaan ada sesuatu yang teror terjadi di desa tersebut gitu.
1: Nah ini menarik banget karena sinopsisnya juga seru banget ya, kan banyak orang yang kurang familiar sama si Badut Gendong ini. Dan pas Kak Kiva dan juga Kak Derby itu nerima skripnya, diajakin mau gak ikut di project ini, gimana responnya?
2: Mau banget
1: ya kan?
2: Mau banget langsung.
0: Gak ada. Gak pake babi bu, langsung yuk reading gitu.
2: Gak ada babi bu jadi Babinsa.
1: Masuk.
0: Kemarin gak guys kita syutingnya kayak apa?
1: Seru sih kayaknya ya.
2: Kalau dari skrip gini, kalau aku memang aku ngefans banget sama Pak Charles gitu, dan aku pengen banget bisa kerja sama Pak Charles gitu, ditawarin baca skripnya juga udah luar biasa. Jadi aku tadi kita baru cerita juga ya, Kiva udah nonton, dia udah nonton full. Kebetulan aku belum sempat. Semua yang nonton, teman-teman yang udah nonton selalu bilang semua gila ini bagus banget. Jadi memang aku dari baca skripnya aja aku tahu ini bagus banget, karena ini skripnya aja tuh udah roller coaster. Jadi actionnya dapat, dramanya, love storynya dapat, horornya juga dapat banget.
0: Keren sih, keren banget. Maksudnya gue selalu bilang ini ke media manapun ya, walaupun gue udah nonton tuh, tapi kayak ini tuh gue selalu pas kemarin nonton pertama kali tuh memposisikan sebagai penonton gitu ya. Gak ada tuh gue ekspektasi gimana-gimana gitu. Tapi emang kayak dikasih we want more gitu sepanjang film. Kayak sekeren itu dan memang pas semua pada porsinya. Actionnya, horornya, sama kisah cintanya tuh dibalut dengan segitu baiknya gitu. Jadi pas lagi udah selesai, kan sebelah gue waktu itu Pak Charles kan, Pak ayo dong bikin lagi yang kedua langsung gitu. Karena memang ternyata semenarik itu gitu.
1: Ekspektasi dari yang waktu Kak Kiva dan juga Kak Derby baru baca skripnya sampai akhirnya Kak Kiva nonton fullnya udah jadi, sesuai gak?
0: Sesuai, lebih di luar ekspektasi. Karena gue kalau di keaktoran tuh diajarin mungkin gak boleh, jangan terlalu membayangkan yang sesuai dengan kita seperti apa gitu kan, sebagai pemain ngelihat dari karakternya gitu kan. Jadinya pas lagi itu ngebayangin pasti bakal seru, tapi you know what, udah gue lepasin itu.
1: Okay.
0: Pas lagi nonton, oh gila sih gitu. Oh gini, dan ini gori banget.
1: Oh ya?
0: Gori banget. Dan itu yang gue butuhin, karena gue gak butuh dikagetin terus gitu. Gue butuh sesuatu yang gitu.
1: Nah iya, berarti apa yang sekarang kan Indonesia film horornya banyak banget nih, yeah. Nah yang ngebedain tuh apa? Antara Badut Gendong dan film-film horor yang mungkin lagi tayang sekarang.
0: Bedain ya. Ada Babinses.
1: Lagi deh. Itu pentingnya ya. Yang ngebedain Babinses ini.
0: Ngebedainnya karena menurut gue ini fresh banget.
2: Ya fresh banget.
0: Fresh banget.
2: Gak banyak juga kan film yang film horor, action horor, apalagi ini yang mungkin bisa dibilang juga gak setiap hari ada ya. Dan yang buat gue personally menarik adalah karena ini film yang perspektifnya datang dari karakter yang bukan karakter protagonis, satu karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan karakter ini karakter yang menurut gue kompleks banget karena karakternya tercipta dari cinta sama kebencian jadi satu.
1: Oke.
0: Beda tipis tuh gitu kan, dan gue suka banget loh adegan terakhirnya.
2: Gue belum.
0: Gue kayak, ih gila, artsy banget sih gitu. Tapi nonton jangan sampai abis terus keluar.
2: Ada
0: kejutan, Beb.
1: Apa itu ya, sahabat suara ya?
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Derby Romero serta Iska Kivano, yaitu Hello. Cast dari film Barut Gendong.
1: Yes.
2: Yes.
1: Hai hai.
0: Oke, tadi sempat diceritain kalau film Barut Gendong itu bukan cuma film horor, tapi ada kehilangannya juga, ada dendam, ketidakadilan. Cuma menurut kalian apa sih pesan yang paling kuat yang mau disampaikan dari film ini?
1: Kalau dari gue ngeliat pesan ini bagaimana seseorang kehilangan seseorang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi dua pilihan gitu. Either kita bisa menjadi ke black hole atau kita bisa memaafkan, merelakan dan move on.
2: Ih keren banget, bisa serius.
1: Hati-hati loh, ntar serius pada capek sama gue. Ketawanya jangan gitu dong. Coba mbak di.
0: Oh gitu. Kak Darwis setuju?
2: Setuju.
0: Dan ini katanya cross universe sama kodrat.
1: Betul.
0: Dan ada hubungannya apa hubungannya sebenarnya?
1: Nah, nonton aja.
2: Nonton aja.
1: Karena itu akan terjawab sebenarnya.
2: Intinya sih sebenarnya yang gimana jelasin ya? Kemarin sih udah beberapa media sempat dijelasin sama Leo juga. Jadi ibaratnya kodrat itu Batman, ini tuh Joker. Gitu.
0: Oke.
1: Kalau mau diiniin ya, kalau mau di sama-samain.
0: Tapi
2: enggak sama. Cuma maksudnya secara apa bilangnya ya? Kalau ngegambarin kan mungkin agak bingung ya ngomonginnya. Kita bisa ngeliat kalau karakter ini nanti adalah jadi karakter yang memang akan bertemu, tapi ya nanti kita lihat nanti gimana caranya dan gimana ceritanya. Yang pasti harus ada kita ya, Beb.
1: Iya dong. Lu mah enak masih. Live ya. Betul.
0: Dan
1: gak lupa tempat.
0: Kenapa sih sahabat
1: gue? Jomblo terus ya.
0: Gimana maksudnya?
1: Asli aku gak gini kok. Sedap.
0: Sedap.
1: Ini ketemu Derby Romero aja begini.
0: Padahal asli gimana kak?
1: Aslinya serius.
2: Dia ini sebenarnya serius banget. Cuma kalau udah ketemu gue, jadi pas lagi syuting seru banget. Dia sampai nggak mau ngeliat gue.
1: Beneran. Aku kadang-kadang kalau ngeliat dia kayak dia muka udah menggoda-menggoda gitu.
0: Menggoda-menggoda.
1: Karakter begitu aja.
2: Gue tuh suka banget bercanda. Emang ini kan kita syutingnya juga heavy ya, banyak adegan action, banyak apa. Jadi gue selalu dibawa bercanda. Cuma maksudnya gue juga tahu tempat. Di saat memang kayak Kiva udah lagi harus serius, ya gue udah ninggalin gitu. Tapi di saat emang bisa nih gitu, gue selalu cari kesempatan.
1: Betul.
0: Nah iya, yang menarik adalah ini kan film horor sebenarnya. Cuma kalau misalkan lagi di set, itu tuh kayak mencekam gitu atau?
2: Mencekam sih, tetap mencekam. Tapi ya begini, bercanda pasti.
1: Tetap serius tapi
0: serius
1: bercanda.
0: Serius tapi bercanda. Banyakan bercandanya atau seriusnya? Banyakan bercanda atau seriusnya?
2: Banyakan of course banyakan bercandanya.
1: Kalau ya
2: karena gini kan kita banyak banget, maksudnya interaksi kita kan nggak hanya di dalam set.
0: Iya, yeah.
2: Di luar set udah pasti kita kan bercanda terus. Tapi once kita udah masuk set, ya udah, itu udah saatnya kita memang ini karakter.
0: Walaupun godain sedikit mah ada aja ya.
2: Kalau gue sih tergantung scene ya, sama tergantung apa.
0: Berat nggak sih Kak Kiva sama Kak Derby?
1: Ya Allah.
0: Coba deh, ini tempat keluh kesah. Ini tempat berkeluh.
1: Ya karena kalau dibilang berat sih enggak. Kadang-kadang justru gue suka makasih sih sama dia gitu kan. Kadang-kadang suka bikin gue, oh yaudah lebih. Udahlah, jangan terlalu masuk-masuk karakter banget kan.
2: Betul. Enggak, tapi gue tahu kok. Gue bisa lihat saat emang Kiva emang ini dibutuhkan. Dan gue kan juga tahu, maksudnya kan kita sebagai pemain satu sama lain, kita semua tahu jalan ceritanya dan kita tahu hafal udah tahu scene-nya gitu kan. Jadi pada saat gue tahu, oh ini scene-nya si Kiva happy banget, gue udah gak bercandain. Paling pas kelar gue bercandain gitu.
1: Iya, gak apa-apa karena lebih kayak butuh rilis juga lah gitu.
0: Iya kan. Biar gak capek-capek banget dan bosan ya di lokasi syuting ya.
1: Panas banget kan.
2: Wah wow, parah di taman kan.
1: Itu di sebelah kak. Di apa ladang
2: tebu.
1: Bukan taman tebu ya,
2: taman tebu.
1: Ladang
2: taman
1: tebu.
2: Mana deh.

0: shotnya, terus koreografi juga banyak. Jadi kayak sesuatu yang emang kadang-kadang tuh kita, you know what, perlu sesuatu yang enteng-enteng gitu ya.
1: Betul.
2: Padahal kan di sini Kak Kiva tuh jadi orang yang kayak bisa dibilang antagonis lah ya, mau ngerebut lahan.
0: Betul.
2: Ada relate-nya enggak sih?
1: Beda banget sama kita di sini, beda banget.
0: Beda banget.
2: Nah, iya, masalahnya kan kayak apa sih sisi yang paling menyeramkan dari si David ini sampai kayak David, Kak Kiva tuh
0: Billy.
2: Billy.
0: Yeah. Sorry ya, kita agak-agak.
2: Eh, gak apa-apa dah, enjoy.
0: Si Billy itu maksudnya apa tadi? Pertanyaannya gimana?
2: Karena ini kan filmnya kayak di sini Billy tuh kayak jahat nih, bisa dibilang. Relate kan katanya justru nggak ada banget. Nah, jadi yang paling menyeramkan dari sisi Billy ini yang sampai akhirnya kayak susah banget dijalanin waktu syuting tuh ada gak?
0: Sebenarnya kalau misalnya ketika lagi ngomong susah atau enggaknya, lebih ke ketika kita lagi jadi karakter kan kita fully aware, bukan in trance ya. Jadi kita harus tahu juga motivasi di balik motif dan motivasinya si karakter ini apa. Karena si Billy ini motifnya dia cuma pengen uang dan kekuasaan. Jadi apapun yang mengganggu gue sikat nih gitu.
2: Keren banget.
0: Jadi kayak gue tuh ngerasa setiap kali ngejalanin itu tuh, walaupun gue suka nggak tega ya sama Clara gitu kan, tapi untungnya Clara juga profesional gitu. Dia kayak, ya udah nggak apa-apa kalau lo mau jambak eke, katanya gitu.
1: Jambak.
0: Gitu kan. Heh, gitu kan. Tapi ada
1: kayaknya nggak tuh.
2: Menyeramkan ya, menyeramkan loh.
0: Tapi kan, ya akhirnya dia kayak mau.
1: Dia udah ngikut.
0: Dia mau kerjasama gitu kan, tapi akhirnya. Karena gue juga orangnya gak tegan, akhirnya gue memilih cara alternatif lain untuk nggak terlalu keras gitu sama dia.
2: Apa tuh cara alternatif lain?
0: Iya, nggak pakai fisik, nggak pakai ya kecuali jadikan mobil ya, itu kan harus ada yang gue dorong apa gitu-gitu, emang dibutuhkan gitu. Jadi dia is okay untuk itu gitu.
2: Okay. Dan film ini tuh narasinya bukan iblis, bukan pahlawan. Maksudnya apa tuh?
0: Iblis ya tadi.
2: Iya, padahal narasinya bukan iblis, bukan pahlawan.
0: Emang bukan pahlawan, iya. Kalau iblis
1: sebenarnya belum bukan iblis juga bukan, tapi mungkin ya udah seiblis itu gitu kan.
0: Iya, kayaknya itu dalam arti ke mental state.
1: Ke mental state
0: sih.
1: Iya.
0: Gitu. Agak serem sih dia jadi pas enggak boleh ngomong. Bentar.
2: Dikit aja, tipis aja boleh deh, tipis.
0: Ya pokoknya jahat deh.
2: Jahat deh. Sejahat
0: Kak,
2: apa sih?
0: Gue jomblo deh, Kak. Gue capek deh. Serius ah? Tapi seriusnya gitu, serius ah?
1: Serius ah?
0: Sorry.
2: Serius ah?
0: Juga.
2: Jahat deh, iya bener.
0: Astagfirullahaladzim, bohong. Hancur sudah ime saya.
2: Cok, Billy-nya dimasukin dulu Kak, Billy-nya.
0: Jangan dong.
1: Jangan. Masa aku jadi Babinsus lagi di sini?
0: Please, Der, tolong, Der. Tolong aku. Allah Akbar, hari Jumat.
2: Iya, pegel ya rahang ya.
0: Sampai lupa loh.
1: Sama aku juga apa tadi?
2: Iya, saya juga lupa nih tadi. Bukan iblis, bukan pahlawan.
0: Oh, iya,
2: bukan bener, iblis, bukan pahlawan. Tapi jadinya ke mental aja maksudnya tadi. Ya,
1: kita udah seiblis itu gitu. Kita nonton nanti orang juga nonton pasti akan bilang, "Wuf wuf, iblis banget." Gitu.
2: Emang iblis banget.
0: Tapi kita ngerti kenapa dia jadi iblis gitu. Iya. Maksudnya jelas semua karakter, fungsi karakternya dan arc-nya tuh jelas gitu. Even ke Babinses aja juga gitu kan. Dia kan dibilangnya masih muda kan di sana ya, muda. Terus akhirnya kayak, tapi dia mengalami apa ya, dipandang sebelah mata kali ya.
1: Dipandang sebelah mata. Mungkin karena dia kan kayak modelnya happy go lucky banget yang memang mau selalu ikut apa ya,
0: positif
1: selalu mencoba mendekatkan diri ke warga gitu. Mungkin warga juga nanti apaan sih nih gitu, kayak mau so sibuk gitu, karena dia memang pengurus desanya.
2: Oke, sahabat suara, buat kamu yang masih mau nanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barengan juga sama cast dari film Badut Gendong.
1: Yeay. Banyak ya kotanya?
0: Iya, 9 kota kita.
1: Banget loh.
2: Coba sebutin yang cepat.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Film ini tuh kan disutradarai sama Mas Charles Gozali.
2: Betul.
0: Itu kan terkenalnya detail banget tuh ya. Yeah. Yang paling berkesan selama kerja bareng Mas Charles tuh apa sih?
1: Oh, I love him.
2: Iya,
1: I love him.
2: Pak Charles tuh kayak apa? Kayak
1: detail banget.
2: Detail
1: sih.
2: Banget.
1: Kadang-kadang dia kan ternyata gue baru tahu dia bekas mantan stan juga loh.
2: Iya, iya.
0: Oh ya?
2: Oh, iya. Baru tahu.
1: Baru tahu. Iya, karena gue juga bingung kan nih pas lagi selama syuting tuh kadang-kadang dia tuh nyetir sendiri mobilnya. Maksudnya untuk mobil adegannya gitu kan. Terus beberapa hal juga dia yang meraktekin, nyontohin ke kita. Terus kayak, tunggu deh ini kenapa dia tahu banget ya gitu kan. Tapi ke saat itu gue gak mau nanya-nanya karena dia lagi serius banget gitu. Terus akhirnya ternyata pas kemarin interview dia ngomong, Leo yang bilang ya, Pak Charles kan mantan stan. Oh, baiklah, make sense gitu. Karena dia pengen bukan perfect ya, tapi dia pengen detail dan sesuai kemauannya dia. Makanya dia sekarang suka nyontohin. Kayak gini, momennya kayak gini, timingnya seperti ini, gitu. Gitu.
0: Oke, okay. Kalau menurut Kak Derby sendiri, Mas Charles tuh gimana pas selama proses syuting?
2: Wah, Pak CG sih lovely sih.
1: Lovely?
2: Pak CG tuh bener-bener, iya kayak yang tadi Kiva bilang, detail banget. Dan dia orangnya juga open banget. Misalnya untuk kayak kita sebagai aktor juga banyak diskusi sama dia. Dan visi misi jelas gitu Pak CG. Dan yang bikin gue ngefans sama Pak CG juga adalah gue juga suka sama style Pak CG. Kan every director punya they have their own style kan gitu. Apalagi maksudnya kebetulan gue kan doyan banget sama film action gitu. Jadi kayak shooting sama Pak CG itu apa ya, gue ngerasain style yang berbeda gitu. Maksudnya kan film action gue yang sebelumnya kan dengan director yang berbeda, semua punya style masing-masing dan Pak CG juga punya style yang memang distintif juga gitu. Jadi emang gue dari dulu bilang gue pengen banget sekali-sekali pengen
0: di direct gitu ya. Ini tuh persiapan dari pre-production sampai akhirnya syuting tuh berapa lama Kak? Kayak readingnya, mungkin ada workshopnya juga karena since ini film action ya.
2: 3 tahun kalau maksudnya.
1: 200 tahun kan.
0: Lama ya.
2: Gue baru biasa.
0: Penyanyi.
1: Paling kalau
2: 2 bulan
1: hampir 2 bulan untuk pemain ya. Tapi kalau Badut Gendong sendiri dari naskahnya tuh udah lama banget.
2: Pak CG nulis udah lama banget.
1: Lama banget.
0: Gitu.
1: Dia memang udah ngerencanain ini mau bikin di universe kuadrat gitu-gitu tuh udah lama. Gitu.
0: Nah, biasanya kan pas lagi reading sama lagi syuting ada adegan-adegan tambahan. Ya. Nah, itu tuh banyak enggak di film ini? Atau semuanya digodok pas kita lagi reading.
2: Semua digodok pas lagi reading, tapi memang ada beberapa kayak tambahan, mungkin kayak gue ada sempat tambahan gerakan gitu-gitu, tapi itu juga bukan yang
1: signifikan. Iya, tambah gerakan sih, cuma masalah blocking sih.
2: Blocking biasanya sampai
0: blocking. Oh gitu.
1: Gitu. Okay, tapi dia udah merencanakan banget soalnya orangnya, maksudnya kayak dia udah tahu apa yang dia mau.
2: Karena dia detail banget.
0: Iya, karena detail banget ya.
1: Ini. Tapi dia open kok, benar kata Derby, dia open banget kalau discussion. Sebenarnya kan karakter gue nama asli tuh David itu yang tadi disebut. Jadi Billy karena dia pengen ada homage to si siapa namanya? Si boneka sepeda.
2: Oh iya ya.
1: Siapa
2: tuh? Lupa namanya.
1: Badut muter.
0: Gampang aja karena
2: Badut goes.
0: Badut goes.
1: Si Soso
2: itu. Siapa namanya?
1: Billy
2: ya, Billy.
1: Iya, jadi kan karena ya nanti lihat ya ada adegan gue itu mirip banget jadi Billy gitu. Karena gue sejahat itu jadi gue Pak Charles bilang, seru kali ya kalau kita kasih homage untuk ke film Soso gini gitu.
0: Ih seru. Ada gak adegan yang menurut kalian tuh kayak susah, paling susah di pas proses syuting?
1: Sebenarnya semuanya juga susah-susah enggak ya. Susah-susah. Tapi gue tuh paling lumayan agak deg-degan itu adegan long shot di lapangan ladang
2: tebu. Kan lapangan. Lapangan bola.
1: Bejajar tuh. Astagfirullahaladzim. Ini berapa kota, Bo? Habis dari match gue. Ya, adegan long shot itu ada adegan gue turun.
2: Sama yang parade juga tuh, Kev.
1: Iya, itu yang gue dari mobil jauh banget, terus langsung turun, langsung ini. Jadi itu semua satu shot. dia pakai handheld gitu lagi kan, sampai benar-benar gue adegannya ini.
2: Itu full adegan yang lu di mobil ya? Mm-mm. Jalan dari Surabaya ke Banyuwangi kan?
1: Betul. Oh, dari Bali dan
0: vlog dia yang vlog.
2: Hey, welcome back to my channel.
1: Sama Billy gitu kan. Aduh. Apa deh, biar sakit gue hilang kan ya, pinggangnya. Gitu. Sila gimana? Ya, aja,
0: udah selesai sama itu aja. Nah itu kan menurut Kak Giva, kalau Kak Derwi yang paling susah.
2: Sebenarnya sih nggak ada yang susah gitu. Karena kenapa? Karena persiapan juga sudah matang. Mm-hmm. Tapi memang yang menurut aku heavy banget adalah berapa hari syuting itu ada satu adegan yang syutingnya beberapa hari, itu adalah dengan parade yang besar ada di trailer itu. Lumayan heavy dan seru, karena di situ gue juga ada dengan ibaratnya ada actionnya lah tetap gitu. Mm. Dan itu syutingnya bareng sama Om Beri Prima.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang lalu dibanding tuh lo bukan sih?
2: Bukan.
1: Oke, lo Beb?
2: Bukan. Yang dibanding kan? Mm-mm. Bukan.
1: Mohon maaf ya.
0: Nah, dari tadi kan mereka ngobrolin soal adegan, sepotong-sepotong adegan ya, itu ditonton karena seru banget. Dari tadi kita ngobrolnya seru banget sahabat suara karena penasaran sih. Pertama, badut gendong tuh kurang familiar ya. Kita ngedengarnya apa sih badut gendong tuh. Nah, akhirnya diangkat di film ini. Dan biasanya orang-orang kalau syuting horor kan ada aja tuh adegan-adegan horornya. Di sini tuh ada gak sih scene kalian bilang tadi seru banget, bercanda banget, tapi sentuhan-sentuhan horor selama lagi gak take tuh ada gak?
2: Oh, horror, kejadian horor bener.
1: Ada sih, ngeliat mukanya di RB.
0: Oh itu?
1: Baru
0: ngomong.
2: Baru langsung. Ini kalau gue muncul horor banget ya. Jeng-jeng-jeng, kita aduh. Gitu. Gitu, aduh.
0: Apalagi kalau hot take-nya lagi serius gitu ya.
1: Gak apa-apa. Sebenernya, gue sebenernya sempet takut ngeliat topengnya sih. I don't wanna see the topeng gitu kan. Karena lumayan ternyata
2: creepy,
1: tuh
2: ya?
1: Pacarnya ada kisahnya tuh, si anak-anak krunya tuh sempat dimimpiin, sempat diapain gitu-gitu. Tapi enggak sih so far.
0: Tapi kok kalian enggak pernah ada yang ngalamin kan ya?
2: Kita udah terlalu ketawa terus mungkin kali ya.
0: Sampai kayak kesatannya juga kayak ya udahlah, udah terlalu enjoy ya.
1: Kesatannya juga ya apaan sih?
2: Ganggu deh gitu.
0: Oke, sahabat suara, abis ini kita akan mencari tahu tayangnya tanggal berapa, dan kalau misalkan kalian mau penasaran mau nonton bareng, itu infonya di mana aja. Abis yang satu ini sahabat suara.
3: Memainkan musik pilihan Isuara. Suara Warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Isuara. Isuara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Masih di Suara sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Di Suara-Suara Warga Indonesia barengan Kak Kiva dan juga Kak Derby Romero dari film Badut Gendong.
1: Yes.
0: Oke, terakhir. Apa yang bikin semua warga Indonesia, seluruh warga Indonesia itu harus nonton film Badut Gendong?
2: Karena ada Kiva.
3: Ya Allah.
4: Ya kalau gue selalu akan ngasih tahu jawabannya kenapa. Karena bukan masalah horor ya, tapi ini masalah kisah yang benar-benar pilu banget dan fresh itu sih. Okay. Karena ya lagi-lagi bukan masalah ya memang harus promo, tapi gue lebih, kalau ini gue jujur kayak ngerasa film ini bagus banget ya. Kayak kalau lo nonton pulang tuh kayak terhibur gitu.
0: Okay.
4: Kayak oh ada satu yang bisa kita andelin lagi nih film gitu. Kayak gitu tuh.
0: Kalau Kak Derby?
2: Ini something fresh lah gitu, karena memang ya udah action horor. Love story-nya juga kencang, jadi kompleks dan menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Dan ini kan nggak banyak film yang perspektifnya itu dari karakter yang justru tertindasnya gitu.
0: Yeah.
2: Dan akhirnya menjadi karakter yang apa dibilangnya anti-hero lah gitu.
0: Ini akan tayang tanggal
2: 27
4: Mei 2026
2: di seluruh bioskop
4: kesayangan Anda.
2: Padahal ya kalau ngomong di bioskop harus ada kesayangannya selalu.
4: Iya emang.
2: Nggak bisa enggak kan?
4: Padahal jadi dia akan sayang sama gue.
2: Kok lu curhat?
0: Jadi akan tayang di bioskop
2: kesayangan
0: Anda. Oke.
4: Okay. Favorit Anda tuh kayak enggak ya? Enggak,
0: kurang ya, kurang.
4: Enggak.
0: Sayangan Anda, kesayangan Anda.
2: Sayang.
4: Eh ya Allah.
0: Dan kalau misalkan mau tahu informasi kayak ada nobar gitu, itu akan ada update-nya di mana
2: tuh? Ada biasa? Di @badutgendong.
0: Oke sahabat suara, jangan lupa 27 Mei 2026 Badut Gendong akan mulai tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda.
4: Ya,
2: betul. Gak enak kalau
0: tadi ngomong
2: di bioskop, gak enak kan?
0: Titik gak enak tuh ya. Oke, dan kalau misalkan kamu mau tahu ada mungkin mau ikut nonton bareng sama cast-cast ya, ada visit ke sinema mana aja, itu kamu bisa dapetin update-nya di Instagram @badutgendong. Terima kasih Kak Kiva dan Kak Derby sudah jangan lupa ditonton. Terima kasih sudah mampir ke Isuara.
2: Sahabat suara, thank you.
4: Sahabat satu, gue kira.
2: Sahabat suara.
0: Enggak dong, sahabat suara dong. Semoga penontonnya banyak.
2: Amin.
0: 10 juta ya, 10 juta target.
2: Amin.
0: Ada sesuatu nggak yang mau dilakuin? Kalau misalkan 1 juta penonton, bakal apa gitu?
4: Aku akan
2: jadi badut gendong kan?
4: Jadi badut. Padahal hidupnya juga badut, Kak.
0: Enggak.
4: Apa demi lo semua.
0: Oke, terima kasih sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada

0: biasanya
1: menjelang
0: untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul,
1: buat flexing mungkin, buat pepotongan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipi?

0: ini ya sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
1: Iya.
0: Sandi.
1: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat
0: ada,
1: badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Uci makasih. Ini tadi ada des dulu tuh.
1: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp, jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari Jumat nih.
3: Ampun hari Jumat, gimana long weekendnya?
2: Antara long weekend atau hari kejepit nasional yang perlu kita cherish bersama-sama ya.
3: Betul sekali.
2: Ada yang hari ini memang lempeng libur, uh-huh. Ada juga hari ini yang kayak kita nih, yes. Ada di kantor lagi, yes. Bekerja. Ya semangat buat kita semua.
3: Betul, semangat terus sampai jam 7.

0: Suara santai
1: dari lantai 6 Wisma MRA, kita live ya menemani kamu semua yang memang hari ini kebetulan harus masuk.
0: Betul sekali, dan jangan lupa untuk semua pekerjaan kamu harus memenuhi standar ya. Kalau enggak nanti takutnya kamu disuspend sama kayak BGN yang suspend 1738 SPPG yang tidak memenuhi standar. Kemana aja bang?
1: Yang gak memenuhi standar hampir 2000.
0: Hampir 2000. Astaga. Tapi mungkin kalau kita lihat dari seluruh Indonesia mungkin ini sedikit kali Jil ye.
1: Tetap aja 2000 banyak, ini berhubungan dengan gizi. Berhubungan dengan kesehatan.
0: Udah mah ngabisin duit banyak. Aduh. Buat kemaslahatan bersama. Ini mah banyak ya.
1: Nih ya, sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain. Yo. Ya, dari 1738 ya.
0: Ya.
1: Antara lain, tidak punya sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS.
0: Penting.
1: Belum adanya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
0: Penting banget.
1: Sampai kualitas menu makanan yang dinilai tidak sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
0: Loh, ya. Kok ini esensial ya? Jadi SPPG itu yang ditutup hampir 2000 itu selama ini ngapain? Aduh, ini esensial loh Jill.
1: Banget.
0: Harusnya sebelum dia buka, udah harus ada gak sih?
1: Ini ya, yang ini ya. Tidak memiliki sertifikat like higienis hygiene sanitation. Lo gak punya.
0: Penting loh itu.
1: Lo gak punya sertifikat itu tapi lo bikin dapur.
0: Nah itu.
1: Untuk anak-anak sekolah.
0: Dan ini yang menurut gue sangat-sangat penting ya. Tidak sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Mohon maaf nih ya, kan gue gak punya SPPG, gue gak tahu nih prosesnya bagaimana. Apakah memang ketika kita mau bikin dapur, kita hanya bikin aja? Atau gak ada tuh kayak kerangka acuan kerja atau whatever lah.
1: Kan gak mungkin.
0: Yang bisa kita baca, oke kita harus penuhin ini baru kita buka.
1: Gak mungkin.
0: Iya kan Jil?
1: Itu dia, nah kalau menurut Kepala BGN Dadan Hindayana bilang ini emang disuspend ya. Dimana ini untuk bentuk evaluasi dan pembenahan sistem. Walaupun pemerintah memberi kesempatan kepada pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi. Namun jika pelanggaran terus berulang, maka izin operasional dapur MPG berpotensi dicabut secara permanen. Tunggu, di sini gue mau bold italic kata-kata terus berulang berarti bisa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali.
0: Iya itu benar. Dan yang kedua berarti kalau lu udah lebih dari dua kali kan artinya didiemin ya. Jadi gimana ini? Maksudnya ini kok kayak main-main gitu.
1: Iya, berpotensi dicabut. Jadi mungkin enggak, mungkin iya. Cuman tapi ada potensi dicabut. Aduh, dar-der-dor banget dah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar ya, ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang baru berasa tuh. Ya, kayak sinyal aja, karena kan sekarang hampir semua aktivitas itu butuh sinyal ya. Mau scrolling, streaming, lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan aku udah sampai, kan juga butuh koneksi yang lancar ya. Karena sinyal tuh kan sekarang udah kayak sahabat setia, pas sinyal bagus hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik ya kan? Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semua jadi nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, Suara Santai.
1: 0816114104 tanggal 15 Mei 2026. Ya Allah, udah tengah bulan lagi.
0: Udah tengah bulan lagi, udah gitu Jill juga lagi di tengah pembuatan albumnya.
1: Aduh.
0: Step forward yang berapa? 17 ya?
1: 17. Bentar lagi kan mau langsung greatest hits.
0: Gimana Jill perasaan lu? Lu kalau bikin karya tuh ada kayak rasa deg-degannya enggak sih?
1: Iyalah.
0: Tapi sebelum ke situ, kalau proses kreatif kalian tuh lu apain? Lu nulis.
1: Gua nulis. Walaupun sebenarnya kalau gua boleh jujur, ini adalah lagu yang udah lama ada di bankingan Step Forward yang akhirnya akan kita keluarkan. The thing is, Jill yang sekarang di 2026 bukanlah Jill yang menulis di 10 tahun lalu. When I was full of rage. Full of apa ya?
0: Paham. Sekarang udah banyak yang sembuh lah ya. Ibarat kata ya.
1: Secara pribadi, secara mental health, secara personal mungkin puji Tuhan, alhamdulillah. Gue udah banyak yang sembuh. Apa gue ini ya, keresahan masyarakat secara pemerintah aja ya?
0: Itu bisa jadi sih. Cuman kalau misalnya
1: gak sembuh-sembuh gue soalnya.
0: Kalau misalnya boleh dikasih tahu gitu ya.
1: Yes.
0: Apa perbedaan yang paling signifikan antara waktu itu lu bikin dan sekarang? Apakah lu membacanya sekarang tuh kayak jadi, kok gue dulu mikirnya gini ya? Waktu itu lu apa yang paling signifikan?
1: Enggak sih. Dulu inequity bagaimana perempuan dikota-kotakan, bagaimana pendapat orang terhadap perempuan.
0: I see.
1: That was like 10, 15 years ago. Sekarang kan perempuan udah pada hebat-hebat. Kayaknya gue kalau masih mau marah-marah, ini tante masih mau marah-marah aja.
0: Tapi apa lagu
1: gue perdamaian aja ya, Ja?
0: Perdamaian.
1: Bukan, itu udah lagu orang.
0: Udah
1: lagu orang, gue mesti cari kunci yang berbeda.
0: Perdamaian ya. Kalau perdamaian mungkin lu bisa untuk membuat lagu seputar MBG.
1: Saya puterin lagu aja, boleh gak? Mau gak lo gue puterin lagu aja ya.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Kau sebut namanya
1: di suara-suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Giovanni Reza Bima terus menemani di hari perpanjangan long weekend. Ini perpanjangan
1: betul,
0: long weekend kan?
1: Perpanjangan long weekend. Ada yang langsam langsung libur, ada juga yang lagi di kantor. Aduh, masih banyak kerjaan nih jam segini nih.
0: Aduh, temanku kalau aku mau langsam libur, aku masih mesti mikir ini liburan panjang anak-anak masuk sekolah ya.
1: Betul.
0: Liburan sekolah
1: betul.
0: Ya, libur ini dan itu ya.
1: Belum lagi kan lu weekend ada gig luar kota ya.
0: Aduh, ampun.
1: Banyak yang dipikirin ya.
0: Banyak
1: dan sekarang
0: dipikirin mesti jadi kerjaan ini semuanya.
1: Betul sekali. Dan sekarang kita lagi mau mikir kirin concernnya Gen Z, di mana di era sekarang apa aja bisa jadi kerjaan.
0: Yes.
1: Jadi menurut Gen Z ya, sekedar punya handphone, internet, akun sosmed dan konsisten itu bisa jadi modal konten kreator. Sedangkan di generasi atas tuh ya, kalau di generasi atas katanya sekedar punya keahlian dan koneksi itu udah bisa jadi bisnis.
0: Yes.
1: Gue setuju lagi dua-duanya.
0: Bener. Sekarang ini memang gue menghabiskan beberapa hari kemarin nonton tayangan orang-orang yang punya rumah hanya karena, bukan hanya karena, dari hasil konten.
1: Oh, kayak Sahil ya?
0: Yes.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kan? Dari hasil konten.
1: Gue respect banget loh
0: orang-orang gitu tuh. Orang-orang yang punya banda.
1: Iya. Yeah.
0: Dari hasil konten.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: gue tahu itu tidak gampang.
1: Iya.
0: Gue mau ngontenin beberapa hari lalu gue siaran sama Dodo aja gak naik-naik. Gak ada videonya juga sih gue. Cuman kayak gue mesti ngapain ya gitu. Sementara yang gue tahu kalau urusan seumuran kita, you need to have skill dan lo mesti kenal orang.
1: Betul. Ini poin yang penting nih. Lo harus kenal orang. Kenal tuh bukannya berarti cuman kayak hi Jill apa kabar,
0: no,
1: bukan ya?
0: Iya.
1: Kita tuh kayak bisa tukar pendapat.
0: Yes.
1: Udah gitu kayak lu lagi punya masalah ini,
0: ya,
1: gue bisa kasih lu solusi dan ya, gitu juga sebaliknya.
0: Betul.
1: Nah, hubungan mutual yang kayak gitu tuh bisa bikin kita berbisnis atau punya kerjaan lebih.
0: Nah, itu dia. Yeah. Jadi apa benar sih pendapat dari Gen Z
1: ya,
0: yang bilang kalau Gen Z dan generasi atas ya, banyak yang kerjanya bukan kerja kantoran? Iya, bisa
1: enggak, masih banyak kayak seumuran gue atau di atas gue yang masih jadi budak korporat, masih banyak.
0: Pada dasarnya mah kita mau kerja kantoran atau gimana, yang penting ada pemasukan kan.
1: Yang penting waktunya pas, bro.
2: Kerjaan belum kelar, pay-letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Kita buka di 0816 1141 1014 kalau ada yang mau ikutannya. Ini belum topiknya sih.
0: Gen Z bertanya.
1: Yes, katanya benar gak sih untuk punya kerjaan gak selalu modalnya harus uang?
0: Ih, benar banget lagi. Ini gue setuju banget loh.
1: True.
0: Punya hubungan yang baik dengan kawan, menurut gue itu salah satu modal.
1: Yes, karena asal ada kemauan lo bisa manfaatin apa aja yang ada di sekitar kita. Itu sih pendapat Gen Z. Walaupun balik lagi, it's not necessary. Begini, emang akan menjadi menyenangkan kalau ada duitnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau lo emang mau keluar dari keadaan lo,
0: ya,
1: lo mau apa lagi ya?
0: Ya mau bergerak lah.
1: Lo mau cari koneksi.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Lo mau membudidayakan diri lo sendiri. Ya bisa kok keluar dari situ.
0: Bisa, bisa banget asal lo mau gitu kan. Dan tadi kan gue bilang ya, punya hubungan yang baik dengan kawan itu adalah salah satu modal. Tapi ada satu modal lagi yang sering kita lupakan. Baik dengan orang yang belum kita terlalu kenal.
1: Baik dengan orang.
0: Maksud gue gini, kita pernah ketemu sama orang-orang kan, orang-orang baru lah gitu.
1: Yes.
0: Nah kadang-kadang kita tuh kan hanya selewatan aja kan, eh halo Reza, oh ya, segala macam gitu kan. Nah kemarin gue tiba-tiba diajakin meeting sama orang yang ibarat kata tuh kita cuman kenal semut.
1: Oke. Okay.
0: Kenal semut kan kayak cuman, hai apa kabar, hi and bye gitu. Yeah. Tapi gue ingat pada saat gue berkenalan sama dia, gue gak sekedar hi and bye. Tapi kita ngobrol, kita membangun hubungan yang baik.
1: Yeah.
0: Dan kemarin gue diajakin meeting tiba-tiba mau bikin satu kolaborasi lah.
1: Oke. Okay.
0: Nah gue belajar dari situ, oh ternyata baik sama orang yang belum kita kenal banget juga modal ya.
1: Iya banget.
0: Gitu.
1: That is so true.
0: Iya.
1: Jadi pada dasarnya sih uang itu dibutuhkan.
0: Yes.
1: Kemauan dibutuhkan,
0: yes.
1: Cari koneksi.
0: Betul.
1: Dibutuhkan, tapi tetap being kind.
0: Yes, itu dia poinnya.
1: Nah,
0: itu dia. Kind apa sih?
1: Cie. Yeah.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jill dan Reza menemani terus ya, hanya di 0816114104 itu nomor WhatsApp-nya. Buat kamu yang...
3: Kira nama radionya.
2: Bukan dong, Iswara nama radionya.
3: Yes, betul sekali. Dan di jam 5 ini merupakan jam-jam kritis di mana lu pengen pulang.
2: Yes.
3: Lu lapar.
2: Yes.
3: Dan seperti biasa di jam 5 ini kita ada topik. Ya menurut gua nih topik cukup luar biasa. Karena menurut gua gini, di dalam hidup ini kan banyak sekali tipe-tipe rezeki ya.
2: Yes.
3: Yang pertama kan tentu saja kebahagiaan, keuangan yang cukup, kesehatan. Setuju. Udah gitu salah satu rezeki yang gua syukuri sampai hari ini adalah hobi yang menghasilkan. Alias hobi yang ada duitnya. Itu sih.
2: Nah itu lo kebayang gak hobi yang akhirnya jadi kerjaan lo?
3: Betul sekali. Jadi kalau boleh cerita sedikit, gue bisa beli mobil dari hobi gue. Gue beli kamera waktu itu dari hobi gue.
2: Apa sih hobi lo, Ja?
3: Hobi gue itu main musik ya.
2: Nah itu dia.
3: Aku main musik, akhirnya aku bisa beli mobil guys. Aku nyicil mobil guys.
2: Nah itu iya. Itu sesuatu yang... Itu rezeki.
3: Rezeki, sumpah. Karena kan kita semua punya hobi lah ya.
2: Yes.
3: Cuma kan yang seperti yang kita tahu, hobi itu kan sebenarnya lebih banyak ngeluarin uang.
2: Ah, betul.
3: Nah, kalau misalnya gua sama Jill itu punya hobi yang menghasilkan, menurut gua mah ini rezeki punya.
2: Benar. Nah, sekarang kan kita mau bagi-bagi rezeki ya. Dalam artian buka topik ya.
3: Ceritainlah hobi kalian yang kira-kira hobi kalian apa.
2: Yes.
3: Yang akhirnya jadi kerjaan
2: betul.
3: Tuh.
2: Betul.
3: Ya kan? Kemana, Jill?
2: 0816 114 1014.

0: Jill Reza, suara santai.
1: 0816 1101 itu gue. 0816 1141 1014. Hobi gue skip ya, gitu. Biarin aja.
0: Kalau hobi gue kan main musik. Hobi lu apa? Main musik juga.
1: Main musik juga.
0: Ada berhubungan dengan musik, nge-MC, party, ya kan? Udah gitu masih aktif juga
1: step
0: dengan bandnya.
1: Oh, iya, tapi hobi juga. Kita juga akhirnya ngomong begini kan?
0: Iya.
1: Ya udahlah.
0: Iya, berarti ini salah satu hobi ya?
1: Oh, ini menurut gue only by the grace of God gue bisa jadi penyiar.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngomong terus.
0: Iya benar sih.
1: But nggak berasa kayak kerja. Cause we get to do what we love.
0: Betul, itu satu, itu poin yang sangat penting. Dan yang kedua, jarang-jarang kan biasanya orang ngomong tuh disuruh diem ya.
1: Ber.
0: Ini kita dibayar untuk ngomong kan rezeki loh itu.
1: Fira, hai. Halo Kak Jill dan Kak Eja, aku punya hobi yang suka banget makeup.
0: Ya.
1: Jadi aku suka banget makeup jadi terus karena banyak temen yang bilang kalau makeupku bagus, iseng deh gue makeupin senior waktu wisuda.
0: Oke.
1: Okay. Abis itu direkomendasiin ke teman-teman yang lain, sekarang sudah jadi freelance lah.
0: Keren banget.
1: Gara-gara hobi jadi freelance tuh gimana ceritanya kan okay ya.
0: Okay banget. Selamat sore untuk Fadlan. Halo Kak Jill dan Kak Eja. Gue suka main gitar. Sebenarnya gue kerja kantoran gitu.
1: Okay.
0: Cuma karena teman-teman gue banyak di dunia musik, jadi gue kadang-kadang suka direkomendasiin jadi salah satu additional player buat gigs band-band yang butuh.
1: Nah, itu dia.
0: Ini
1: waktunya kita di weekend ini mengucap ya, syukur.
0: Betul sekali.
1: Kalau misalnya kita sekarang lagi ada dalam satu profesi yang sebenarnya lagi lo lakukan karena itu hobi awalnya.
0: Awalnya tuh hobi tapi kok sekarang bikin dapur lo ngebul. Wah, alhamdulillah puji Tuhan ya.
1: Yuk yang mau ikutan 0816 1141 1014.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal aja. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Kan juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Jilvandis, Reza Bima.
1: Yes.
0: Di mana kita juga kedatangan orang-orang yang mungkin awalnya hobinya adalah bernyanyi.
1: Ah, betul.
0: They get to the point di mana kayaknya nih hobi gue tidak menguntungkan.
1: Yes.
0: Malah meledak.
1: Betul, jadi seperti yang kita tahu ada satu band yang pernah ngomong di beberapa podcast kalau wah gue udah jalanin ini tapi kok rasanya gak naik-naik ya.
0: Nah,
1: siapakah mereka?
0: Aduh, habis ini bakalan ada Juicy Lucy.
1: Yes.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Tika Indria. Pengamat penerbangan Alvin Lee memperkirakan harga tiket pesawat bisa naik hingga 35% akibat lonjakan harga aftur pasca konflik Iran. Kenaikan ini dinilai akan membebani maskapai karena biaya bahan bakar menyumbang porsi besar dalam operasional penerbangan sehingga penyesuaian tarif sulit dihindari jika harga aftur terus meningkat.
0: Suara Fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. PT KCIC mencatat penjualan tiket Whoosh selama long weekend terus meningkat dengan total 33.000 tiket terjual untuk perjalanan 13 hingga 14 Mei 2026. Lonjakan penumpang dipicu tingginya mobilitas masyarakat saat libur panjang, sementara KCIC mengimbau calon penumpang segera memesan tiket melalui kanal resmi agar tidak kehabisan jadwal favorit. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai.
3: Dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, hari ini kita gak sendirian.
2: Iya.
3: Maksudnya gak juga cuma berdua Jill Reza dan juga Rifki Agoy. Kita kedatangan sebuah band yang yang cocoknya kamu sebut apa? That's their name sih sebenarnya.
2: Ya. Band sentimental Indonesia dengan lagu-lagu non-fiksi.
3: Sedap.
2: Juicy Lucy.
3: Non-fiksi itu artinya kenyataan atau?
2: Non-fiksi itu kenyataan.
3: Berarti semua lagu-lagu Juicy Lucy terjadi dalam kehidupan kalian?
4: Terjadi
5: dalam kehidupan
3: orang-orang lah ya.
2: Tapi mereka bisa ngepcer cerita itu jadi satu nada yang
3: ya hari gini semua masih bisa jadi
2: loh.
3: Cuan say.
2: Iya benar juga.
3: Iya kan.
2: Baru pulang dari Amerika.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Dua minggu di Amerika.
4: Dua minggu. Betah banget di Seattle karena slow living gitu.
2: Oh ya?
3: Slow living di Seattle. Orang mah slow living di Jogja. Iya kan di Kopo tuh slow living.
5: Sepian di sana deh, beneran deh.
2: Sepian di sana. Oh. Main salju katanya buat pertama kalinya.
3: Iya.
2: Buka baju enggak pas main salju?
3: Beda.
2: Enggak.
4: Pengen senora itu cuma
2: Iya, kan siapa tahu buat foto Instagram.
3: Buka baju. Tapi dua minggu ke mana aja? Selama Juicy Lucy selama di Amerika.
4: Seattle sama ke LA.
3: Dan ke LA.
4: Ke Seattle ke Mount apa tadi?
5: Mount Rainier.
2: Oke.
5: Cuma kebanyakan di Airbnb sih kita. Soalnya
6: nyaman banget sih.
5: Jarang-jarang ada waktu.
6: Jarang waktu, malas malasan.
3: Iya.
5: Tiba-tiba punya waktunya.
3: Itu tempat dia. Selama di Airbnb, kalian makannya gimana? DoorDash, pesen, masak sendiri, ada yang kirimin,
2: Gojek.
3: Gak ada. DoorDash di sana.
4: Uber Eats. Terus kita ngeganja ya?
3: Waduh.
4: Kan itu legal.
3: Di sana legal. Di sana legal.
2: Yes, tapi for that, sir.
3: Yes. Kan di sana, jelas-jelas aja.
2: Gak apa-apa.
3: Tapi
2: gak apa-apa.
3: Juga dengar kabar kalau kalian menikmati, or boleh dibilang tidak menikmati, apa tuh namanya tadi makanannya?
4: Sayur lodeh.
3: Iya,
4: sayur
3: yang tidak berasa sayur lodeh.
4: Tidak berasa sayur lodeh, kayak apa ya? Kayak sayur Meksiko gitu.
2: Lagian 2 minggu di sono udah kangen sayur lodeh.
4: Iya.
2: Udah pengen langsung ya. Kangen ya.
5: Beberapa hari tuh udah mulai bosan makannya itu mulu.
3: Apa aja sih? Pada saat
5: sandwich,
3: kalian
5: burger, hotdog gitu doang ya. Enggak ada makanan yang lain.
3: Dari situ baru kita merasakan betapa jadi orang Indonesia tuh
4: enak banget sih.
2: Kayak
4: dengan kurang lebihnya lah ya. Tapi enak banget sih di Indonesia.
3: Begitu balik ke Indonesia langsung ke Jakarta.
4: Langsung
3: atau kemana kalian?
2: Ke Bandung.
3: Langsung ke Bandung. Libur dulu sehari.
4: Terus ke Bandung. Manggung Sarinah.
3: Makanan pertama yang kalian kejar adalah?
4: Adalah sambal Ibu Imas.
2: Bandung.
4: Jukut goreng.
3: Goreng
4: tamusu.
2: Best.
3: Iya. Ada tambahan mungkin?
5: Kalau saya setiap pulang dari luar pasti beli Sari Indah selalu.
2: Sari Indah?
5: Yang panggang.
3: Lu bahkan bukan pagi sore, bukan Garuda, itu Sari Indah.
5: Tadi pagi sore pas nemu ayam panggang Sari Indah selalu itu sih setiap pulang dari luar. Selalu Sari itu Indah. Makanan pertama
3: Sari
5: pasti.
3: Sari Indah.
2: Dari 2 minggu itu berapa panggung? Seattle, LA?
5: Cuma dua.
3: Seattle dan LA.
2: Oh, I see. Terus yang nonton apakah memang diaspora-diaspora di sana atau?
4: Ya, permias di sana, yang permias LA sama permias Seattle.
3: Pernah gak sih kepikiran dalam kehidupan kalian akan nyampe di titik seperti ini?
4: Amerika enggak sih ya?
5: Amerika gak pikiran sih.
4: Iya.
2: Ini pertanyaan Jill menarik karena Juan gue ingat lu sering cerita-cerita di podcast kalau dulu perjuangan bikin ini tuh luar biasa. Udah sempat mau nyerah.
4: Tahun ke-8 baru pecah.
2: Iya.
3: Itu kan berarti dari 1 ke 7 lu tuh mesti yakin banget ini kali ya. Gitu loh. Orang lain udah kesana kemari dengan album lah ibarat kata udah pada bikin greatest hits. Sementara lu masih yang ini bener gak ya jalan gue? Ini bener gak ya jalan gue?
4: Waktu itu sempat mikir gitu tapi kesini kesininya jadi ya udahlah main
5: anehnya,
4: aja gitu.
5: Anehnya pas pecah tuh pas kita mikir kayak bukan deh, kita buka kayak
2: pas sudah dilepas.
4: Kita berbakat deh.
2: Iya. Itu udah banyak lagu tuh waktu ada di titik itu udah banyak lagu.
4: Udah banyak.
5: Lagu banyak, album indie pernah, single 2 gagal, terus single ketiga ini kayak udah deh kayaknya enggak bakat deh kita kan.
3: Enggak bakat akhirnya makan ke Seattle. Dan ke LA
2: main
3: mencoba
2: salju.
3: Dispensary yang ada di sana ya. Aduh,
2: itu main dia. Salju di Amerika, bro.
3: Maka dari itu.
2: Iya kan?
3: Tapi dari main salju kemudian sekarang, walaupun ini juga adalah hasil dari beberapa waktu ya, tuh muncul lagu Gurun Hujan.
2: Yes.
3: Nah, itu. Vibes-nya galau. Kita sempat mendengarkan vibes-nya galau, dalam ya basically kayak lagu-lagu ya Juicy Lucy sih ya.
2: Ini hampir-hampir kayak sialan enggak sih kalian bikinnya? Moodnya?
3: Moodnya,
5: moodnya pengen kayak ruang sendirinya tuh lu.
2: Oke.
5: Udah berkali-kali nyobain bikin lagu pengen kayak gitu, gagal mulu. Ini kayaknya agak mendekati tapi kayaknya masih jauh deh.
2: Tapi kejujurannya hebat loh. Kenapa? Langsung nyebut, iya kita pengen kayak tulus gitu.
5: Tulus kalau tiap keluar album saya gak bikin lagu dulu.
3: Gitu ya.
5: Karena terlalu bagus, saya gak bisa.
2: Terlalu bagus ya.
3: Nah, gak banyak loh artis, musisi. Karena lyricist, musisi itu kan boleh dibilang orang-orang yang, let's just be brutally honest, egonya agak sedikit di atas orang-orang normal kan. Gitu loh. Hasil karya gue bagus, tiba-tiba dapat yang lebih orang lebih bagus, anjir dia lebih bagus. Tapi untuk bisa mengakui
2: itu tadi gue
3: kan
2: bilang
3: sebenarnya nggak gampang.
5: Tapi gampang mungkin kalau mengakui ya. Tulus ya.
3: Oh iya, kalau tulus mah yes ya.
4: Yes ya.
3: Emang bukan orang, dia sepatu, beda lagi dia itu.
4: Iya dia sepatu.
3: Kan? Dia sepatu.
4: Dia spokat.
3: Dia spokat.
2: Dia bukannya
3: spokat.
2: Gajah.
3: Dia bisa juga.
4: Dia gajah.
3: Iya kan, Gurun Hujan tuh maksudnya apa? Silakan dijelaskan. Gurun Hujan.
2: Apa idenya?
5: Kalau dirangkum gampangnya tuh intinya ngarepin sesuatu yang susah banget gitu kayaknya. Hujan di gurun tuh kan susah banget ya.
3: Iya sih.
5: Itu kan nyeritain liriknya nyeritain mostly tentang itu. Terus ada satu lirik apa yang ngegambarin gak mungkin nih. Terus aku tuh ingat video klipnya One Direction yang Still My Girl.
4: Still My Girl.
5: Itu kan di gurun tapi hujan gitu kan. Kayak gurun hujan tuh
2: ada sesuatu yang gitu. Ya kurang mungkin gitu ya.
4: Karena kayak liriknya di awal di kota yang sama denganmu. Kenapa kita nggak pernah ketemu gitu? Padahal kita tuh di kota yang sama gitu.
3: Kalau di Jakarta
2: dibayarin sih, makan atuh.
3: Iya kalau
2: biar
4: kalo, yes, iya. WA
2: atuh.
4: Ini hara rese.
2: Kita akan kembali lagi sebentar lagi, jangan kemana-mana.

0: Jill Reza masih bersama Juicy Lucy.
1: Yes. Di mana mereka setelah tour di Amerika, tepatnya di Seattle dan juga di Los Angeles, sekarang mereka hadir dengan Gurun Hujan.
0: Gurun Hujan.
1: Dan ini memang lagu pertama yang dipilih untuk diperdengarkan kembali kepada
2: ada dua sebenarnya.
1: Oke.
2: Yang satu Baik Hati judulnya, terus yang satu ini, terus kemarin si Dennis tiba-tiba katanya ini kayak beda aja gitu dengan lagu-lagu yang lain, ya udah kita pilih inilah.
0: Iya.
2: Jadi panggungnya seru gitu.
0: Sebelum masuk ke proses kreatif ya, izinkan gue nih mau ngomongin udah lama sebenarnya. Gue sangat suka sama rhythm section di Sialan.
2: Itu
0: gimana sih, maksud gue drum sama bassnya tuh ya udah pasti kawin ya. Tapi pas lu dengerin tuh simple tapi nonjok gitu.
2: Iya.
0: Itu emang kalian pikirin atau?
3: Enggak. Itu waktu
0: gimana sih kreatif kalian tuh gimana sih?
3: Itu lagu agak cepat pertama kita kan.
0: Oke.
3: Waktu merekaman bass, dia agak takut.
0: Oke.
3: Terus ada Bang Rudy Zulkarnain ada.
0: Oke.
3: Bassnya Tulus.
0: Oke. Tulus kan lagi ya.
3: Kita rekaman di sebelah rumahnya.
0: Oke.
3: Dia baru pulang kayak.
0: Oke.
3: Ajak Bang Rudy deh gitu. Terus Bang mau ngisi enggak? Oke, pas dia ngisi emang lagunya berubah total sih.
0: Oh, jadi yang ngisi itu si
3: Bang Rudy.
0: Oh.
3: Dan dia kesulitan mengikutinya untuk manggung.
0: Kesulitan untuk transcribe rekamannya, kasetnya. Wow.
1: Tapi itu kan jadi satu challenge sendiri lah.
0: Iya.
1: Kan?
0: Tapi setuju nggak sih memang rhythm sectionnya jadi.
2: Iya, bass section.
0: Gue sih gila ya, maksud gue pas gue denger, gila sih ini gue pengen ngomong gitu ya, pengen ngomong langsung. Cuman kan kalian belum kesini kan, ini sekarang kalian kesini gue ngomong deh. Serius itu enak banget, congratulations. Nah ini sekarang Gurun Hujan ya.
1: Yes.
0: Kalau Gurun Hujan kreatifnya gimana?
2: Kreatifnya si Dennis lah.
3: Kreatifnya aku sama Iqbal selalu bikin berdua tuh ada.
0: Oke.
3: Terus dilempar ke produser Faisal. Ntar dia ngerjain. Selalu gitu sih. Ntar kasih ke mereka di studio. Mereka tuh kadang nggak tahu udah nyampe studio mau ngerekaman apaan.
4: Ngapain nih?
1: Terima aja dulu. Mana sih gitu kan? Terima beres. Bukan terima beres. Oke, ini lo begini part-partnya begini gitu kan ya.
3: Enggak sih, mereka lebih GoFood apa nih? GoFood apa?
1: Itu bagian itu penting buat
0: konsumsi.
1: Dalam satu band tuh penting loh.
0: Itu enggak kalah penting ya.
1: Iya kan? Tapi kalau buat lu tuh lagu itu datang dalam bentuk notasi, dalam bentuk lirik, dalam bentuk part,
0: cerita atau
1: gue punya nada notasinya seperti ini, nanti dikembangkan lagi, gue punya lirik, gue
0: atau manggil Tulus, Lus duduk sini dong. Ini gimana nih?
1: Lo kan udah ada gajah, bikinin semut dong gitu. Seperti apa?
3: Hampir tiap lagu tuh pasti beda sih. Ada yang nada dulu, ada yang ceritanya dulu, ada yang asal-asal dulu, nada-nada dulu. Tiap lagu beda-beda banget sih.
1: Ada satu lagu yang sampai sedetik ini jadi kayak
0: personal favorite?
1: Enggak, di bankingan. Ini lagu mau gue apain ya?
0: Oh,
1: ini
0: masih ada di banking?
1: Ada gak?
3: Paling yang belum berani direkam sih ada sih.
1: Yang kayak
2: ada ya.
1: Iya, karena
0: nyanyiin dong.
1: Karena gue yakin setiap grup musik, setiap band itu punya satu lagu yang sebenarnya kocokan, sebenarnya ini dia. Cuma kayak ini mau gue bawa kemana ya? Ini mau diapain ya? Mau di shape seperti apa?
2: Rasanya belum berani aja sih.
3: Kalau ini karena terlalu personal dan aku tuh enggak begitu terbuka ya orangnya, jadi aduh malu sih. Lebih ke malu sih.
0: Kalian tuh keren guys. Ngapain malu-malu?
3: Ini terlalu
0: personal ceritanya. Gitu, ya. I see. Iya. Okay, ceritain tentang apa ya? Gue jadi penasaran.
1: Iya.
4: Tapi besok.
1: Nah lo, jangan lupa lo milih GoFood-nya apa.
0: Iya. Berarti kalian bersama-sama udah berapa tahun? 10 tahun lebih?
2: 14? 15 kali ya.
0: Dan selama 14 tahun proses kreatifnya seperti itu. Ada yang bawain lagu, ada yang mesen GoFood, ada siapa yang paling dalam tanda kutip rebel? Gue nggak suka idenya. Ada nggak?
2: Dulu sih pertama.
4: Awal-awal.
2: Cari muka kali.
0: Yang 8 tahun itu, yang hampir mau nyerah itu.
1: Sekarang lebih go with the flow, terserah aja lah. Terserah aja. Nah, sebenarnya berarti Gurun Hujan itu pada dasarnya adalah lagu cinta. Atau?
3: Lagu ingat mantan gitu sih.
1: Lagu kalo ingat gampangnya. Mantan.
3: Iya,
1: oke. Okay. Karena ada lirik simple masih suka lupa makan.
3: Iya, yeah. Pak. Masih suka lupa makan gaya dia atau sekarang udah ada yang ngingetin ya yeah. Gitu.
1: Aduh.
3: Tapi mau ngontak kan enggak bisa.
2: Malu.
0: Iya, kontaknya aku udah booking ya di restoran ini jam segini kamu datang yeah. Ya gitu.
2: GoPay berapa GoPay?
0: Iya. OVO kamu berapa? Gitu kan bisa gitu juga.
3: Dana.
1: Kita sebut semua. Jadi ini kan basically kalau berdasarkan skrip yang kita baca, lagu tentang cinta yang hampir kejadian.
0: Mungkin. Berarti bukan mantan dong, tadi sempat bilang mantan ya?
2: Gebetan.
3: Garis besarnya itulah
1: itu.
3: Hal yang agak susah mungkin gitu.
1: Nah,
3: kadang beda-beda sih aku mikir apa, Iqbal mikir apa, produsernya mikir apa, itu beda-beda semua.
1: Menurut kamu kenapa hal-hal yang nyaris itu justru menarik untuk diangkat? Nyaris semua kan?
0: Iya,
2: Almost is never enough.
1: Oke.
0: Almost. Itu ada lagunya tuh.
1: Ya memang.
2: Ya kan, okay. Kan dari situ.
0: Kayak pada nggak tahu.
1: Iya. Jukut lo nyari yang hijau-hijau lo makan jukut udah cepetan.
0: Jukut Bu Imas, mantap sekali.
2: Kan kalau cukup kayak ya udahlah cukup iya, gitu. Iya. Kalau ntar lagi
0: hampir.
2: Cukup ada hampir,
0: iya.
2: Almost gitu.
1: Apakah sekarang kalian berada dalam karir? Karir kalian almost, but it's not enough. Masih.
2: Kadang-kadang sih ya.
3: Sekadang sih. Gak tahu ya, beda-beda kali
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan ini waktunya satu persatu.
0: Ini coba yang di belakang nih yang jarang ngomong nih.
1: Walaupun lu udah mikirin mau makan apa abis ini, cuman menurut kalian ya, 14 tahun bersama di tahun ke-8 baru pecah telur ibaratnya, cuman sekarang semua orang
0: men, parah men.
1: Lagu-lagu kalian adalah anthem. Perjuangan sekarang ini titik-titiknya Juicy Lucy sekarang ini adalah this is almost tapi enggak belum selesai atau gimana?
4: Belum jadi rumahnya ya?
0: Belum jadi rumahnya? Ya, betul sekali itu iya, paling realistis.
3: Bentar.
0: Langsung setuju. Langsung setuju.
3: Baru naik bata
1: ini. Itu aduh, finishing lama. Aduh beneran dah gue bilangin. Bener kan? Silakan.
3: Beda-beda ya?
4: Beda-beda sih kalau disebut almost ya intinya gak mikir kesana sih. Mikirnya pengen
1: terus
4: aja gitu.
1: Awet-awet.
0: Iya, soalnya juga dia waktu itu udah pengen nyerah ya kan. Tahu-tahu boom. Iya. Semua orang nyanyi ya kan.
1: Itu dia.
0: Parah sih. Emang rejeki ya. Gokil ya.
1: Yang lain?
0: Ajarin dong. Ajarin. Jadi pengen ngeband. Jadi tiba-tiba jadi pengen ngeband.
1: Buat yang lain gimana?
4: Kalau bisa mah enggak 15 tahun.
0: Ih, makanya kalau gue punya formulanya besok juga jadi.
2: Gue juga jadi manajer.
0: Ih, makanya
2: aja 4 orang.
0: Iya. Tapi kan kalian pasti dari 14 tahun ini kalian lihat polanya. Pola yang bisa dibilang mengantarkan kalian untuk menuju di titik sekarang gitu. Apa polanya? Selain berkarya terus
2: organik aja
0: sama
2: sih
0: itu.
2: Berkarya sih
0: organik.
1: Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pattern gini semua orang tahu sialan sempat berbulan-bulan bahkan it goes for a year lah tapi kan itu adalah satu lagu yang memang memiliki nyawanya sendiri gitu. Kalau misalnya mau direplicate lagi atau mau dibikin ulang kan
2: belum bisa.
1: Nah, itu
0: ya.
1: Berarti sebagai band kalian tetap harus bergeliat. Oke, kita ke arah mana lagi? Apa tiba-tiba jalurnya ke sebelah sini atau ke sebelah situ gitu kan?
2: Ya itu yang kita lakukan sih kayak gitu.
1: Yes.
2: Jadi terlepas ini bikinnya senang-senang gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi ya kita juga mencoba ke situ lagi bisa gak ya gitu.
0: Yang penting kan kuncinya tadi organik. Emang yang organik tuh kayak enak-enak ya.
1: Atur.
5: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Jill Reza masih bersama Juicy Lucy.
1: Yes, dan mereka hadir dengan gurun hujan yang we have the privilege untuk mendengarkan. Ini sih another song atau lagu lainnya emang bakalan nempel sih ya ke sahabat amin. Suara. Amin. Amin. Amin. Yang bakalan nempel, yang bakalan jadi sebuah lagu yang akan diulang-ulang. Amin, tapi amin. Keseluruhan proses dari ide di kepala sampai akhirnya jadi itu waktunya lama gak sih?
2: Gak begitu lama. Aku tuh sama Iqbal udah lama banget gak bikin lagu karena
0: karena tulus bikin lagu.
2: Itu satu.
0: Oke. Okay.
1: Karena jadwal.
2: Okay. Karena jadwal karena gak sempet sama-sama sibuk. Terus yeah. Ada satu hari kita cobain yuk. Bikin lagu yuk gitu. Hari okay. Itu tuh bikin lagu 4. Terus pilih kita rekam 2 lagu. Yeah. Itu gak begitu lama sih kalau prosesnya kayak langsung set.
0: Kayak seharian yeah. Gitu jadi ya.
2: Iya.
1: Selama memang mau mengalokasikan waktu karena memang kan yeah. Dengan keadaan Juicy Lucy sekarang pasti scheduling juga bakalan mesti cari-cari lah ya.
2: Aku sama Iqbal tuh sering bareng di Jakarta tapi susah buat nemu waktu buat bikin lagu. Jadi di lagu Gurun Hujan juga pikiranku gitu. Tuh kita tuh satu kota tapi gak pernah ketemu nih. Itu coba dia. Dong ya.
1: Padahal gak harus cinta-cintaan, emang secara schedule aja satu kota gak ketemu.
0: Iya bener.
2: Emang banyak yang gak nyambung, sebenernya aku sama Iqbal tuh beda gitu. Dia mikir apa, aku mikir apa gitu.
0: Okay. Tapi kan jadi lagu keren, Gurun Hujan.
2: Yes. Semoga.
0: Iya.
1: Semoga, amin.
0: Udah gitu waktu itu nulis dulu kah? Atau memang gegenjrengan dulu
2: waktu
0: kah? Atau gimana sih?
2: Iqbal bawa tiga baris awal tuh udah ada gitu.
1: Okay.
2: Ini ada nih, ada ide. Terus lanjut aja kan.
0: Kalau misalnya aransemennya apakah kalian memang sudah punya dalam tanda kutip template ini bunyinya Juicy Lucy atau ada treatment lain di Gurun Hujan?
3: Makin si Isal semakin effort.
2: Kita ada ya? Produser Faisal, memang selalu dia aja sih kita.
1: Dia udah tahu lah ya.
0: Ini udah bunyinya Juicy Lucy nih.
2: Dia udah ngerti gitu. Udah enggak di briefing kayak Isal ini.
0: Iya.
1: Itu dia karena kadang-kadang orang tuh suka lupa kalau di balik grup band, di balik musisi itu ada produser, ada soundman yang mereka anggota kelima, anggota keenam.
3: Yang penting juga.
1: Iya
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Udah. Udah lu ibarat tinggal nyanyi, tinggal nyolok, dia udah tahu settingannya seperti apa itu.
2: Bahkan yang nulis lagu aja aku sama Iqbal tuh kan bukan personil tapi udah.
1: Ya udah.
2: Udah bagian. Semua lagu tuh dia yang bikin juga. Dia yang bikin Alama kemarin.
1: Jadi udah part of you guys sebenarnya sih. Iya kan? Nah, kalau misalnya mau membahas mengenai ini kan Juicy Lucy sudah berada dalam satu tahap di mana emang udah ditungguin sama fans ya, gitu loh. Kalau mau cerita tentang kecintaan fans gitu loh sama kalian, ada enggak sih yang absurd?
0: Nah, lu sempat marah-marah waktu itu kan? Ada di videonya tuh gue liat tuh live TikTok ya kalau nggak salah ya.
1: Kenapa?
0: Ah, coba minta diceritain deh.
3: Apa?
1: Yang mana nih?
3: Banyak nih marah-marah mulu nih.
4: Yang disawer.
0: Yang disawer atau yang apa sih? Yang jelek apa?
3: Apa?
0: Ada orang yang di depan terus lu bilang
2: pick me lempar duit
3: lempar duit itu
1: okay.
3: Ya biasalah orang pick me ya biasa di klub gitu selalu ada tapi ini mah keterlaluan sih dia ngasih duit udah aku bilang duit mah nggak usah udah banyak
1: ya dan emang bener itu adanya mohon maaf
3: udah pas gitu pas udah ngebalik ternyata ngelempar.
0: Oh, ngelempar.
3: Ngelempar duitnya 1 juta gitu. Nah, aku kan 1,3.
1: Iya.
0: Oh iya, kurang 300. Bener. Enak aja.
3: Hah? Iya, minta buka celana.
1: Iya,
3: 1 juta, 1,3.
0: Ya kurang. Ya kurang. 300 beli seblak banyak.
3: Iya.
0: Iya, gue liat tuh Jil rame waktu itu di sosial media ngomel-ngomel dia.
1: Harus.
3: 1,3 kan.
1: Kurang
3: 300.
0: Ada lagi gak yang lebih absurd tadi Jil tuh nanya?
3: Apa ya yang ngomongnya gimana? biji dipegang.
0: Pelecehan.
3: Iya, tapi lagi udah lagi hektik banget terus lagi mau manggung gitu di Sarinah, Terus biji dipegang, udahlah.
1: Gimana nih ya?
2: Udahlah. Padahal kurang atas.
3: Padahal batangnya.
0: Terus pas dipegang, 20.000 aja. Ayo.
1: Enggak bisa. Orang itu 1,3, gue yang lebih marah.
0: Hari ini 35.000 ya.
2: Agak promo.
1: Tapi itu ya kadang-kadang kadang mungkin di satu pihak fans ngerasa emang kalian adalah milik mereka tanpa mereka lupa kalau kalian adalah pribadi masing-masing gitu. Itu ya karena hal kayak gitu ya, Justin Bieber aja baru-baru begitu juga di Coachella sampai akhirnya dia bilang it's a sexual assaulting. Itu yang sebenarnya mesti dididik dari fansnya juga sebenarnya kan. Tapi kalau itu kan yang udah sebelah ibarat kiri atau kanan banget, gue nggak ngerti deh. Ya kalau yang heartwarming yang
0: yang nggak bisa lu lupain, gila ya, ada orang yang kasih gue perhatian segininya nih.
4: Ada yang
0: dan sincere gitu.
4: Apa? Ada yang sembuh penyakit apa, kanker ya?
2: Oh iya. Oh,
0: ceritain.
1: Oh
2: iya. Jadi kita main di Malang tiba-tiba sama keluarganya diajakin padel gitu ya, disewain lima lapang gitu. Terus bawa makanan segala macam kayaknya orang baik banget ya. Si keluarganya cerita kalau dia tuh sembuh kanker denger lagu kita ya.
0: Lagu yang mana, sorry?
1: Hampir semua album. Dia high rotation dengerin juga.
2: Di rumah sakitnya dengerin itu terus. Sampai sembuh terus.
1: Yang kayak gitu-gitu yang bikin kalian pada saat lagi capek, lagi berantem, lagi marah, lagi judrek banget, lagi pengen ganti haluan lagu gitu, haluan musik kayak ini dia nih.
2: Iya ini nih ternyata.
4: Sumpah kaget banget.
1: Iya kan, ini dia gitu loh. Ada yang geremet memang, tapi ada juga yang kayak begini lah. Iya kan.
0: Emang enak yang geremet-geremet, Jill.
2: Air putih, air putih, air putih.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Daniel Reza, suara santai masih bersama dengan Juicy Lucy.
1: Yes. 2026 kalian fully book schedule wise?
0: Udah ketahuan lah ya. Lu tahun baruan di mana udah ada kan?
2: Belum.
0: Kirain.
1: Dia suka begitu. Kirain. Tapi 2026 seenggak-enggaknya lu udah sampai bisa aku approve genteng lah ya.
0: Udah.
1: Amin.
3: Saya kan Mbak ini harus nyampe.
1: Harus, harus.
0: Kulkas udah ganti dong, kulkas dong. Udah yang keren tuh ya kan.
3: Yang diketoknya lagi.
0: Iya, udah bisa bikin es sendiri tuh.
1: Amin. Nah, dengan gurun hujan dan juga scheduling wise ini ada gimana ya? Ada peraturan enggak sih kita maunya misalnya nih dalam 7 hari, 5 hari kerja, 2 hari break atau selama kita bisa hajar.
0: Iya, time management kalian gimana sih?
4: Sekarang karena kita pernah udah 37 sebulan jadi dikurangin
0: 37.
4: Jadi 20.
3: Itu bikin kapok sih.
1: Tunggu 37 hari kan cuma 30 ya, Om dan Tante. Lu jadi, pernah 37 sebulan?
0: Sehari bisa 3 tempat dong, pernah dong.
1: Plug and play udah juga ya.
0: Lu punya berapa set alat dong?
4: Satu.
1: Itu dia.
0: Goks.
4: Cuma kita nyuruh orang aja ya.
0: Iya. Teknisiannya enggak tobat itu. 3 kali.
3: Masuk IGD. Satu hari itu dari Banjarmasin
4: ke Bekasi.
3: Sorenya ke Bekasi. Malamnya ke IGD.
0: Gimana caranya?
3: Subuhnya ke Medan.
0: Enggak kasih tahu kita ya. Kita kan pernah manggung gitu ya, tapi ya enggak sehari tiga juga. Dari tadi mana? Banjarmasin ke Bekasi. Caranya gimana?
4: Iya. Caranya gimana? Lu Banjarmasin jam 11. Flight jam 2. Main di Bekasi jam 7 kalau enggak salah.
2: Kalau buat venue kedua kita nyiapin satu orang buat checkline di sini.
1: Oh, cek. Yang penting harus ada yang checkline.
0: Oh, checkline ya.
1: Okay. Iya kan? Checkline. Karena keberhasilan kalian juga pasti tim manajemen, tim sound segala macam udah lighting everything udah pada. Jadi kalian tinggal datang.
2: Jadi krunya ada 2 set.
1: Nah, krunya memang
0: krunya
1: ada
0: 2 set, tapi alatnya 1 set.
3: Alat satu.
0: Tahun inilah ada set lagi lah, satu lagi lah.
1: Iya sih, tapi ampun. Mereka aja udah mentok di 37. Ampun. Berarti kan lu udah tahu, udah pernah ngerasa di titik ini band bakalan pecah gak ya? Sampai 37, udah ampun.
3: Ampun.
1: Sekarang titik
0: balance. 20 tadi?
4: 20. 15 atau 20 lah masih aman.
1: 15 atau
0: 20. 20 tuh artinya kalau seminggu ya pasti ya. 7-7-nya.
1: Enggak.
0: 3 kali kalian. Ya. 3 kalian ya.
3: Yang penting weekend kasih semua juga udah aman sih kita. Udah oke lah gitu.
0: Sekali manggung kan.
1: Iya, sekali manggung. Iya tapi.
0: Waktunya cocok.
1: Iya cocok. Waktunya cocok. Ini yang mesti hati-hati. Orang tetap harus ingat. Mereka ngelewatin 8 tahun ketika. Tidak
0: bener,
1: pastian dulu.
0: Benar. Memang ada prosesnya.
1: Sekarang udah memetik buah manisnya gitu dan akan jalan lebih teratur, lebih mental health dan physical health jadi bener. Iya enggak sih? Bener. Dulu kan oh gini rasanya jadi artis teh hajar.
4: Januari.
0: Januari
3: psikolog.
0: Apa yang lo rasain?
4: Blank, ngeblank.
1: Huh?
4: Ngeblank, nge-freeze aja. Nge-freeze. Aduh ini ngapain ini apa ini? Kayak skip 2 tahun gitu.
0: Skip 2 tahun. Okay. Wah, lu ngapain, Bro?
4: Ya enggak tahu ini.
0: Skip mah 2 hari cukup.
1: Lu rasain dulu jadi dia enak aja lo.
0: 37 ya. 37 ya, benar.
1: Apa namanya? Apa yang dibilang? Karena ya, terlalu
4: katanya terlalu intensitasnya terlalu mungkin terlalu edan ya, terlalu
1: dimengerti.
4: Terus sama lupa sama diri sendiri gitu loh.
1: Gitu.
4: Jadi disuruhnya flashback, disuruhnya gitu.
0: Lepasin trauma masa lalu.
1: Karena ibarat kata belum jejak di diri sendiri, lo udah harus jadi apa
0: banyak
1: yang dimauin
0: topeng gitu
1: orang.
0: Ya. Iya.
3: Dan tiap hari dia.
0: Tiap hari ya? Manggungnya waktu itu.
3: Iya, maksudnya menghibur orang tiap hari.
1: Iya loh.
0: Hari itu, Senin biasanya manggung di mana tuh waktu dulu tuh?
3: Nah,
0: hari Senin.
3: Ada aja.
0: Hari
1: kan?
0: Senin.
4: Ada aja waktu itu.
3: Bahkan banyak acara yang digeser ke hari Selasa gitu misalnya.
1: Karena Seninnya penuh.
3: Iya, karena Seninnya kita udah manggung.
1: Itu dia. Jadi memang secara tidak langsung Juicy Lucy juga sudah makin menjadi dewasa dengan ketenaran kalian, kehebatan kalian, tapi udah bisa makin memanage ini baiknya seperti apa. Nah, untuk gurun hujan apa yang ingin disampaikan kepada fansnya, kepada semua orang yang sedang mendengarkan, silakan.
4: Kalau saya sih komen ini lagu apa kisahku.
1: Didengerin aja ini lagu apa kisahku.
0: Udah itu doang. Yang lain, yang lain.
2: Pokoknya dengerin aja semuanya, semoga yeah. semuanya suka. Dengerin di semua platform yang kalian suka.
0: Lagi?
2: Begitu.
1: Wah, demen yang nambah-nambah ini, gua demen nih.
0: Ini. Begitulah. Kayak yang di Amerika masih berasa nih kalau
1: pulang ke kapan?
0: Iya, pulang ke kapan? Lu nggak minta royalti sama toko burger tuh?
1: Hah? Ya, enggak dong.
0: Toko burger laku banget, masa nggak dikasih?
1: Berbeda dong.
4: Ya udah promo aja lah.
0: Promo gratis ya.
1: Itu promo aja lah.
0: Iya.
1: Harapan kalian dengan sahabat suara yang mendengarkan lagu ini, experience apa yang kalian pengen mereka rasakan mendengarkan Gurun Hujan dan karya-karya Juicy Lucy setelahnya.
3: Semoga mereka sama-sama freshnya kayak kita bikin lagu ini gitu. Yes. Ini kan nggak biasa kita bikin lagu kayak gini. Semoga mereka juga bukan yang jadi asing tapi kayak ini seger nih baru nih gitu. Sama-sama menikmati lah.
0: Sama-sama menikmati.
1: Amin. Sama-sama menikmati.
0: Juicy Lucy, terima kasih banyak.
4: Terima kasih.
0: Seru sekali obrolannya dan semoga apapun yang kalian keluarkan kemudian hari itu bisa berdampak positif buat pendengar.
4: Amin.
1: Sehat-sehat
0: Juicy
1: Lucy ya.
0: Terima kasih banyak ya. Burgernya lah bawalah. Oh enggak ya, enggak ke situ ya.
4: Oke, ini lagu baru kita, Gurun Hujan.

0: suara santai, seru banget nih.
1: Seru sekali, terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengarkan.
0: Yes.
1: Kita liburan bener, thank you Juicy Lucy.
0: Thank you Juicy Lucy, dan terima kasih juga untuk semua lagu-lagu yang keren ya dari Juicy Lucy. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi hari Senin, sahabat suara ya.
1: Yes.
0: Dah.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga, karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara-suara warga Indonesia. Sampai jam 10 malam kita asik-asik aja yuk. Ini kantor sepi banget. BTW tadi gue sempat bilang ya, kalau perasaannya hari kejepit, iya gue ngerti. Apakah kantor pada tidak kerja? Oh, setiap hari rasanya kayak libur ya buat gue. Kita tadi ngomongin ini sahabat suara. Selama long weekend ini mungkin lo tuh punya rencana-rencana yang tercancel gitu. Biasanya kan gue nanya, ada rencana apa nih liburan? Ada rencana apa nih long weekend? Bla bla bla. Yang sekarang gue tanya adalah, rencana lo yang cancel di long weekend ini apa? Ya gue tahu mungkin beberapa orang memaafkan gitu ya, itu mah lagunya Fist. Itu apa, beberapa orang juga kerja di hari kejepit ini gitu ya. Ada juga yang gak kerja. Tapi kan ada juga yang sudah merencanakan liburan karena dia libur kantor juga. Kasih tahu ke gue ya, rencana lo yang tercancel di minggu ini atau mungkin di dua minggu terakhir juga boleh. Kalau dari gue, rencananya gue mau cabut sama teman gue berempat karena long weekend gitu ya. Cuma kan kebetulan kita berempat kan ada yang tidak jomblo, ada yang tidak jomblo alias udah menikah dan punya dua anak. Agak susah nih kan, tiba-tiba anaknya sakit. Ya udahlah, akhirnya ke cancel. Gak bisa jalan kalau nggak berempat ya. Kalau lo gimana sahabat suara? Aktivitas atau rencana di long weekend ini yang tercancel, dan kasih tahu gue alasannya apa ya di 0816 114 1014. Dan sekarang gue juga bakal live di TikToknya Iswara, jadi silakan masuk ya. Kita ke Bernadia dulu. Rabun jauh, seperti kita melihat rencana-rencana liburan kita yang akhirnya ke cancel kayak rabun gitu, tidak nyata sahabat suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Battle Rasanda V is in the air, yo. Lo pernah ngebayangin gak gue abis teriak-teriak barusan kayak gitu terus gue ketiduran? Anjir, nama juga kerja bang. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp. Halo Battle Rasanda V, selamat malam. Ada yang nungguin aku live di TikTok. Ini gue lagi live TikTok sekarang. Jadi buat lo lagi nyetir, matiin mobil lo, parkir di kiri, di pinggir jalan, lu scrolling, lu nonton live TikTok gue sampai selesai jam 10. Ya gue udah capek ya ngeliat jalanan macet dah, lu pada berhenti dulu deh. Istirahat dulu tau guys. Gak baik tau, semua diburu-burin tuh gak baik tau, sumpah deh ya. Jadi pelan-pelan aja guys, sumpah. Apa sih yang kalian kejar? Ha? Apa? Ya uang lah. Gue tahu rasanya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Radio Iswara. Semoga kalian sehat selalu dan happy ya. Dan buat lo Beryl, semoga apapun yang lo lakuin diberi kelancaran. Amin, amin, amin, amin. Semangat ya Beryl. Thank you, thank you. Bring it on, let's go. Real, kata ma gue lo mirip gue emang ya. Salam buat ma lo ya. Mas saya ngejar mantan. Emang di sini ada lagi ada yang ngejar mantan? Ada yang nyesel gak putus sama mantan? Coba. Ini gue tuh lagi ngomongin soal kasih tahu ke gue hal-hal yang tercancel di hidup lo. Maksudnya kayak seminggu belakangan ini. Kan pasti kan kita kan tidak lepas dari hal-hal yang dibatalkan gitu. Apalagi seminggu ini kan ada long weekend kan. Banyak tuh gue rencananya mau nongkrong berempat sama temen gue kan. Kita mau boys night kind of like that. Terus kayak tiba-tiba damn, gak bisa. Ya udahlah. Semakin direncanakan semakin gagal. Oke. Kasih tahu ke gue, ada enggak hal yang tercancel di minggu ini? Selamat malam semuanya. Rencana minggu ini mau ke Bandung kata Go Shop. Survei tempat kos anak yang mau kuliah gagal karena suami gak jadi libur. Ada Nunu di Bekasi. Parah nih suami lo. Ih. Yeah. Kenapa suaminya bikin gagal? Kenapa sih yang survei harus orang tuanya? Kenapa gak anaknya sendiri? Sama kayak nyokap bokap gue deh. Mereka harus tahu bentukan kosan gue gimana. Adik gue sekarang lagi kuliah kan di Bandung, di Nangor. Terus set, wes kalau lu orang tua nih ya, datengin anaknya yang kuliah di luar kota sebulan sekali, dua bulan sekali. Enggak nih nyokap gue seminggu sekali lo bayangin. Kata gue adek gue mending kuliah yang jauh sekalian. Kalau Bandung tuh kentang gitu dari Jakarta. Ada yang absen juga nih, ada Dewa. Insya Allah malam ini dan keluarga mau glamping tipis-tipis di Gunung Mas Puncak. Wih, lagi banyak duit nih ya. Menghindari macet gue pasti otw jam 10-an malam. Dikit lagi lo otw ya. Lumayan healing murah meriah bareng keluarga. Oke. Okay. Hai Dom. Bandung lagi macet pol katanya. Di Bandung. Iya di Jakarta juga kok aman aja. Kasih tau ke gue hal-hal yang... Enggak. Rencana-rencana lo yang tercancel di minggu ini menjelang long weekend. Gue percaya lo pasti punya banyak rencana. Kasih taunya di TikTok sekarang live di TikTok iswara.network. Lo masuk ke sana ya. Yang lagi nonton jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Yang semangat kali ya. Tarik napas dalam-dalam semuanya sahabat suara. Kita rayakan kemacetan ini dengan Arteri. It's from Feast. Salam buat Baskara yang lagi sakit. Cepat sembuh, Bas.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara, suara warga Indonesia. Malam hari ini Beril masih ngomongin rencana-rencana lo yang tidak jadi, yang gak

kota ini. Udah mulai so asik nih gue jadi penyiar nih. Waktu itu kan kayak masih awal-awal masih puterin backsound-backsound biasa yang ding tang tang, tapi kayaknya lebih semangat kalau pakai backsound yang begini-begini kali ya. Coba, ini ada sebuah cerita sebenarnya, tapi abis ini agak panjang sih ceritanya. Ntar gue masukin ke BTS ya. BTS itu adalah segmen curhat kita. Ref dulu. Taruh kayak dikit. Ada Pilo, aku kemarin Kamis gak jadi main sama Mas Doi, soalnya dia nemenin ibunya di rumah sakit. Gak apa-apa Pil, bagus Pil. Kamu gak ikut temenin ibunya di rumah sakit? Rencana kamu yang gagal di minggu ini. Ardi, rencana gue gak jadi datang ke kondangan Ber, karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ardi, lu absurd deh. Rencana gue gak jadi datang ke kondangan, karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ya terus... Emang kenapa kalau ulang tahun tetangga? Ref dulu.

credits to Budak Korporat yang cover pop punk dari Nadiem Basalamah, Kota Minta sama Tamamu. Margareta gak jadi beli sepatu karena duitnya entek bro. Yowes rapopo, bulan depan ya. Claudim gak jadi ke salon katanya, sadar kalau pengeluaran lagi banyak banget in this economy. Gue juga berkali-kali, Beril kamu tuh kelihatan capek banget, pijet deh sana. Enggak deh, ntar aja bisa gajian.

Ulfah, rencana yang tidak jadi. Rencana mau makan kerupuk ikan pakai cuko pempek, tapi cukonya basi. Dah, wah itu sakit hati sih jujur. Sakit hati banget itu Ulfah. Cari ini Margareta, bulan Mei kok suwe banget ya Ber? Oh iya suwe cok. Apa ini bulan Mei ini? Ene ay coy coy. Abis ini aku akan bacain cerita yang, ini udah ada yang masuk sih, cerita yang panjang. Jadi aku masukin ke sesi curhat abis ini ya. Buat kamu yang malas ngetik cerita panjang, boleh aja voice note, ntar aku on airin voice note-nya. Kalau gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa, kasih tahu aku aja ya. Kalau kamu curhat tuh, kirim aja di WhatsApp-nya Iswar di 0816 114 1014.

suka banget lagi gue beat yang terakhirnya. Thank you lah Budak Korporat. Thank you juga Nadif udah nyiptain lagu ini. Super deep. Ditunggu curhatannya sahabat suara di WhatsApp Mei Suara ya. Kamu cerita tuh panjang di situ 0816-114-1014. As I promised, lagunya tidak ada yang drop. Semuanya lagu semangat biar kamu yang di jalan tidak ngantuk. Let's go, Solja. Lagu ini buat kamu yang agak-agak takut untuk nyatain cinta ke orang lain. It's bilang I love you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, let's. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini juga pada masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Ditemenin sama gue. Langsung aja komen di sana biar rame, let's go.

0: Suara Warga Indonesia, Beril Rasendavi di Nongkrong bareng Beril. Sekarang kita masuk ke sebuah segmen curhat yang tadi gue janjiin, berani terbuka sama Beril. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Sebelum lo mendengar curhat via radio ya, yang ya gitu aja, nggak ada visualnya, mending sambil masuk ke live TikTok Iswara di iswara.network. yang lagi nonton juga boleh ditap-tap layarnya ya. Target malam hari ini likes-nya adalah 2000 likes. Kalau belum 2000 likes, gua nggak bakal bisa pulang ya, kata Butika gitu. Pokoknya kalau lo nih ya, lo kan siaran malam, Butika tuh PD gua, kalau lo siaran malam belum sampai 2000 likes hari ini, 2 juta likes hari ini, lo gak boleh pulang. Gue gak mau tahu gitu guys, kalau di suara mah. Ya, tapi kita digembleng, tapi kita bagus. Fitnah lagi aja. Oke, cerita malam hari ini datang dari... Aku boleh sebut nama kamu gak? Inisial U dulu deh. Ber, kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH nih ke atasan. Ini masih soal rencana kamu yang gagal ya, yang batal gitu. Kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH ke atasan. Beliau bilang, saya besok ke Tegal Ut dan nginep. Gue cuma bisa bilang, oh baik pak. Padahal dalam hatinya dia lumayan kesel gitu ya. Akhirnya Kamis gue berangkat dong. Sore-sore gue WA atasan gue itu, mau disiapin apa pak? Terus bosnya, wah saya lupa info ya Ut, saya gak jadi ke Tegal hari ini Ut, mundur minggu depan. Kebayang gak gimana perasaanku? WK, mau marah kan di atasan ya. Akhirnya cuma bisa nyalon ludah. Nah ini nih perasaan yang nyampe ke gue juga nih. Gue ngerti banget perasaan lo. Lo yang mengalami hal itu, gue juga merasa, aduh iya lagi. Mana udah ngajuin izin. Jadi posisinya gimana sih? Lo tuh kan dia mau ke Tegal. Terus lo juga berangkat kan? Berarti lo udah di Tegal, Ut. Ih, gue sih jadi lo. Gue ini ya, gue ke bosnya itu, gue ini apa kayak gue ngadu ke Naruto ya sebenarnya. Wah, udah enggak jelas tuh. Enggak ngerti gue tuh. Tapi memang gitu Ut, maksud gue di beberapa tempat kadang-kadang kita harus mengikuti apa kata atasan, mau gak mau. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hal-hal yang dipikirkan oleh atasan kita. BTW gue tadi abis ngedebatin atasan gue jujur. Gak debat sih, dikit. Enggak, bukan di suara, bukan. Gua ada freelance lain gitu. Yang mana kayak ya gua tahu lah gitu. Dia juga tukang skip. Ntar deh gua curhat deh. Gua punya bos yang juga tukang skip sebenarnya. Jadi gua cuma bisa ngebatin aja, tapi akhirnya gua bisa ngomong gitu. Thank you ya udah cerita Ut. Ada Teh Yeye dari Bandung. Rencana gagal minggu ini. Tadinya mau USG. Transvaginal, karena di vaskes 1 tidak terlihat USG-nya. Tapi uangnya malah dipakai bayar sekolah anak yang bentar lagi lulus TK dan gak bisa diundur. Alhasil, USG-nya diundur. Doakan sehat-sehat ya bang. Ini pejuang buah hati ya. Semoga buat kamu yang lagi memperjuangkan kesehatan buah hati, ataupun kayak lagi hamil, lagi program bahkan, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, lancar-lancar semuanya. Let's go. Ya. Semoga pasti yang di atas bisa inilah, bisa punya rencana lah untuk lo, apalagi niatnya baik gitu. Oke. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Seperti biasa playlist yang gue janjikan malam hari ini tidak ada yang drop. Contohnya seperti yang satu ini. Rohis, rombongan Hindia Fish. Mana suaranya? Hey, everything you are from India. Let's go.

Baru kali ini gue siaran disuruh pakai kostum. Gak kebayang gue pakai kostum begini, sumpah. Seumur hidup gue gak pernah ngebayangin gue pakai kostum kayak gini. Kostum apa tuh? Masuk ke TikTok makanya, jangan dengerin dari radio doang. Masuk ke TikTok, buru nih gue pakai kostum nih. Ya enggak. Pokoknya kostum ini cocok nih ya buat lo yang udah suami istri buat malam Jumat. Gue kasih tahu ini. Nih ya, buat lo yang penasaran nih yang di radio, gue lagi pakai kostum apa ya? Buka live TikTok ini, cocok buat malam Jumat lo ya. Pasti lo nyampe TikTok nih, TikTok kayak suara.network. Teng, lihat gue lagi live. Iya lagi cocok lagi nih gitu ya. Gua kasih tahu aja. Info aja buat lo nih. Buat baju dinas cocok. Iya kan? Halo human, dimulai dari nol ya, Bang. Kita masih ngomongin soal tuh. Kata PD aku disuruh pada foto record mention ke IG-nya butik katanya. Pakai aku pakai kostum gini, ya cocok banget kayak lo bayangin ya pasangan lo kayak. Sayang, udah siap belum? Tapi pakai kostum yang gue pakai di TikTok. Ih, makanya lo masuk ke TikTok buru-buru kata gue. Ada yang cerita juga nih, malam beril semangat siaran Jumat malam, libur long weekend yang benar-benar berantakan. Kamis kemarin rencananya mancing gak jadi. Sabtu atau Minggu rencana mau ke pelatihan gajah juga gak jadi. Pelatihan gajah? Anjir. Bayi-bayi keinjek. Amit-amit. Gara-gara tadi baru nganter mobil buat dicat. Kenapa sih laki-laki gak puas sama cat bawaan pabrik aja? Laki-laki itu ke mobil, ke rumah, pasti tuh kayak diem nih berdiri ngeliatin. Ngeliatin lagi nih apa yang kurang ya. Kayak ada yang kurang ya. Baru tadi gue di apartemen

kali kamu yang lagi nonton di TikTok, ini adalah siarannya Iswara, dulunya iRadio. Frekuensinya 101,4 FM, yang kita pakai adalah frekuensinya Trax FM. Jadi, iya gitulah pokoknya ya. Coba sahabat suara ceritain dong rencana lo di minggu ini yang gak jadi gitu. Karena kan ini long weekend ya, mungkin ada rencana lo yang akhirnya dibatalkan. Padahal kan long weekend, pengennya kemana gitu, pengennya cabut jauh apa segala macam. Tapi ya nama juga hidup ya, ada momen dimana kayaknya kita tuh harus ngalahin ego kita dulu gitu, untuk keperluan lebih penting mungkin. Teman gue kemarin udah beli tiket pesawat ke Bali, jujur 4 hari di Bali lumayan kan. Tapi guys, dia harus batal karena adeknya lahiran. Jadi adeknya udah nikah juga tapi udah lahiran nih. Jadi mau gak mau lah, iyalah. Coba lo cerita di TikTok juga nih yang lain nih, boleh dong. Gak usah takut-takut buat komen. Komen aja, ceritain ada gak hal yang di cancel di minggu ini ya. I'll be back. Ditunggu cerita lo. Ada gak sih yang di cancel di minggu ini? Oni Suara, suara warga Indonesia. Kita ke playlist dulu yang tidak ada playlist drop. Be ready for this. Mungkin buat beberapa orang ini artinya cukup deep, tapi temponya tidak deep. Kita nyanyikan bersama lagu ini, Last Child, Diary Depresiku. Sikat.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mamat FM menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Istirahat dulu kali, napas dulu kali, buset, dan nanti loncat-loncat mulu gue di TikTok ya. Gimana nih, ada gak sih rencana kamu yang batal gitu di minggu ini? Gue masih ngomongin itu sahabat suara sebenarnya. Ini ada voice note masuk buat kamu yang pengen kayak dia, kirim aja VN ke WhatsAppnya Iswara. Kita putar VN-nya ya, on air loh ini, all across Indonesia. Salah ya, namanya juga live ya. Suka ada teknis-teknis, nah ini VN ini.
1: Hey Ber, gue ada satu rencana yang tertunda.
0: Buset, dua kali, sekali aja.
1: Hey Ber.
0: Yes.
1: Gua ada satu rencana yang tertunda.
0: Betul.
1: Bukan gak jadi sih, tapi ketunda aja, digeser gitu harinya. Jadi sebenarnya gue kepengen healing ke Bandung sama keluarga gue gitu, bukan nyokap gue. Tapi tadi pagi gue harus nganterin, sebelum gue kerja gue nganterin bokap gue dulu check up segala macam karena lagi sakit.
0: Cepet sembuh.
1: Jadi gue rasa rencana gue untuk ke Bandung ditunda dulu sebentar ya. I think it's okay.
0: It's okay. It is definitely okay.
1: Anyways, thank you loh udah menghibur gue di live karena hari ini gue butuh banget hiburan. Thank you loh.
0: Thank you loh Dar, udah mau cerita-cerita. Dan cepat sembuh buat papanya, dan semoga rencana kamu ke Bandung bisa lebih bisa di reschedule ya. Jadi bisa sama-sama healing. Yang penting papanya sembuh dulu, recovery dulu, bisa sama-sama ke Bandung dan kalian bisa have fun all together. Thank you Dar udah mau cerita. Yang lain ditunggu ceritanya ya. Kita kembali dulu ke playlist. Ini ada yang beda dari malam hari ini, sahabat suara. Jadi gue tuh live TikTok. Emang TikTok tuh ajaib ya. Bisa menjawab semuanya gitu. Tadi gue lagi seru-seruan sama lagu-lagu. Ada dari SID. Gue puterin lagunya Hindia, Sheila on Seven, Tip X. Dan ini ada satu lagu yang jarang banget diputer di Iswara. Mungkin gue belum pernah muterin ini ya. Tapi gue gak tahu penjarang lain mungkin udah pernah muterin di Iswara. Tapi gue senang banget bisa muterin ini karena gue salah satu NDXAK Familia. Tutu jarak. Izin langsung di TikTok sama Butika, Pidigo yang lagi nonton. Dan surprisingly diisirin NDXAK Familia. Mana suaranya?

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di malam hari ini. Dan ternyata udah mau jam 10 malam, Beryl harus closing on air. Tapi kita bakal lanjut di TikToknya iswara.network, ramaikan karena sekarang gue lagi live di situ. Ya kalau mau curhat di situ juga boleh. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih buat sahabat suara yang di WhatsApp. Kasih backsound aja kali ya. Ada Uut, ada Margareta, ada Go Shop, ada ini siapa nih? Fidelia, ada Dom yang Bandung katanya lagi macet banget. Tapi buat lo yang masih pengen jumpa-jumpa sama gue di Iswara, sekarang buka TikTok lo, masuk ke TikTok live-nya, username iswara.network sekarang. Karena abis ini gue udah off di on air dan lanjut di TikTok-nya Iswara ya. And thank you buat kamu udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan lanjut di minggu depan jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3rl. Untuk closing gue punya lagu yang kayaknya jarang lo denger. Ini lagu favorit gue kalau gue lagi ngelit karaoke. Ya gitu. Dan gue berharap lo juga suka lagu ini ya. It's time for me to say mics off, hearts on, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Sama wa ya, El.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di Banjar.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjar masih nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.